0: Dan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
1: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
1: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
2: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatuisan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
8: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
8: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
11: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
8: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
15: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
16: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
14: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
17: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
18: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh, untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SMP adalah

dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan Undang-Undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi ini adalah tidak benar. Dikutip dari IDNtimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU Perampasan Aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU Perampasan Aset dibatalkan. Informasi itu adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Us against the world, moving mountains.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini untuk dialog Kupang Menyapa bersama dengan saya Veronica yang masih setia untuk menemani Anda. Anda yang mau mendengarkan kami bisa melalui RRI Digital buat yang berada di manapun Anda mungkin saat ini tidak berada di kota Kupang, tapi Anda bisa mendownload RRI Digital di Google Play Store dan juga Anda bisa mendengarkan di terestrial di FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz. Kami juga menyiarkan dialog Kupang Menyapa pagi ini di YouTube channel RRI Kupang. Anda juga bisa menyimak atau menontonnya langsung YouTube channel RRI Kupang tentunya. Dan hari ini atau pagi hari ini kita akan berbicara tentang perlindungan anak dari terorisme dalam dunia digital. Nah, kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi digital, ini telah membawa dampak yang luar biasa dan juga manfaat ya bagi kehidupan terutama dalam dunia pendidikan, komunikasi dan juga akses informasi. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut pendengar, ada ancaman juga yang perlu diwaspadai bersama. Nah, salah satunya adalah penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui ruang digital yang kini semakin mudah menjangkau anak-anak dan remaja. Anak-anak ini sendiri merupakan kelompok yang masih berada dalam proses pencarian jati diri, sehingga rentan menjadi sasaran berbagai bentuk propaganda, manipulasi, hingga eksploitasi melalui media sosial, permainan daring maupun platform digital lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi media, dan bahkan seluruh elemen masyarakat. Lalu, bagaimana mengenali tanda-tanda paparan paham ekstremisme pada anak dan sejauh mana ancaman ini terjadi di Indonesia, khususnya di NTT, dan langkah apa yang harus dilakukan bersama untuk mencegahnya? Saat ini Vero tidak sendiri, di Studio Pro 1 sudah hadir narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Langsung saja Vero perkenalkan. Yang pertama ada Widya Suara, ahli media BGTK Provinsi NTT Kota Kupang. Ada Bapak Meki Dakunha SPD MSI dan juga Koordinator Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Ada Dr. M. Dina Carlota Lerik SPSI. Dan kemudian ada juga Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA DP3 AP2KB Provinsi NTT, ada Ibu Margarita H. Maweni STMM, dan juga hadir bersama dengan kita Panit Subdit 2 Anak Ditres PPA PPO Polda NTT, ada AKP Bapak Jafar Alkatiri SH yang juga sudah bersama dengan kita. So, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bersama dengan narasumber kita yang ada di sini. Nah, ini mungkin untuk seluruh narasumber ya. Mungkin masing-masing bisa memberikan POV-nya terkait bagaimana sih Bapak dan Ibu melihat perkembangan ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang kini semakin memanfaatkan ruang digital. Masing-masing dulu, mungkin yang pertama dari BGTK Provinsi NTT terlebih dahulu, kemudian lanjut ke Ibu langsung ke sebelah sana. Ini masing-masing POV dari masing-masing orang dulu ya, kita dengarkan terlebih dahulu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya Pak Meki dari BGTK Provinsi NTT terkait dengan pemahaman radikalisme dalam konteks dunia pendidikan. Ini tentu menjadi satu hal yang menjadi pusat perhatian daripada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bagaimana mencegah berkembangnya pemahaman radikalisme di dunia pendidikan saat ini. Tentu dengan payung hukum yang ada, yaitu Permen Dikbudristek yaitu nomor 20 tahun 2003 ya. Kemudian juga sekarang pemerintah telah menerbitkan Permen Didaksmed 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi ini menjadi payung hukum yang kuat bagaimana sekolah melakukan berbagai mitigasi dan juga langkah-langkah konkret dalam mengatasi berkembangnya pemahaman radikalisme di satuan pendidikan saat ini.
2: Kalau dari Ibu Dina sendiri bagaimana? Ya.
4: Terima kasih. Kalau dari segi psikologi, ya, kita mesti lihat juga bahwa anak-anak ini mereka sedang bertumbuh dan berkembang ya.
2: Okay.
4: Nah, di dalam perkembangannya itu penggunaan teknologi medsos maupun digital itu sangat banyak mereka gunakan dan ruang untuk terpapar terorisme, propaganda, hal-hal negatif itu juga besar untuk mereka. Jadi mereka memang orang-orang dengan usia muda ini memang orang-orang anak-anak dan remaja ini mereka perlu pendampingan orang tua tentunya. Saya lebih cenderung fokus di orang tua kayaknya ya. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Berikutnya kalau Ibu Margarita, mohon izin Ibu sapaannya.
5: Ibu Ita.
2: Ibu Ita. Oke. Okay. Kalau Ibu Ita bagaimana Bu Ita?
5: Terima kasih. Selamat pagi Pro 1 RRI Kupang, kembali hadir lagi bersama kami. Tidak asing lagi ya kalau DP3A hadir bersama RRI.
2: Setia.
5: Terima kasih ya. Kita semua menyadari bahwa anak-anak berada dalam fase tumbuh kembang dan pencarian jati diri, di mana sebuah masa di era ini ibarat pisau bermata dua. Dari sisi positifnya, dampak dari era digitalisasi ini membuka akses untuk seluas-luasnya untuk informasi. Tetapi ada sisi negatifnya, itu adalah membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya paham radikal yang dapat mempengaruhi serta mendistorsi persepsi anak-anak kita. Jadi pelaku kejahatan ideologis ini juga menyusup menggunakan metode yang halus dan menarik agar anak-anak menyukai serta menjadi tergantung pada komunitas mereka. Bahayanya proses-proses ini sudah tersistemik dengan baik, di mana algoritma akan terus menyajikan konten yang sejenis berdasarkan riwayat tontonan. Akibatnya sekali anak terjebak, mereka akan berinteraksi dengan konten bermuatan radikal tersebut.
2: Baik, kalau dari pandangan Pak Jafar sendiri seperti apa?
6: Baik, terima kasih. Kami dari Polda NTT, khususnya Direktorat PPA PPO Polda NTT, yang mana dari kami negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terbaik kepada anak, karena anak ini objek yang sangat perlu digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan ketidaktahuan dari anak itu, sehingga negara harus hadir untuk memberikan perlindungan yang utuh kepada anak. Kita lihat sendiri bahwa negara sudah beberapa kali melakukan perubahan tentang undang-undang perlindungan anak, yang mana semua itu bertujuan untuk intinya adalah memberikan perlindungan yang terbaik terhadap anak. Mungkin begitu dulu.
2: Ya, untuk sementara itu dulu ya. Baik, Pak Jafar. Kalau begitu saya langsung ke Pak Meki saja. Ini dari segmentasi profesi masing-masing ya. Kita lihat dulu dari sisi pendidikan, karena kita tahu kalau kita bicara pendidikan, di balai guru dan tenaga kependidikan ini juga perannya sangat penting. Kenapa dunia pendidikan memiliki peran yang penting dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme kepada anak gitu? Silakan, Pak.
3: Yang pertama, peran dunia pendidikan ini menjadi hal yang penting, karena memang aktivitas anak juga ada di sekolah selain aktivitas mereka di rumah. Dari sisi waktu, aktivitas daripada anak-anak ini memang lebih banyak di rumah, tapi tentu peran sekolah ini menjadi sangat penting, terutama dalam menyiapkan ruang bagi anak-anak untuk bagaimana melakukan interaksi sosial di sekolah. Lalu berkaitan dengan perkembangan abad 21 dengan pemanfaatan media sosial, dengan penggunaan gadget dan seterusnya, maka ini tentu juga punya pengaruh langsung kepada sekolah. Karena pemanfaatan digital untuk belajar juga ini menjadi hal yang diperlukan, tapi di satu sisi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Tentu sekolah juga melakukan berbagai langkah-langkah konkret untuk bagaimana membatasi ruang-ruang bagi murid dan juga melakukan pengontrolan terutama penggunaan gadget di satuan pendidikan.
2: Ada tidak strategi yang dilakukan sekolah untuk bisa membangun karakter peserta didik untuk tidak mudah terpengaruh dengan konten negatif di internet? Internet, kan sekolah sekarang juga ada pendidikan yang harus menggunakan gadget juga kan? Yeah. Secara teknologi pendidikan, kalau tidak salah di TIK ya, kalau tidak salah ya itu.
3: Yang pertama penguatan literasi itu penting, terutama literasi digital, literasi berkaitan dengan informasi. Dan terutama di satuan pendidikan ini untuk pengembangan karakter, akhlak mulia itu melalui penguatan pendidikan agama yang baik. Ada pendampingan daripada guru dan juga guru bimbingan konseling. Ini juga menjadi hal yang sangat penting karena satuan pendidikan terutama guru-guru ini langsung berinteraksi dengan murid-murid dengan melihat kondisi personal daripada murid-murid ini, maka guru bisa mampu mengidentifikasi
2: peran guru di sini juga penting ya untuk mengontrol juga ya dan mengantisipasi hal tersebut. Baik, saya langsung ke Ibu Dina lagi ya, sebagai seorang psikolog gitu. Dari sisi psikologi nih, mengapa anak dan remaja itu lebih rentan dipengaruhi propaganda melalui media sosial? Dan mungkin bisa disampaikan juga beberapa ciri-ciri perubahan perilaku anak nih yang perlu orang tua waspadai dan guru waspadai juga nih. Seperti apa nih Ibu Dina?
4: Terima kasih. Oh, anak dan remaja itu bagian otak yang mengatur emosi mereka itu sistem limbik, amigdala, dan hipokampus di dalamnya itu. Kalau amigdala berkaitan dengan emosi untuk bertahan hidup, takut, cemas, menyerang, agresif, itu ada di sana. Lalu hipokampus itu bagian yang merupakan memori, yang ada memori tentang kejadian hari ini yang dihubungkan dengan memori masa lalu. Itu di hipokampus. Jadi kalau pertama terpapar, lalu terpapar berikut, itu kan akan menjadi memori itu di hipokampus. Sementara dia sebagai remaja, dia masih bagian yang mengatur ini kurang kuat dalam memberir ya, menghentikan gitu. Sehingga kalau terus menerus itu menjadi efek negatif buat anaknya. Kalau terpapar, bukankah tadi dibilang bahwa algoritma propaganda itu kan juga repetisi medsos ini juga tinggi banget ya, betul, informasi yang dikasih itu ya. Nah, kalau mereka juga belum cukup berkembang dalam prefrontal cortex-nya, bagian yang mengambil keputusan, penalaran, dan berpikir kritis. Kemudian ini juga yang menjadi mereka mudah terdampak gitu ya, untuk propaganda tersebut. Namun jangan juga terlalu khawatir juga bahwa mereka tidak punya barrier. Adalah mereka juga punya barrier, dan itu peran orang tua untuk berdiskusi, membiasakan mereka berdiskusi tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton, sehingga orang tua ada kesempatan untuk mengedukasi juga anak, mengingatkan anak, menyampaikan itu hal negatif atau apa gitu. Kalau ada ruang diskusi orang tua dan anak dan remaja. Nah, kadang-kadang ketika kita lihat anak mulai ada perubahan perilaku, khususnya dalam hal agresivitas, kalau yang sebelumnya minim agresivitas fisik mungkin, lalu kemudian menjadi ada agresivitas yang berulang, fisik maupun verbal, itu juga perlu diwaspadai. Barangkali ini tanda-tanda awalnya, atau dia mulai lebih sering mengatakan hal-hal atau yang bernada kebencian pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga dia menganggap mereka harus dieliminasi gitu loh, harus dilakukan sesuatu agar mereka, kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi, meniadakan orang lain. Nah ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak memainkan menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi, kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah itu peran orang tua itu penting di sana, untuk mengecek kenapa sih kamu kok sembunyi-sembunyi kan gitu. Iya, jadi ini mungkin tanda-tanda awal buat orang tua untuk lebih aware kondisi perubahan kalau anak terpapar awal gitu ya. Kita tidak bilang yang terpapar sudah lama, sudah jauh, sudah berulang sekian-sekian kali, enggak. Ini kita bicara yang masih awal gitu ya, supaya kita urusannya preventif gitu loh. Jangan sudah sampai ke jarak ke peristiwa yang enggak enak gitu ya, yang udah merugikan banyak pihak, baru kita sadar gitu kan, rugi banget kita. Jadi di awal nih yang perlu diwaspadai, kira-kira gitu ya.
2: Tapi kalau menurut Ibu Dina ya, terkait dengan perkembangan zaman ya, untuk generasi kan makin berbeda nih, milenium, generasi Z, Alpha, dan sekarang katanya generasi strawberry lah gitu ya. Ini perbedaan untuk penangkapan propaganda ini juga ada presentasi lebih besar mana, lebih cenderung mana begitu tidak ya? Kalau dilihat ya psikologi anak-anak sekarang yang gen strawberry nih.
4: Ya, kalau anak-anak sekarang ini kan terpapar segala jenis informasi yang tidak perlu pun dia terpapar.
2: Yang sekarang ya, gen strawberry ini ya,
4: ya kan?
2: Generasi strawberry
4: yang ini. Tidak perlu pun dia terpapar. Jadi semacam over informasi yang harus dia tanggung gitu loh. Nah, di sini kan perannya kita pendidik, orang tua barangkali ya di sana juga melatih anak untuk berpikir kritis dan memilah-milah mana yang dia perlu ikuti, ia dengarkan, ia cermati gitu ya, daripada sembarang semua dia serap gitu loh. Nah ini perlu berpikir kritis kan. Nah anak mesti dilatih itu, dan dilatih bukan satu hari dua, bukan, berkali-kali, berhari-hari, berulang-ulang kayaknya gitu ya.
2: Artinya kalau secara psikologi lebih berat rangka preventif kepada generasi yang sekarang dibanding milenial dan sebelumnya, atau generasi Alpha atau generasi Z menurut Ibu Dina nih. Karena kan perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi psikologis anak-anak itu sendiri.
4: Iya. Setiap era, setiap zamannya anak-anak ini, remaja ini itu punya challenge-nya sendiri. Yeah. Jadi saya tidak mengatakan lebih berat, lebih ringan, lebih sedang atau apa itu. Karena challenge-nya berbeda masing-masing momen, masing-masing individu itu beda.
2: Baik, terima kasih Ibu Dina. Saya ke Ibu Ita lagi sekarang. Ini Ibu Ita, kita bicara peran UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak nih, untuk memberikan perlindungan apabila anak menjadi korban eksploitasi atau paparan konten ekstrim seperti yang disampaikan Ibu Dina juga Pak Meki tadi. Bagaimana nih peran UPTD? Silakan Bu.
5: Ya, baik. Terima kasih. Jadi di sini kita berbicara tentang peran UPTD melalui Dinas DP3A P2KB Provinsi NTT. Jadi perannya kami DP3A P2KB Provinsi NTT adalah melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini tidak hanya di sekolah tetapi di masyarakat juga. Di gereja-gereja juga kita masuk, komunitas gereja. Selain dengan sosialisasi, kita juga bersinergi dengan kementerian terkait. Dalam hal ini ada Densus 88, ada Polda NTT, ada Kementerian Sosial, ada Dinas Sosial, ada Kesbangpol, ada Dinas Kesehatan. Kita telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perlindungan anak korban teroris, yang menjadi benteng dan tools jika ada anak-anak NTT yang terpapar paham ini. Anak akan dilindungi, didampingi, dan diobati secara baik sehingga anak bisa menjadi generasi yang lebih baik dan terus berkembang.
2: Baik, kalau kita bicara tentang tadi sempat menyampaikan didampingi begitu ya, artinya apakah juga tersedia mekanisme pendampingan psikologis maupun hukum bagi anak yang menjadi korban? Seperti apa itu Ibu?
5: Jika ada anak yang terpapar, pemerintah provinsi NTT dalam hal ini DP3A P2KB juga telah menyiapkan psikolog untuk didampingi untuk anak dan keluarga ibu ini, didampingi secara memulihkan mental dan psikis mereka.
2: Kalau secara hukum juga ada?
5: Secara hukum kami biasanya kerjasama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi DP3AP2KB ini juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT dan LBH Suri NTT.
2: Oke.
5: Yang khusus terkait perempuan dan anak.
2: Oke. Kalau kolaborasi dengan sekolah antara ya DP3AP2KB dengan sekolah bahkan masyarakat dan juga keluarga ini seperti apa, Ibu?
5: Kita kolaborasi dengan sekolah ini kebetulan kami di Provinsi NTT lingkupnya SMA. Jadi melalui saat ini kan ada MPLS, kita juga masuk dengan MPLS ke sekolah-sekolah. Selain itu juga kita punya inovasi namanya DP3 Ghost to School. Dari itu juga intinya tetap terkait sosialisasi juga.
2: Dan itu lebih ke sekolah SMA ya?
5: SMA, untuk karena kita provinsi lingkupnya SMA. SMK, SLB.
2: Ada temuan tidak yang sempat di atau kasus begitu yang ditangani dan itu lebih ke anak SMA ini, anak remaja ini?
5: Kasus kalau
2: terkait dengan masalah tadi ya kita sedang bicarakan ya, terkait dengan terorisme ini, paham-paham ekstremisme, eksploitasi, paparan konten ekstrim. Ada? Pernah ada?
5: Kalau kasus kami juga ada. Tahun kemarin kami mendampingi satu anak.
2: Ada, sempat ada ya kan?
5: Ada
2: ya. Oke. Berarti sempat namanya Ghost to School, berarti ke sekolah-sekolah ya?
5: Kita ke sekolah-sekolah.
2: Itu ada tidak yang memberikan testimoni atau mungkin bertanya antusias terkait dengan hal ini atau lebih kepada masa bodoh? Kita bicara anak-anak zaman sekarang yang generasi sekarang yang mengatakan teknologi itu kan tetap harus kita ikutin perkembangan dan sebagainya. Ada perdebatan di situ ketika melakukan tadi ya Ghost to School tadi.
5: Ketika kita sosialisasi terkait kekerasan atau ini selalu ada perdebatan, apalagi dengan era digital begini semakin banyak.
2: Mereka lebih banyak berdebat tentang apa nih kalau boleh tahu? Biar kita tahu nih ya pemahaman anak-anak remaja sekarang nih.
5: Kalau yang kemarin, ini kan kalau kita Ghost to School tahun kemarin, tahun ini kan baru mau.
2: Iya.
5: Karena baru masuk sekolah baru. Tahun kemarin itu kan awalnya itu baru terkait perundungan, terkait bullying, terkait kekerasan, baik kekerasan psikis maupun verbal. Kekerasan verbal seksual.
2: Dan terkait dengan propaganda ekstrim di media sosial itu lebih ke tadi ada kekerasan verbal tadi di media sosial ya dan lain sebagainya ataupun ketikan-ketikan begitu ya, saling membuli dan lain sebagainya.
5: Saling membuli.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ita, kita akan lanjut lagi bedah lagi nanti. Sekarang saya lanjut ke Pak Jafar dulu nih ya, ke Pak Jafar. Kita bicara soal tentunya kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih modus penyebaran paham radikal maupun perekrutan ya yang saat ini sering ditemukan di ruang digital nih. Ini kan juga berbahaya tentunya. Seperti apa nih Pak Jafar?
7: Baik, terima kasih. Kesempatan ini mungkin kesempatan yang baik untuk kami juga bisa sedikit memberikan edukasi kepada pemirsa bahwa pola penyebaran yang digunakan oleh para pelaku yang khususnya di dalam ruang digital ini. Betul. Adalah memanfaatkan kebutuhan, kecanduan dan juga ketidaktahuan dari anak khususnya. Berbicara tentang anak di ruang digital, ada beberapa platform yaitu media sosial, semacam aplikasi, pesan instan, kemudian game online. Yang paling banyak kita lihat adalah anak-anak ini menyukai dan juga mengikuti apa yang ada di dalam ruang digital itu sendiri. Bahwa ruang digital ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mencoba mempengaruhi pemikiran atau hal-hal yang berkaitan dengan kelakuan anak. Bahwa mereka mengemas ajakan-ajakan melalui video-video singkat yang ada di platform. Contohnya kita lihat mungkin anak banyak menggunakan gadget mereka untuk memainkan game online. Nah, di sela-sela game online itu sendiri kemudian dimunculkan semacam iklan, kemudian ajakan-ajakan yang memang tidak selalu setiap saat, tetapi dimunculkan dengan beberapa video pendek, akhirnya membuat anak itu sendiri dengan otomatisnya hal-hal yang dia dengan ketidaktahuannya akhirnya dia mengikuti apa yang ada di dalam permainan yang mereka ikuti. Karena kelakuan perlakuan yang ada macam di dalam game online itu ada menembak, ada memukul. Nah, akhirnya dengan ketidaktahuannya anak ini mereka kemudian mengikuti penyebaran yang dilakukan oleh pelaku melalui platform media sosial itu. Begitu.
2: Oke, itu kalau terkait game online ya. Tapi kalau biasanya terkait media sosial dari sisi akun teman-teman remaja. Dan sekarang paling banyak di TikTok ya. Paling banyak itu scroll TikTok itu dalam satu hari itu ada beberapa data yang mengatakan lebih banyak jam dihabiskan di TikTok begitu daripada media sosial lain seperti Instagram atau Facebook atau YouTube. Bahkan YouTube sekarang udah kurang, lebih banyak tuh di TikTok.
7: Betul.
2: Bagaimana tuh? Pernah ada temuan atau seperti apa begitu?
7: Untuk sementara kasus yang terjadi khusus kepada platform media sosial atau TikTok sih belum terlalu sampai ke tahap yang
2: mengkhawatirkan.
7: Tetapi hal ini perlu kita antisipasi untuk supaya jangan sampai sudah terjadi kemudian yang hal-hal yang sudah sangat memprihatinkan baru kita mulai turun untuk bekerja. Nah, kita perlu untuk melakukan pencegahan, edukasi-edukasi, sosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap anak dan orang tua yang mungkin perlu ada suatu hal yang membatasi tentang penggunaan media sosial itu.
2: Karena kalau tadi saya sempat menyinggung tentang perekrutan ya Pak, apalagi remaja yang bisa dicuci otaknya begitu ya ketika mereka menonton media sosial. Dan ayo buat kalian yang mohon izin ya, ini kita ngomong tentang negara P dan negara I gitu contohnya ya, P dan I yang sekarang kalau kamu, saya pernah lihat gitu ada anak yang dia lagi lihat nih seperti itu tentang boneka-boneka, tapi kemudian ada muncul bahasanya mengatakan jika kamu memilih si negara P, tekan subscribe dan like, jika tidak ibumu akan masuk neraka lah atau ayahmu akan masuk. Jadi begitu akhirnya anak itu karena dia tidak mau ayahnya dia memilih like begitu, padahal sebenarnya itu kan ajaran sesat, maksudnya bukan ajaran sesat tapi lebih kepada tadi ya paham-paham radikal yang bahkan itu masih anak SD loh sudah muncul bahasa verbal dikeluarkan dari cuplikan video boneka-boneka tadi. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Betul. Jadi saya langsung bilang sama, kebetulan itu anak saya, jadi saya langsung bilang, "Dede, ini kenapa kok nonton seperti ini?" "Iya, karena saya tidak mau mama masuk neraka," gitu katanya. Jadi dia pilih like dan menyukai. Nah, ini sebenarnya berbahaya nih. Bagaimana untuk bisa kita lebih waspada tentang hal ini nih, Pak Jafar Mada?
7: Iya. Terima kasih. Itu bentuk-bentuk cara modus yang digunakan oleh para pelaku bahwa anak dengan ketidaktahuannya mereka disusupi dengan cara-cara yang tiap harinya mereka gunakan.
2: Betul.
7: Nah, sehingga saran mungkin dari kami kepada orang tua untuk lebih cermat untuk memeriksa aja. Jangan kita mengikuti apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Perlu kita untuk mengecek hal-hal apa sih yang mereka sering scroll atau mencari, karena di situ kan ada pencarian nih.
2: Iya,
7: kadang-kadang
2: kelihatan, gitu. Riwayatnya kelihatan.
7: Ya, riwayat pencarian itu, Mbak. Akhirnya ya mereka di situ terbaca loh, sampaikan. Ah, seperti ini jangan ya, Dek ya. Ini nanti akan berpengaruh pada ini. Hal-hal ini tidak baik. Sampaikan seperti itu supaya anak-anak kemudian bisa mendapatkan pemahaman mereka supaya jangan sampai hal ini jangan dilakukan mereka. Mungkin begitu, Mbak.
2: Iya, dan itu

misalnya berkelompok SD loh, ini wah ini bahaya nih begitu. Jadi memang perlu perhatian untuk kita orang tua ya sebenarnya. Betul. Ya untuk lebih waspada lagi terkait dengan hal ini. Baik, saya juga memberikan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama dengan kami di 08113822.

sih caranya membatasi penggunaan gadget anak saya ini, kok susah sekali gitu. Atau bisa juga ingin tahu apakah semua konten-konten kadang-kadang disusupi, kalau konten-konten keagamaan juga kadang disusupin ya. Ya ini juga penting untuk kita lebih aware lagi. Oke, saya kembali ke Pak Meki lagi nih ya, Pak Meki ya. Kita ngobrol lagi nih. Selama ini kan sekolah banyak mengajarkan literasi digital. Tapi apakah kurikulum kita sudah secara eksplisit mengajarkan anak mengenali propaganda, ujaran kebencian, dan proses radikalisasi di ruang digital?

kaitan dengan bagaimana memanfaatkan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana etika yang baik di ruang media sosial ini menjadi konten yang penting untuk anak didik. Lalu berkaitan dengan literasi digital, sekarang sudah ada mata pelajaran pilihan nih di satuan pendidikan, ada coding dan kecerdasan artifisial. Ini juga menjadi

0: Ya, kemudian itu pertanyaan pertama ya Bapak. Pertanyaan kedua, ya. Masyarakat anggapkan pemerintah lebih gencar menarik pajak dibanding memberikan pendampingan kepada UMKM. Nah, silakan. Dia ingin tahu bagaimana tanggapan pemerintah terhadap persepsi masyarakat ini, begitu. Silakan Bapak, saya berikan ruang untuk menjawab keluhan dan keluh kesah atau keresahan dari Ibu Queen ini sebagai masyarakat. Silakan.
1: Baik, Ibu Queen, pelaku UMKM Air Nona yang mendapat kucuran dana KUR, apakah dari Himbara atau Bank NTT? Tapi pada prinsipnya KUR itu kan punya mekanisme tersendiri, punya mekanisme aturan tersendiri di mana dana yang 100 juta tidak ada anggunan apapun. Di atas 100 juta ke atas tentu ada angguna-anggunan. Untuk KUR Nusa Tenggara Timur dalam pemantauan Dinas Koperasi dan UKM, ya sejak Januari sampai dengan Juli, Dinas Koperasi di Pelud Jalan Pelapa telah memfasilitasi dengan akad kontrak bersama Himbara itu 52 pelaku UMKM dengan total anggaran yang telah disalurkan lewat KUR 3,4 miliar lebih.
0: Wow.
1: Terkait dengan ini, dan itu siap di launching oleh pemerintah provinsi waktu dan kita lagi sesuaikan dengan berbagai kesibukan, tapi prinsip dasar apakah kena pajak dan lain sebagainya untuk sesuai dengan regulasi pelaku UMKM ya, pelaku UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Ya, tidak dikenakan pajak sama sekali. Di atas 500 juta tentu ada pajak, tetapi bagi pelaku UMKM yang mempunyai nomor wajib pajak patut melaporkan di kantor perpajakan yang terdekat, sehingga ini menjadi sebuah asistensi kami. Tapi ketika ini ada ini nanti lewat teman-teman DRI, mereka memperoleh KUR-nya dari Himbara atau Bank NTT, sehingga Dinas Koperasi dan UMKM bisa membangun komunikasi dengan pihak Himbara yang menyalurkan, lalu dikenakan dengan apa yang kita percakapan hari ini, Ibu.
0: Oke, baik. Untuk jadi artinya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, omset yang 500 juta ke bawah itu tidak dikenakan pajak ya, Bapak ya?
1: Tidak dikenakan pajak sama sekali.
0: Oke. Nah, ini ada dari Bapenda yang datang menagih di tempat usahanya Ibu ini, begitu. Makanya ini menjadi pertanyaan.
1: Bapenda.
0: Kalau seperti itu,
1: Bapenda Kota Kupang.
0: Iya, Bapenda Kota. Kalau seperti itu bagaimana, Bapak?
1: Pagi hari ini pasca selesai kita berbicara, saya akan terjunkan staf saya untuk berkoordinasi dengan Kepala Bapenda Pak Semi Mesak Kota Kupang, karena saya mantan PJ Wali Kota Kupang selama 6 bulan itu. Betul. Ini kita akan koordinasi cross check kebenaran sehingga betul-betul pelaku usaha mikro kecil memperoleh berbagai kemudahan untuk mengasih dan mengembang usaha lebih tinggi. Ibaratnya yang masih kecil kita bimbing, ketika dia berkembang aset omset di atas 500 juta tentu sesuai dengan regulasi akan dikenakan pajaknya. Ini kita butuh proses secara mendalam hingga benar-benar ditempat pada koridornya masing-masing.
0: Siap Bapak. Jadi Ibu Queen nanti akan langsung di cross check langsung oleh Bapak Lucy ke ini ya, Bapenda Kotanya sendiri. Nah, pertanyaan kedua Bapak boleh menjawab masyarakat, persepsi masyarakat anggap pemerintah lebih gencar menarik pajak nih dibandingkan memberikan pendampingan kepada UMKM. Bisa diklarifikasi Bapak terkait dengan persepsi ini yang disampaikan oleh Ibu Queen.
1: Memang asumsi selama ini benar-benar dirasakan. Keluh kesah banyak pelaku-pelaku UMKM di mana saja berada. Mestinya idealnya supaya berdampak hasil para pelaku UMK ketika dia memperoleh dana KUR atau dana sejenis dari Dinas Koperasi atau koperasi-koperasi Nusa Tenggara Timur, mesti idealnya harus didampingi supaya dia bisa berkembang, hambatan di mana dievaluasi. Nah, selama ini kan hanya menggelontorkan dana-dana saja tanpa pendampingan. Ini ada persoalan klasik yang terjadi selama ini. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi kalau memang dana itu keluar dari Dinas Koperasi UMKM atau

0: selaku kooperasi-kooperasi primer, provinsi, primer nasional maupun kabupaten kota yang ada kait dan kewenangan, kita selama ini sudah mempercakapkan P3 Ratrat, kita telah memberi warning. Mudah-mudahan ini akan kami tindak lanjut secara terpadu sehingga mindset para penggulir dana perlu dilakukan pendampingnya. Himbauan juga dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur, di berbagai forum pertemuan dengan Forkopimda atau para pelaku bisnis selalu ditekankan hal-hal seperti ini. Ini tantangan kita semua.
1: Baik, jadi ada baik. Terima kasih ya Bapak atas waktunya sudah menyampaikan kepada kami dan meluruskan sekaligus mengklarifikasi kepada Ibu Queen, salah satu masyarakat di Kota Kupang yang
0: Ibu Queen, kalau ada waktu mampir aja di Dinas Koperasi di Kantor Gubernur Lama. Biar kita ambil substansi masalahnya sehingga kami segera menunjukkan tim bertemu dengan Kepala Bapenda Kota Kupang Pak Semi Mesak dan teman-temannya sehingga ini bisa diklirkan bersama. Prinsipnya tidak boleh menghambat pelaku-pelaku usaha, gemukkanlah dia yang bersangkutan baik dari sisi pendapatan dan lain sebagainya, baru aturan itu bisa berlaku kalau omsetnya di atas 500 juta.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Baik, siap. Bapak yang terakhir ada pesan mau disampaikan sebelum kita sudahi?
0: Pertama, selaku dinas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Koperasi. Gunakan berbagai modal-modal koperasi yang telah disiapkan sehingga bisa mengembangkan usaha UMKM mikro sehingga dia bisa naik kelas sebagaimana aturan dan regulasi berlaku. Tetap solid para pelaku UMKM. Silakan ke Jalan Pelapa, Dinas Koperasi akan memfasilitasi izin berusaha dan juga sertifikasi halal label Balai POM bisa difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Jalan Pelapa Gedung Plut di area Entertainment. Kita siap memfasilitasi semua.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih sekali Dura Tata Wira bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Ya, pendengar kita sudah mendengarkan bersama, Ibu Queen juga harapannya sudah mendengarkan bersama ya jawaban disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi NTT ada Bapak Linus Lusi MPD yang tadi sudah menyampaikan seperti itu dan nanti akan melakukan koordinasi juga dengan Bapenda Kota terkait dengan penagihan yang tadi disampaikan oleh Ibu Queen datang ya menagih di tempat usahanya Ibu. Nanti akan dipastikan, di cross check dulu benar atau tidaknya. Ya, pendengar kami akan hadir lagi dengan beberapa informasi lainnya. Kembali bagi yang ingin memberikan masukan, memberikan saran, pendapat terkait dengan fasilitas umum ataupun juga jasa ya ataupun pelayanan publik yang menurut Anda ini sepertinya kurang gitu, ada yang kurang begitu, boleh menyampaikan kepada kami dan nanti akan kami cari tahu solusinya, akan kami hubungi kepada pihak terkait untuk bisa memberikan jawaban maupun klarifikasinya. Tetaplah di Halo RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: kan keluhan Anda yang Anda temukan di jalan atau pelayanan publik yang Anda temukan juga sehari-hari, atau ada hal yang menurut Anda ini janggal nih terjadi, seperti Ibu Queen yang tadi sudah menyampaikan keluhannya dan sudah dijawab langsung oleh Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ya UKM, Bapak Linus Lusi tadi sudah menjawab semuanya. Kami juga akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Bapak Endang Ledo juga sudah kami jawab ya, terkait bantuan perumahan itu langsung bisa ditanyakan kepada Kepala Desa Manusak ya secara langsung, karena katanya beliau ada banyak beberapa bantuan perumahan. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah memberikan masukan, memberikan keluhan-keluhannya di RRI. Kami terbuka, silakan langsung saja memberikan keluhan Anda terkait dengan kinerja dari pemerintah, dan nanti akan kami hubungi pihak terkait untuk mengklarifikasi atau memberikan jawaban kepada Anda ya. Dan nantikan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kita mulai seperti biasa lagi kali ini ya, di pukul 10 pagi sampai dengan pukul 11 atau 10 hingga 10.30 ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Nino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Suko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari...

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo, selamat siang pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Ya, hari Senin 13 Juli 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya, untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Setelah itu nanti di pukul 15 ke pukul 17.30 kita ada di sajian Kupang sore ini. Ada beragam informasi dan juga sajian acara yang menarik untuk Anda yang kami siapkan sampai di pukul 17.30 ya. Apa kabar? Tadi lagunya Ebit GAD Untukmu Kekasih. Ya, saya persembahkan untuk kekasih-kekasih saya pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Lagunya memang agak sedikit ini ya, tapi ya sesuatu banget sih suara Ebit GAD, pengen dengar begitu ya. Okay, punya cerita Untukmu Kekasih tadi punya cerita tersendiri untuk kita pribadi ya. Oke, kita tinggalkan Ebit GAD dengan Untukmu Kekasih. Sekali lagi selamat siang, apa kabar? Di Kupang siang ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Pesan tadi optimis. Harus gitu ya. Harus optimis. Oke, satu informasi dari antaranews.com, pendengar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda aktif mengidentifikasi dan juga mengembangkan potensi kerajinan khas di wilayah masing-masing. Jadi hal ini penting ya untuk dilakukan demi melestarikan budaya, menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta meningkatkan perekonomian. Indonesia memiliki kekayaan kerajinan tradisional, salah satunya tenun yang memiliki nilai seni tinggi. Bahkan produk itu disebut banyak diburu oleh kolektor mancanegara karena keunikan dan juga kelangkaannya. Artinya, Indonesia banyak sekali potensi yang luar biasa, tapi belum tergali. Dan masih banyak juga potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk kerajinan bernilai tinggi. Salah satu contohnya, Mendagri menceritakan pengalaman memanfaatkan limbah cangkang mutiara di Raja Ampat yang kemudian diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Potensi serupa masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri kerajinan di tingkat dunia. Kekayaan budaya, keberagaman suku, serta sumber daya alam yang melimpah merupakan modal penting dalam meningkatkan daya saing ya. Meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar global. Dan setiap daerah di Indonesia itu memiliki karakteristik dan juga hasil kerajinan yang berbeda lantaran dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, serta ketersediaan bahan baku. Ini informasinya, pendengar, mengenai Mendagri meminta Dekranasda dan juga pemerintah daerah menggali potensi kerajinan lokal, dari antaranews.com.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang Siak Ede. Ya, kembali satu informasi, pendengar, dari antaranews.com, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Doris Rihi, mengatakan logo Dinas Parikraf NTT yang baru diluncurkan menunjukkan sektor pariwisata NTT yang terus mendunia. Dan pendengar, diluncurkannya logo Dinas Pariwisata dengan gambar komodo dan di atas kepalanya itu berwarna kuning. Ini disampaikan di sela-sela acara Kupang Digital Festival yang digelar oleh Bank Indonesia di Kota Kupang. Saat ini NTT memiliki potensi keunikan pariwisata yang terus mendunia, salah satunya destinasi wisata Pulau Komodo. Dan logo tersebut mencerminkan semua potensi sektor pariwisata di Provinsi NTT, dan tidak hanya pariwisata laut tetapi juga darat dan budaya. Logo ini juga diyakini dapat menarik banyak wisatawan yang datang berkunjung ke NTT. Logo baru tersebut diberi tagline Discover the Dream in NTT 1001 Dream. Dan berharap logo yang sudah diluncurkan ini menjadi pesan singkat kepada semua pihak bahwa NTT memiliki destinasi pariwisata yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Potensi wisata di NTT tidak hanya berada di Labuan Bajo, namun tersebar di seluruh wilayah NTT, baik itu di Pulau Timur, Rote, Alor, Flores, Lembata, Pulau Solor, serta potensi wisata lainnya yang terus dikembangkan oleh pemerintah NTT.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, ini untuk informasi yang terakhir ya di sesi pertama jumpa kita edisi hari ini ya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor 135 tahun 2026 menetapkan tanggal 13 Juli itu sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di Jakarta pada hari Senin 6 Juli, Menteri Kebudayaan Fadli John menjelaskan tujuan penetapan dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita bahwa semua Indonesia itu dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan di Indonesia. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat mendorong upaya pelindungan dan juga pemajuan kebudayaan serta memperkokoh persatuan nasional. Penetapan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lepas dari sejarah pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sementara itu, pendengar, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan usul penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diajukan sejak tahun 2005 oleh para penghayat kepercayaan dan organisasi terkait. Penetapan tanggal 13 Juli juga selaras dengan aspirasi masyarakat penghayat kepercayaan karena memiliki jejak sejarah dalam perjalanan konstitusi negara sehingga menjadi simbol pemersatu bagi penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: Away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Badan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan di belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa.

0: Jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit. Membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan. Menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Tadi dinamika olahraga kita sudah ikuti tadi dan masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini. Ya, pendengar, kemarin ya tepatnya di tanggal 12 Juli 2026 kemarin ya. Ini memang lagi jam-jam apa sih ya, jam istirahat ya, jam istirahat dan jam makan ya. Jadi waktunya untuk makan dan juga istirahat ya. Biar jangan apa ya, biar kita tetap konsentrasi begitu ya. Kalau perut kita itu sudah kenyang ya, perut kita itu sudah kenyang, waktu istirahat juga badan kita ini sudah kembali lagi fit ya, kita bisa konsentrasi lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Tapi kalau belum makan siang dan juga belum istirahat itu nanti ya agak sedikit apa ya, agak sedikit gelisah begitu ya. Jadi untuk lebih aman dan nyamannya kita meluangkan waktu sedikit saja, 5-10 menit itu sudah cukup ya untuk kita menikmati makan siang dan juga istirahat ya kan. Oke, satu informasi pendengar, kemarin 12 Juli 2026 itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional ya. Jadi setiap tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional sebagai momentum mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan akses kekeluargaan. Koperasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pemerintah kini kembali memperkuat peran koperasi melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. Ya, jadi kemarin itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Ya, oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sayang. Sayang.
8: Pa.
7: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
8: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
7: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
8: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
7: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
8: Iya.
7: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
8: Kamu.
7: Yuk, makan yuk.
8: Ayo.
7: Oke. Okay.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 13 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa para purnawirawan Polri tetap memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan Rp1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menjadi seorang anggota kepolisian negara Republik Indonesia bukanlah sekadar sebuah profesi, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Ketika memasuki masa purna tugas, sesungguhnya pengabdian itu tidak berhenti. Seragam itu kini telah dilepas, tetapi semangat untuk menjaga keamanan, menegakkan nilai-nilai kebangsaan, serta menjadi teladan bagi masyarakat tetap melekat sepanjang hayat. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus Penasehat Persatuan Purnawirawan PP Polri Daerah Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, saat menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-27 PP Polri tahun 2026 di Aula Satya Habrabu Brimob Polda NTT, Pasir Panjang, Kota Kupang, Sabtu 11 Juli 2026. Dalam sambutannya, Joni Asadoma menegaskan bahwa para purnawirawan Polri tetap memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Pengalaman, integritas, kebijaksanaan, dan keteladanan yang mereka miliki merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga persatuan serta memperkuat kehidupan bermasyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri, termasuk para purnawirawan, atas dedikasi yang telah diberikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Wagub Joni Asadoma juga mengajak seluruh keluarga besar PP Polri untuk terus menjaga semangat kebersamaan, saling membantu, dan memperkuat solidaritas antar sesama anggota. Menurut Joni Asadoma, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, para purnawirawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh komponen masyarakat harus terus diperkuat. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan Polda NTT beserta seluruh jajaran Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan daerah menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Pada momentum tersebut, Wagub Joni Asadoma juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar PP Polri. Ia berharap peringatan HUT ke-27 PP Polri menjadi momentum untuk memperteguh komitmen seluruh anggota agar terus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Sementara itu, sambutan Kapolda NTT yang dibacakan oleh Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Joko Lestari, menegaskan meskipun para anggota Polri telah memasuki masa purna tugas secara administratif, pengabdian kepada masyarakat sesungguhnya tidak pernah berakhir. Menurut Kapolda NTT, apa yang kami jalani dan nikmati hari ini merupakan hasil dari fondasi yang telah dibangun oleh para senior di masa lalu. Karena itu, PP Polri merupakan mitra strategis Polda NTT yang terus diharapkan menjadi guru, mentor, sekaligus sumber inspirasi bagi anggota Polri yang masih aktif. Ia menambahkan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk para purnawirawan yang tetap memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam menjaga keamanan serta memperkuat persatuan bangsa. sebelum puncak peringatan HUT ke-27 PP Polri daerah NTT juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial, antara lain bakti sosial, anjang sanak kepada sesama purnawirawan Polri, serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu sekaligus memperkuat semangat kekeluargaan dalam. KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan Rp1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Laporan Yunia Boling.
2: KPPN tipe A1 Waingapu telah menyalurkan dana alokasi khusus dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 sebesar Rp1,72 miliar rupiah kepada dua rumah sakit umum daerah di Pulau Sumba. Kepala KPPN Waingapu, Natalia Midiarti menjelaskan, penyaluran tersebut merupakan 25% dari total pagu bidang kesehatan sebesar Rp6,8 miliar rupiah yang dialokasikan bagi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Secara keseluruhan, 4 kabupaten di Pulau Sumba memperoleh alokasi dak fisik tahun 2026 senilai Rp53,075 miliar rupiah yang terbagi dalam bidang konektivitas, sanitasi, dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik. Melalui dak fisik bidang kesehatan, RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat akan meningkatkan kapasitas ruang cath lab, sedangkan RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah akan membangun gedung cath lab, ruang CT scan, serta ruang sitosis guna memperkuat layanan kanker, jantung, stroke, dan urologi nefrologi.
3: Penyaluran dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 oleh KPPN Waingapu dengan dak fisik bidang kesehatan sebesar Rp1,72 miliar rupiah tersalur untuk 2 RSUD di Sumba. Waingapu, 9 Juli 2026. Dana alokasi khusus atau yang disingkat DAK fisik merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarpras layanan publik daerah. Pada tahun 2026, keempat pemerintah daerah di Pulau Sumba mendapatkan alokasi dak fisik untuk dukungan pengembangan sarpras publik atau infrastruktur total sebesar Rp53,075 miliar rupiah. Alokasi dak fisik ini terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang konektivitas dilaksanakan oleh keempat kabupaten, kemudian bidang sanitasi dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Khusus untuk bidang kesehatan, total alokasi DAK fisik pada kedua kabupaten sebesar Rp6,89 miliar rupiah. Hingga 6 Juli 2026, realisasi dak fisik bidang kesehatan ini telah mencapai Rp1,72 miliar rupiah atau 25% dari pagu untuk penyaluran tahap 1. Dengan DAK fisik tahun 2026, terdapat 2 RSUD di Sumba yang akan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatannya, khususnya untuk dukungan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi yang meliputi 1. RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat berupa peningkatan kapasitas ruang cath lab. 2. RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah berupa pembangunan gedung cath lab, ruang CT scan, dan ruang Cytotoxic Drugs Safety Cabinet.
2: Natalia Midiarti menegaskan KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penyaluran anggaran yang akuntabel. Ia juga mengajak pemerintah daerah, aparat pengawas, internal, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemanfaatan dak fisik agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Pulau Sumba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Rotendao mempercepat transformasi digital layanan pendidikan Kristen sepanjang semester 1 tahun 2026. Langkah ini dipaparkan dalam kegiatan Stakeholder Day 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kamis 9 Juli 2026. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao Albert Elwin Petan mengatakan, transformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Menurutnya, digitalisasi juga menjawab tantangan geografis Kabupaten Rotendao. Albert menjelaskan pelayanan administrasi kini bergeser dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital.
4: Untuk memotong jalur birokrasi dan mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Rotendao, Seksi Pendidikan Kristen telah menggeser paradigma pelayanan dari fisik manual menjadi sistemik online, yakni melalui digitalisasi administrasi pendidikan melalui suatu inovasi yang kami namakan ITA ESA, singkatan dari Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Sesuai namanya yang berarti kita satu, dengan memanfaatkan platform Google berbasis aplikasi ringan dan dashboard pemantauan, Seksi Pendidikan Kristen berusaha untuk mengintegrasikan data guru, data siswa, serta sekolah di Kabupaten Rotendao. Dan kami terus berusaha untuk mengembangkannya dalam satu sistem aplikasi yang bersifat online.
1: Selain itu, proses pemberkasan tunjangan profesi guru kini terintegrasi dengan aplikasi Si Pelapor. Verifikasi kelayakan pembayaran dilakukan secara sistem melalui Simpatika. Transformasi digital juga memudahkan guru di wilayah terpencil mengurus administrasi tanpa datang ke kantor. Melalui inovasi tersebut, Kementerian Agama berharap pelayanan pendidikan Kristen semakin efektif dan transparan. Digitalisasi juga diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rotendao. Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 targetkan kejuaraan nasional. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
5: Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 resmi digelar sebagai salah satu ajang pacuan kuda terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dihadiri Ketua Pordasi Nusa Tenggara Timur, para pemilik kuda pacu tingkat Nusa Tenggara Timur, pengurus Pordasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Sumba, serta pemerintah daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Sumba Barat. Seluruh masyarakat pencinta kuda pacu, Ketua Pordasi Sumba Barat Franky Susanto Tarwatu mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pacuan kuda merupakan warna baru, merupakan warisan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Sumba, sekaligus bagian dari pembinaan atlet menuju kejuaraan nasional pacuan kuda pada Agustus 2026 dan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Kejuaraan ini juga mempertemukan atlet, joki, pemilik kuda, dan pencinta olahraga berkuda dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi wadah peningkatan prestasi, penyelenggaraan pacuan kuda juga menjadi upaya melestarikan budaya berkuda yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Sumba dan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara umum. Dari 604 ekor kuda telah terdaftar untuk berlaga pada 16 kelas perlombaan. Seluruh rangkaian pertandingan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 6 Juli hingga 18 Juli 2026 di arena pacuan kuda Gelora pada Iweta, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Tingginya jumlah peserta menunjukkan bahwa olahraga pacuan kuda terus berkembang dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat sebagai salah satu cabang olahraga unggulan di Nusa Tenggara Timur. Dari Sumba Barat, Cirlende, Era Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa para purnawirawan Polri tetap memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan 1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih di Kupang siang ini ya. Sementara sekarang pukul 13:35 waktu Indonesia Tengah. Di Kupang siang ini dengan ragam informasi dihadirkan untuk Anda sambil kita menjelang pukul 14. Satu informasi pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 15.845 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP pembangunannya telah tuntas 100% yang mencakup bangunan fisik, gudang, gerai, serta alat kelengkapannya. Jadi sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP yang sudah selesai. Kemudian yang 100% bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya itu berjumlah 15.845. Sedangkan untuk jumlah KDMP yang tengah dibangun saat ini yaitu sebanyak 19.539 yang sedang dibangun ya, 19.539 KDMP dari total kurang lebih 35.000. Nah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan manajer KDMP pada awal Agustus 2026, nantinya mereka akan ditempatkan di seluruh KDMP yang sudah selesai pembangunan bangunannya, yaitu bangunan fisik, gerai, serta alat kelengkapannya. Dan pendengar, Kementerian Koperasi menyelenggarakan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto serta jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Pemerintah menargetkan sebanyak 40.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP beroperasi hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa.

0: Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupas Siang ini ya. Nah, pendengar, untuk Piala Dunia 2026 semifinal jangan sampai Anda lewatkan ya, di tanggal 15 Juli ya. Perancis versus Spanyol jam 3 dini hari, dan juga di tanggal 16 Juli di jam yang sama Inggris versus Argentina ya. Jadi 15 dan 16 Juli itu semifinalnya. Nah, kaitan dengan Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gian Infantino mengatakan pihaknya akan mulai mempertimbangkan wacana Piala Dunia 2030 nanti itu diikuti 64 tim ya, 64 tim. Dan semakin banyak negara yang layak mendapat kesempatan untuk mewujudkan mimpi tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Wacana atau penambahan peserta ini akan dipertimbangkan setelah Piala Dunia saat ini berakhir. Jadi saat menyelenggarakan turnamen, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi seluruh dunia, seperti itu. Jadi setiap negara memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi berpartisipasi di Piala Dunia. Maka dari itu penambahan jumlah peserta harus dipertimbangkan, ya. Dan Infantino menilai format Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya itu diikuti 48 tim telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepak bola dunia. Karena itu optimis ya, jumlah peserta itu masih bisa kembali ditambah pada edisi 2030. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang menggunakan format 48 peserta. Selain bertambahnya jumlah grup, turnamen juga menghadirkan sistem baru dengan tiket ke babak gugur yang dapat diraih melalui klasemen peringkat ketiga terbaik. Peningkatan jumlah peserta terbukti membuat persaingan semakin merata dan membuka peluang lebih besar bagi negara-negara di luar kekuatan tradisional sepak bola. Turnamen yang menampilkan 48 tim nasional itu telah terbukti sangat sukses. Semua tim menunjukkan ya level permainan yang tinggi, seperti itu ya. Keberhasilan negara-negara dari berbagai konfederasi ini menjadi bukti bahwa perluasan peserta memberikan manfaat bagi perkembangan sepak bola global. Oke, pendengar, nanti di jam 14 ya, jam 14 nanti itu saya akan sampaikan cek fakta ya, cek fakta untuk Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam prolegnas prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Pendengar, demikian Cek Fakta mengenai DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

0: menjadi perayaan. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ya, Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Erika dan juga rekan Diana sampai di jam 4 sore nanti ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia, tadi sudah diawali dari miliknya ada band Tak Lagi Cinta. Masa sih? Penasaran dari Malik di Essentials, terus ada Eklat, Sandaran Hati, Samson dengan Nafasmu, Siska Saras, Cinta Setara, Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya, terus ada Andi Rianto, featuring Liodra, Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. Ya, ini untuk sesi pertama ya, lagunya ya. Oke, sampai nanti di jam 15 kalau sesi pertamanya. Dan pendengar, seperti biasa juga ada line telepon yang bisa Anda hubungi, line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung berkomentar 0380825444843 1152 ya. Dan kita ada di live TikTok RRI Kupang ya pendengar ya. Terus boleh komentarnya deh. Teman bawa pengaruh begitu ya, kalau kita bicara mengenai teman bawa pengaruh, bisa saja pengaruhnya itu yang positif dan yang negatif begitu ya. Selalu ya, positif dan negatif. Nah, seperti apa ya teman membawa pengaruh ini? Teman dekat secara langsung memang apa ya, membentuk pola pikir ya kan, kebiasaan hingga nilai-nilai kehidupan kita. Lingkungan pertemanan yang positif itu memotivasi untuk berkembang, sementara pergaulan yang salah itu dapat menjerumuskan kita ke dalam kebiasaan buruk. Oleh karena itu penting untuk membatasi diri, seperti itu ya, penting untuk membatasi diri ya. Kita juga bisa mengevaluasi pertemanan kita ya saat ini ya. Jadi seperti apa, misalnya si A, teman kita si A, kita boleh seiring berjalannya waktu kita berteman, kita bisa melihat ya atau bisa mengevaluasi pertemanan kita selama ini begitu dengan si A tadi begitu ya. Terus seperti apakah, si A ini bisa memberi motivasi ke kita atau malah sebaliknya begitu ya. Jadi ada nggak sih nilai positif yang diberikan kepada kita atau ada nilai negatif begitu ya. Jadi ada positif dan negatifnya. Boleh bergabung di line teleponnya ya, ada 825-444-843-1152. Dan kita juga live di TikToknya RRI Kupang ya. Jadi kalau kita bisa bicara mengenai pertemanan, memang ada positif ada negatifnya, kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing ya. Kalau memang baik ya oke, tapi yang tidak baik ya kita tinggalkan begitu ya. Oke, sudah banyak juga yang gabung sih di live TikToknya RRI Kupang. Terima kasih loh ya yang sudah gabung nih ya. Dan di line teleponnya Pro 1 juga boleh ya. 825-444-843-1152. Ada Mas Mur, terima kasih ya. Yana, Daud Lisnahan, Andreas, Ois, ya sudah bergabung. Joy ya, ada Rosalin, terima kasih sudah bergabung. Sore juga, sore Mami, sore juga ya, Ois ya. Mas Mur, selamat sore, sore juga. Ini masih siang ya. Selamat siang dulu, nanti baru sore gitu ya. Ipi Ben sudah bergabung, terima kasih. Jarum Malai, ada Irwanda Saleh ya, Ina, terima kasih Ina. Terus ada Rido Fadila, Lydia, Orang Pakai Buat, terus ada Rada Desta Putra Safis juga sudah bergabung ya. Delisa Harbor, Aturi, terima kasih. Tengku Nemen, terus ada Pramsi juga, Ricardo, terus ada Dundens Ani, Dani Panondang Tan ya. Terima kasih, ada Tulus juga sudah bergabung. Bos muda, boleh komentarnya ya, teman bawa pengaruh itu ya, topiknya ya. Jadi dalam satu jalinan pertemanan
bisa membawa nilai positif, bisa membawa nilai negatif. Jadi kita harus siapkan tipsnya untuk ya negatifkah, positifkah dalam hubungan kita, hubungan pertemanan kita dengan si A, si B, si C, ya seperti itu ya. Jadi selalu ada ya, selalu ada negatif dan positifnya dalam satu hubungan pertemanan ya. Teman bawa pengaruh, kalau ya biar bagaimana ya, kalau teman kita itu baik ya di segala bidang, okay, kita juga jadinya baik. Tapi kalau teman kita itu bawa pengaruh yang negatif ya, biar bagaimana tetap ya akan terpengaruh begitu ya, akan terpengaruh. Tapi lain hal kalau kita memang punya prinsip hidup ya, punya prinsip hidup yang memang ya yang bisa kita pegang ya, kita bisa merubah ya menjadi apa ya, kita bisa merubah teman kita itu untuk ya ke menjadi baik begitu ya. Jadi tidak selalu kita yang menjadi terpengaruh, tetapi kita juga bisa menjadi apa ya, membawa kabar baik begitu ya, menjadikan teman kita itu jadi baik begitu. Kalau selama ini memang kita anggapnya kurang baik begitu. Oke, 825-444-843-1152. Bahwa teman bawa pengaruh ya, boleh bergabung di line teleponnya per satu ya. Nanti sampai di jam 15 untuk sesi yang pertama ini ya. Untuk sesi yang pertama ini nanti di sampai di jam 15. Setelah itu nanti di Kupang sore ini kita masih terus lanjut lagi nanti ya sampai di jam 16 ya, atau di pukul 16 pukul 4 sore ya. 825-444-843-1152. Hubungan pertemanan itu memang memiliki peran esensial dalam kehidupan seseorang ya. Kualitas pertemanan seringkali mempengaruhi kesehatan mental dan juga emosional secara signifikan. Nah, memahami apa itu teman yang baik adalah langkah pertama untuk membangun dan juga mempertahankan ikatan sosial yang sehat dan saling mendukung. Pertemanan yang baik bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang pertumbuhan diri dan juga dukungan timbal balik yang tulus. Seperti itu ya. Boleh komentarnya nanti di line teleponnya Pro 1. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini. Ya, silakan yang mau bergabung, teman bawa pengaruh. Ya, jadi seorang teman yang baik itu adalah individu yang punya yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita, hadir dalam suka maupun duka, serta mendukung perkembangan pribadi. Nah, mereka itu adalah sosok yang dapat dipercaya, jujur, dan selalu mengedepankan kebaikan tanpa ada maksud tersembunyi. Kualitas ini penting untuk membentuk lingkungan sosial yang stabil dan juga kondusif bagi setiap individu. Jadi, itulah definisi dari teman yang baik. Ya, sebaliknya, definisi teman yang tidak baik itu ya sebaliknya gitu. Oke, nah seperti apa komentar Anda, teman bawa pengaruh ini? 825-444-843-1152 ya. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1. Immanuel Raga sudah bergabung, terima kasih. Oris, PT Tuak Angsa juga ya. Yer, Virginia, Mekelga, terus ada Sonya, Marlen Honda Waha, Kopi Hitam juga sudah bergabung. Nah, silakan 825-444-843-1152. Rita Lubis, ya terima kasih. Evi Muki, Alfa Migo, pria penyayang. Sebastian Seran, terima kasih. Terus ada Evan Jones Pele, Torawala Liae, Daud Lisnahan, Wong Tumijaya RT, ya sudah bergabung juga ya. Oke, jadi ada ciri-ciri teman ya. Ciri-ciri teman yang baik yang perlu memang kita tahu ya, dan juga kita pahami seperti itu ya. Jadi mengenali ciri-ciri teman yang baik itu membantu kita dalam memilih dan juga memelihara pertemanan yang berharga. Karakteristik utama yang membentuk pondasi pertemanan sehat itu adalah yaitu saling mendukung ya, dalam arti akan selalu mendorong dan juga memberi semangat ya, baik saat kita menghadapi kesulitan maupun merayakan kesuksesan. Jadi di saat kita dalam suasana atau dalam kondisi suka duka, selalu inilah ciri dari teman yang baik tadi, yaitu saling mendukung, begitu ya. Jadi tidak hanya di saat kita ya happy saja baru ada, tetapi dalam duka juga, dalam ketidak baik kondisi kita juga ada, begitu ya. Nah, itulah kita perlu untuk mengenali ciri-ciri teman yang baik yang bisa yang memberi bantuan tanpa pamrih, begitu ya. Jadi saling mendukung ya, di saat kita sedih, di saat kita lagi dalam kondisi tidak baik ya, seperti itu. Tidak hanya saling mendukung, ternyata jujur juga perlu ya. Ini pondasi penting dalam pertemanan ya, kejujuran ya, jujur gitu. Jujur ya, katanya grup musik Raja ya, jujur. Tapi saya mau coba cari lagunya itu ya, pengen dengar juga, luar biasa ya. Jadi harus ada kejujuran dalam satu pertemanan ya. Dalam satu pertemanan itu ya harus ada yang namanya kejujuran. Tidak ada yang ditutup-tutupin, semuanya terbuka ya. Dalam arti tidak ada yang kita simpan ya, tidak ada yang tidak ada dusta di antara kita lah gitu. Ya kan? Jadi harus jujur. Kejujuran itu adalah pondasi penting dalam pertemanan ya. Jadi seorang teman yang baik itu berani mengatakan kebenaran ya. Berani mengatakan kebenaran dan juga menegur kesalahan dengan cara yang baik, bukan untuk menjatuhkan ya, bukan untuk menjatuhkan, beda ya. Jadi mereka memberikan kritik yang membangun agar kita itu tidak terjerumus lebih jauh, seperti menasehati saat kita salah dan memberikan pandangan objektif juga, begitu.
Iya, masih di request dan juga share informasi 825-444-843-1152 ya, menjelang pukul 15. Silakan di line teleponnya Pro 1 ya. Saya mau cari lagunya. Jujur banyak sekali lagunya nih ya. Tapi saya mau yang grup musik Raja itu ya. Oh ya, sudah dapat. Dapat. Nah, oke. Okay. Ya, saya masuk dulu nih yang sudah bergabung yang di TikToknya RR Kupang ya. Ada Yohana Nola. Terima kasih Capung Distrik ya, Evan Widodo ya. Terima kasih Tiago Lubalu. Terus ada siapa lagi nih? Fir. Ada Grace Tui, Esther, dan juga buat siapa? Bang Hadi ya. Oke, okay. Jadi itu tadi sedikit ya ciri-ciri orang baik itu tadi ya, teman yang baik itu ya, saling mendukung, jujur dan kritis, membangun, terus menghargai batasan diri. Artinya setiap kita itu juga memiliki ruang pribadi dan keputusan yang harus dihormati. Jadi teman yang baik itu mengerti dan menghargai batasan ini tanpa memaksa atau mencoba mengendalikan. Misalnya mereka tidak akan memaksa kita untuk ikut dalam kegiatan yang tidak disukai, begitu ya. Jadi ya pasti ada alasannya juga sih. Ya kita kasih alasannya kalau memang kita tidak mau ikut, begitu ya. Jadi itulah menghargai batasan diri, begitu ya. Oke. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, menjelang pukul 15 ya. Yang pasti kita masih terus di request dan juga sharing informasi sampai nanti di jam 4 sore ya. Olvi Lino, terima kasih sudah bergabung ya.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Masih di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini. Ada masih bersama saya Erika dan juga rekan Tuyana. Masih sesi yang terakhir menjelang pukul 16. Ya, masih topik yang sama. Teman bawa pengaruh, benar ya? Benar sekali, teman bawa pengaruh. Teman membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir kita, kebiasaan kita, dan juga masa depan. Lingkungan pertemanan secara tidak sadar membentuk siapa diri kita melalui interaksi sehari-hari. Nah, jadi perbedaan utama antara pengaruh teman yang baik dan yang buruk. Ya, ada, banyak ya pengaruh positif teman yang baik itu seperti ya mendukung dan motivasi kita pastinya ya. Misalnya merayakan kesuksesan ya tanpa ada rasa iri dan mendorong kita untuk terus berkembang. Nah, terus jujur ya, seperti yang saya katakan tadi, jujur dan membangun. Jadi berani memberikan kritik yang membangun demi kebaikan. Berada di dekat mereka membuat kita itu merasa lebih positif dan berenergi. Itu pengaruh positif teman yang baik ya. Sebaliknya, pengaruh negatif teman yang yang tidak baik begitu ya. Sering mengeluh. Nah, ini ciri-cirinya nih ya. Ya, selalu membuat kita itu merasa lelah secara emosional. Terus menyeret kita ke dalam kebiasaan buruk yang merugikan kesehatan dan juga masa depan. Tidak suka melihat kita maju dan lebih sering mengkritik untuk menjatuhkan mental. Ya, itu selalu ada di sekitar kita ya. Yang sifat-sifat seperti itu ya. Oke, seperti apakah menurut Anda teman bawa pengaruh itu? Ya, ini boleh berbagi pengalaman ya di request dan juga share informasi kita di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Olvilino tadi Mas udah bergabung ya, Nia, ada Brownie Pander, Romo Koko juga sudah bergabung, terima kasih anak Tuhan, terima kasih Mr. Outside ya, Abdul Manan ya sudah bergabung, terus ada Lipos ya, Minat Urkolin, Mbak Rosmini sudah bergabung, terus Kalit dan juga Diktator Alim. Oke, teman senasib dan seperjuangan. Terima kasih buat Mama Marlis Pelo, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrolnya di boleh di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Jadi memilih pertemanan yang sehat itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan juga kualitas hidup kita. Jadi kita bisa apa ya, kalau punya teman yang baik itu ya. Jadi kita pikiran kita itu juga jadinya ke positif ya, jadi positif ya. Jadi tapi coba kalau teman kita itu yang tidak sehat begitu ya, pikirannya yang tidak sehat gitu ya. Jadinya kita juga ya kalau kita kuat imannya tidak terpengaruh, tapi kalau tidak kuat imannya ya terpengaruh juga ya. Biar bagaimana besar juga pengaruhnya begitu ya. Jadi memilih teman itu penting ya. Ya, kita harus lihat dari luar dan juga dari dalamnya. Dari dalamnya ya kita lihat dengan ya mungkin hal-hal kecil seperti apakah perhatiannya begitu ya. Itu bisa kita lihat dengan sikap-sikap dan gayanya. Oke, 825 444 843 1152 ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Di request dan juga share informasi untuk hari ini. Elkina Moko, terima kasih sudah gabung ya. EDL sudah bergabung juga, terima kasih. Saya coba terima penelponnya 825 444 843 1152. Siap ya. Kita terima dulu penelponnya yang mau bergabung. Silakan di line ya 825 444. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Valdes.
0: Iya, Bung Valdes. Di Lasekode ya, Bung Valdes ya. Bung Valdes, boleh komentarnya? Menurut Bung Valdes ini teman, ciri-ciri teman yang baik itu seperti apa?
1: Ciri-ciri apa?
0: Teman-teman yang baik. Teman yang baik. Teman. T-E-M-A-N. Teman.
1: Tenang.
0: Teman. Kawan. Kawan. Teman. Teman. Teman. Kawan. Kawan. Ciri-ciri kawan yang baik itu seperti apa? Pertemanan. Pertemanan. Ini hubungan pertemanan yang baik itu.
1: Perkenalan.
0: Seperti... Pertemanan. Oh, teman. Kawan. Kawan.
1: Ah, kawan. Ya, kawan seperti apa begitu?
0: Kawan, ciri-ciri kawan yang baik itu seperti apa, Bung Valdes?
1: Ciri-ciri kawan, karena kakak ulang ciri-ciri kawan.
0: Ciri-ciri kawan atau ciri-ciri teman yang baik itu menurut Bung Valdes seperti apa ciri-cirinya?
1: Oh iya, kalau ciri-ciri kawan yang bagus
0: yang baik
1: ya,
0: itu seperti apa?
1: Tergantung dari cara pergaulan kakak.
0: Cara pergaulan kita.
1: Iya. Tapi kalau Valdes. Memang tidak pernah pilih-pilih kawan.
0: Tidak pilih-pilih
1: kawan. Siapa saja yang mau datang.
0: Iya, dengan siapa saja ini. Kita berteman ya.
1: Ya.
0: Dengan siapa saja kita boleh berteman, begitu ya?
1: Iya, jadi memang kalau itu tergantung dari ketumpung cara pendekatan, pergaulan, tergantung.
0: Iya.
1: Memang betul ada yang punya karakternya. Ya, sifatnya ya kurang
0: baik begitu ya.
1: Begitu bagus, tapi ya itu tergantung saja dari kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Jadi kembali
1: memang lagi. Betul kalau sifat-sifat orang yang seperti yang Kak Erika maksudkan itu memang ada banyak.
0: Ya? Banyak ya.
1: Ya, cuma sekarang dari pribadi kita saja kita mau
0: terpengaruh apa
1: bagaimana.
0: Tidak begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Memang seperti yang Kakak Erika maksudkan itu memang jelas ada.
0: Iya.
1: Iya, cuma itu tergantung dari pribadi saja.
0: Oke, okay,
1: cara pergaulan dengan mereka bagaimana, cara bicaranya kayak apa?
0: Jadi,
1: lalu kita harus cari tahu maunya bagaimana. Ya.
0: Jadi kalau tidak baik kita tidak usah ikut, kalau baik kita ikut gitu ya. Berteman boleh dengan siapa saja.
1: Ini cuma omong yang begini saja. Ada yang sifatnya diam, ada yang sifatnya cerewet. Ya, ada yang dia cuma hanya mau omong dengan kita hanya harapkan sesuatu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu ciri-ciri dari cara orang sifat-sifat manusia toh. Jadi cara pergaulan kita, kalau misalnya seperti kita tahu dia hanya mau sesuatu ya, kita bikin sendiri sepeda kas keluar bareng toh. Dia kan menginginkan kita kasih dia uang toh.
0: Oh,
1: kita bikin cara kemana supaya dia kasih keluar uang untuk kita. Itu.
0: Okay.
1: Artinya ini timbal balik begitu.
0: Sebenarnya,
1: jadi kalau pakai ini Valdes punya prinsip lu kok beta, beta kok lu.
0: Seharusnya sama-sama mengerti begitu ya, Bung Valdes. Sama-sama mengerti. Oke. Okay.
1: Ya, jadi kita tergantung dari cara pergaulan. Kalau dia mau yang mana kita pelajari dia atau
0: kita mau ikut.
1: Ya, pokoknya tergantung sajalah kakak.
0: Oke deh.
1: Ah, beta kira begitu sah.
0: Terima kasih Bung Valdes. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu yang Valdes mau minta nih, Surat Cinta.
0: Okay.
1: Dari Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata.
1: Iya,
0: okay.
1: Ini khusus untuk ini orang-orang yang tukang cari muka dong tuh.
0: Oh begitu. cari muka di mana?
1: Ya, bagusnya ini Kak Erika minta salam sedikit kok.
0: Silakan salamnya.
1: Ya, salam pertama untuk Opa Emi di Telong sana. Selamat siang Opa Emi, apa kabar? Juga untuk Bung Bago yang ada di cabang Telong juga, untuk Kakak Silia Kaja yang ada di Mantasi, Om Margo, selamat siang. Juga untuk Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli sana, Mbak Dinda yang ada di Bogor, ada dengar kok. Juga untuk Kak Erika.
0: Siap.
1: Sekarang ini ada ini Piala Dunia ini semua habis nih.
0: Ya. Piala Dunia
1: ini sudah mau habis.
0: Iya, tanggal 15 dan 16 ya semifinalnya ya.
1: Nanti kapan lagi bermain itu?
0: Tanggal 15 dan tanggal 16 semifinalnya ya. Jam 3 dini hari.
1: Oh, 16, 15.
0: 15, 16.
1: 15, 16. Ya. Oh,
0: siap-siap ya.
1: Iya. Tidak. Oh, berarti Kak Erika juga.
0: Kenapa?
1: Ini Kak Erika bintang penjago ini Argentina, Kakak.
0: Oh, Argentina. Oh, itu nanti itu nanti mainnya di tanggal 16 ya, Argentina. Inggris versus Argentina tanggal 16 ya.
1: Inggris Argentina. Tidak, ini bukan. Inggris
0: Perancis Perancis versus Spanyol. Itu tanggal itu. 15, tanggal 16 itu Inggris versus Argentina ya, tanggal 16 pukul 03.00.
1: Oh, Inggris versus Argentina.
0: Iya,
1: Argentina.
0: Argentina. Oke. Okay.
1: Argentina yang lebih unggul tuh.
0: Oh, iya. Belum tentu. Ya. Nanti kita lihat.
1: Pokoknya minta ring kaki kok bertarung nah.
0: Bertarung 1 kilo sih, iya. Oke, terima kasih Bu Valdes.
1: Iya, baik sudah Kak Erika, selamat sore.
0: Terima kasih. Ya. Ada sah pakai bataru lah. Itu dosa bataru begitu dosa Katong ikut. Ini malah ada lagi Argentina the best. Belum tentu kawan. Ya, halo, selamat sore. Rokes dan sharing informasi dengan siapa di mana? Hello. Suaranya kecil sekali ya. Halo. Oh iya. Bapak Emi.
2: Iya.
0: Bapak Emi tadi ada salam dari Bung APL, Bung Paulus.
2: Iya, benar Kak Erika.
0: Ini sedikit ngomong-ngomong Piala Dunia ini, Bapak Emi.
2: Iya betul.
0: Ini ketemu Bataru, ini kan dosa begitu.
2: Saya Perancis Kak Erika.
0: Iya, Perancis.
2: Perancis.
0: Iya, Perancis dengan Spanyol itu ya.
2: Iya, saya suka ikut Cafero ini karena itu hari saya di Cafero berbeda, tapi sekarang kita punya Sukara jadi saya Cafero sekarang.
0: Oh begitu.
2: Iya, tolong ke staf Cafero, saya sekarang di kubu Cafero di Perancis.
0: Nah ini, aduh, ini bahaya ini.
2: Argentina out dari Inggris Kak Erika.
0: Oh, Argentina out ya. Memang Inggris itu kuat. Inggris kuat, tapi banyak juga yang
2: jagokan
0: Argentina itu masih.
2: Iya, karena itu settingan dari FIFA itu. Iya.
0: Settingan dari
2: setting itu Kak Erika. Oh. Masa di apa itu? Argentina ketemu tim lemah semua.
0: Oh, iya. Aduh, tapi ini masih menjelang tanggal 15, 16 ini kita deg-degan juga loh, Opa Emi.
2: Iya, betul.
0: Kita deg-degan juga ini.
2: Ketemu duk-duk ini.
0: Duk-duk der, gitu.
2: Iya, betul. Berani Argentina ketemu Maroko, Argentina selalu.
0: Oh, iya, benar. Luar biasa. Oke, Opa Emi, kita ke topik request dan juga share informasi. Ini teman bawa pengaruh. Menurut Opa Emi benarkah teman yang seperti apakah teman bawa pengaruh? Negatif positif?
2: Bisa bawa itu positif dan bisa bawa negatif.
0: Bisa Erika. Positif dan negatif. Iya.
2: Iya, tergantung kepada siapa teman kita dan kembali kepada pribadi kita. Kalau menurut saya Erika.
0: Iya.
2: Karena kalau misalnya pribadi kita. Tidak suka dengan negatif, nah pasti kita tidak akan berteman dengan atau bersahabat dengan yang suka bawa yang negatif. Ajak-ajak untuk melakukan yang negatif. Okay. Tapi kalau kita, pribadi kita itu memangnya mau itu positifnya, maka pasti kita akan mau cari yang teman yang apa dengan hal-hal yang positif. Tuh, Kak Erika?
0: Iya.
2: Itu seperti itu, Kak Erika. Jadi tapi kita, memang betul itu teman itu dia bisa membawa pengaruh ke Erika. Nah terkadang juga kita punya kepribadian, tapi terkadang kita kepribadian kita juga akan goyah kalau kita berteman salah memilih teman ya ke Erika.
0: Iya, kalau salah memilih teman
2: salah memilih teman, maka kadang bukannya kita membawa dia ke jalan yang itu, tapi dia yang bawa kita.
0: Dia yang bawa kita, ya.
2: Itu yang masalahnya di situ, Kak Erika.
0: Benar. Jadi, kita boleh berteman dengan siapa saja.
2: Iya, betul.
0: Harus kuat iman biar jangan terpengaruh dengan negatif-negatifnya.
2: Iya. Kalau memang itu yang dia itu adalah yang negatif, ya kita hindari.
0: Kita hindari negatifnya ya.
2: Iya. Oke. Okay. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus bijak di dalam memilih teman, dan kalau kita seperti itu, maka pasti yang pertama kita kuatkan itu kepribadian kita. Lalu sebaiknya kita jangan hindari juga ya, tapi kita tetap bergaul, tapi kita berusaha untuk membawa kembali ke jalan yang benar.
0: Iya, kita harus bisa ya.
2: Iya.
0: Kita juga harus bisa ya mempengaruhi lah untuk ke hal-hal yang baik lah. Kita bisa pengaruhi dengan untuk tujuannya ke yang hal-hal baik begitu. Oke.
2: Kita mempengaruhi dia, jangan dia mempengaruhi kita.
0: Jangan dia mempengaruhi kita. Kita yang harus bawa dia ke jalan yang benar.
2: Oke,
0: Opa Emi, terima kasih. Opa Emi mau dengar lagu apa ini?
2: Ada lagu apa, Kak Erika?
0: Lagunya ini lagu baru semua lagi yang saya coba pilih tadi ini. Yuna featuring BCL, Watak Utama, Afgan Kacamata, The Virgin, Cinta Terlarang, Summerland, Dewasa Denganmu, Santi Mahadaya Cinta, Project Pop, Zombie, Jomblo Abadi, Salma Salsabil, Boleh Juga, Rafael Tan, Aku Sayang Kamu, terus yang saya mau putar Surat Cinta dari Vina Panduwinata.
2: Kalau yang
0: Opa Emi mau dengar lagu apa? Opa Emi mau dengar lagu apa? Saya coba cari.
2: Salma Salsabil atau apa?
0: Salma Salsabil. Benar. Boleh Juga judulnya, Opa Emi.
2: Dia pun apa? Judulnya Boleh Juga.
0: Judulnya Boleh Juga.
2: Boleh Juga. Ya itu saja, Kak.
0: Boleh ya, Opa Emi lagu kedua ya. Oke, salamnya Opa Emi silakan.
2: Ya, yang pertama untuk Bu Fales ya di
0: Leskode.
2: Ya, selamat sore, Bung Kare. Ini Inggris menang, ini Bung Kare.
0: Inggris menang. Ini 1 kilo CEO.
2: Hurricane akan taklukkan itu Messi. Itu sudah. Berikutnya ini ada di sini di Mantasi. Ada satu putus di satu seto. Ada Bunda Natalia di Sari-Soli. Ada Teddy dari Bogor.
0: Ya.
2: Kemudian yang baru ke Teddy ini juga hobi bola ini.
0: Iya, hobi bola. Hobi bola ini Teddy dah. Benar. Kalau
2: gabung itu Teddy dah itu. Iya, Teddy dari Bogor. Ada Bang Freddy, Mbak Utri di Maroke. Bagaimana Bang Freddy?
0: Belum masuk ya.
2: Bagaimana ini? Oke, yang berikut ada Putra Tengah di Papua. Ada Bang Andi Yudhistira di Lampung. Ada Bung Ferry.
0: Bung Ferry di Soe. Ya, oke.
2: Iya, ada Bung Ferry di Soe. Ada Mama, siapa lagi itu? Mama Rinca ya. Rinca Desi yang di Kapan itu. Dan semua-semua saka.
0: Oke, terima kasih Opa Emi. Siap-siap.
2: Oh, Om Endang lagi. Om Endang
0: di Cabang Ragnamo.
2: Oke, dan semua-semua saka Erika.
0: Siap.
2: Erika, selamat sore. Terima kasih.
0: Yuk, dadah. Opa Emi di Tilong. Aduh. Jangan pakai petaru, Teh. Nanti sudah dapat, nah. Agak-agak sedikit, apa ya, pusing-pusing kalau sudah dapat. Ya, ini sudah banyak juga yang gabung di live TikToknya RR Kupang ya. Omi Deta, Kinamoko, terima kasih. Terus ada siapa lagi? PT Tuak Angsa, terima kasih Omi Deta. Terus. Siapa ini? Rinal Gengs, terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Bunda Erika, 100% Indonesia.
0: Terima kasih Ibu Utri. Ibu Utri.
3: Iya, Bunda Erika sehat ya?
0: Ya, sehat. Amin. Kita sehat. Bagaimana
3: saya kalau juga di Merauke? Bersama keluarga di Merauke sehat Bunda. Panas di Merauke. Hawanya panas, panas tapi dingin di sini.
0: Sama cuacanya seperti itu juga di Kupang.
3: Oh, di Kupang juga ya. Gitu.
0: Sama juga. Panas tapi kalau dini harinya itu dingin. Dari malam udah dingin sampai paginya itu.
3: Ini sampai sore ini jadi dingin.
0: Sampai sorenya Bunda. Ini juga dingin gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Ibu Utri.
3: Iya.
0: Kalau ditanya, ini kan tanggal 15-16 ini kan semifinalnya Piala Dunia 2026 nih. Ini sedikit kita bergeser dari topik yang kita mau. Ini kalau di tanggal 15 itu Prancis versus Spanyol. Nah, pilih yang mana nih? Apakah sama dengan Opa Emi tadi?
3: Saya pilih Prancis saja. Ya?
0: Waduh, Bunda. Prancis lagi nih. Terus kalau di tanggal 16 itu Inggris versus Argentina. Argentina lagi kan?
3: Argentina,
0: wah.
3: Argentina. Favoritku.
0: Tapi Portugal tapi Inggris itu kuat juga loh, Ibu Putri.
3: Iya, Inggris memang kuat, tapi saya ini apa, karena di situ kan ada pemain-pemain yang favorit.
0: Jadi itu alasannya ya.
3: Iya, alasannya. Jadi sepertinya tidak bisa berbalik ke tempat lain, karena
0: tidak bisa ke lain hati lagi. Tidak bisa pindah ke lain hati lagi ya.
3: Tidak bisa. Harga. Karena kalau sudah pilih satu tuh satu, Bunda, sampai akhir hayat gitu kan.
0: Sampai akhir hayat ya. Oke. Jadi itu harga mati ya.
3: Harga mati itu Bunda. Ya. Jadi
0: itu bisa-bisa aja berubah, Ibu Utri. Nanti kita lihat aja nanti ya tanggal 15-16 ya.
3: Iya, nanti kita lihat saja toh siapa yang menang kita support saja toh. Ya, ini kan kita hanya prediksi saja. Kita kan ini orang awam.
0: Iya.
3: Kalau kita seperti kayak ini apa bukan pemain tapi pengamat yang internasional itu boleh, ini kan cuma kita masih awam. Jadi cuma dengar saja, kita nonton dan dengar saja itu kita sudah senang gitu, Bunda. Itu sebagai apa, kita punya hari-hari untuk menyenangkan diri. Bermain bola, tapi kita untuk menyenangkan kita punya diri. Mereka setengah mati di lapangan, kita kata-kata hura-hura, ayo masuk.
0: Tapi kadang-kadang penonton itu yang malah lebih pintar dari pemain ya.
3: Iya, betul. Penonton itu lebih pintar dari pemain, padahal pemain sudah lama satu-satu.
0: Oke. Biasanya kan seperti itu ya, pemain itu belum tidak ada apa-apanya, yang
3: tidak ada
0: pintar
3: apa-apa.
0: Itu
3: penonton tuh raja, itu yang Bunda. Istilahnya tuh penonton tuh raja, bukan yang pemain raja, tapi penonton raja. Kayak netizen tuh raja, daripada yang punya masalah itu, masalah yang punya masalah itu tidak ada apa-apa, tapi netizen tuh paling raja. Gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu Utri. Ibu Utri, kita ke ini request and sharing informasi. Teman bawa pengaruh. Menurut Ibu Utri, pengaruh yang seperti apakah misalnya kita punya teman ya, ada pengaruh negatif positif yang dia bawa untuk kita?
3: Oh, pengaruh ya?
0: Iya, pengaruh.
3: Kalau saya tuh kalau punya teman mulai dari saya mulai dari remaja sampai sekarang ini, kalau saya punya teman itu dia baik, saya bikin dia baik. Tapi kalau dia jahat, saya tidak suka dan saya jauhkan dia jauh-jauh.
0: Iya, menjauh ya.
3: Karena begini, karena kalau kita berteman dengan orang baik, kita jadi orang baik.
0: Kita jadi
3: kalau
0: orang baik.
3: Kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita jadi tidak baik. Jadi saya mengajarkan saya punya anak-anak seperti itu. Jadi saya bilang, kamu harus memilih teman tuh yang baik. Yang baik supaya kamu juga jadi yang baik. Seperti begini kan, kalau di remaja masjid atau di ini di gereja gitu, kamu memilih teman-teman yang aktif di gereja atau di masjid ini ya, taklim apa remaja masjid supaya kamu punya iman itu kuat, tidak goyah kemana-mana. Jadi harus betul-betul mengabdikan diri kepada Tuhan yang kamu pilih. Itu Bunda kalau saya. Termasuk suami saya. Kita tuh orangnya to the point, tidak macam-macam. Kalau iya tidak.
0: Wah.
3: Begitu. Iya.
0: Serem juga ya. Iya, kalau iya, kalau tidak gitu ya.
3: Iya, tidak. Seperti saya sama Pak Freddy begitu. Kita dua kalau iya, tidak. Di rumah tangga juga begitu. Kalau kita bilang iya, tidak. Jadi kita tuh jarang bertengkar atau jarang berselisih gitu. Tapi kalau kita dua dulu tuh waktu masih apa nonton televisi tuh, kalau berdebat itu orang yang berdebat di televisi, kita dua juga berdebat di kursi berdebat seperti itu tidak bisa, saya juga itu tidak bisa. Jadi kita dua komunikasinya begitu. Jadi artinya kita dua tuh selalu komunikasi seperti itu sampai sekarang. Tapi sekarang itu deh, sekarang di hari-hari sekarang ini kita dua tidak seperti itu lagi. Itu dulu politik dulu ya, kita masih menggebu-gebu waktu politik, tapi sekarang tidak. Kita sekarang itu apa nih aja, seperti kayak menjalankan ibadah saja untuk tiket ke sana gitu,
0: Jadi punya prinsip lah ya Ibu Utri, ya prinsip. Punya prinsip.
3: Kita ada prinsip. Jadi kita ada sampai sekarang Bunda, prinsip. Kalau
0: kalau tidak.
3: Kita ajar, kita punya anak-anak juga begitu. Iya atau tidak. Kalau bilang iya tidak. Jadi anak-anak saya itu juga karakternya sama dengan kita. orang tua.
0: Ya, itu yang diajarkan orang tua ya. Oke, terima kasih Ibu Utri. Ibu Utri bisa dengar lagu kah? Mau dengar lagu ini kah?
3: Iya, lagu apa? Ada apa Bunda? Iya,
0: lagunya dari Kotak Mantanku, terus dari Yura Yunita Mau Jadi Apa, Yofi Yofi Widianto featuring Ran, cukup
3: Widianto saja Bunda. Widianto.
0: Boleh.
3: Ya, kirim dulu ya.
0: Boleh salam-salamnya.
3: Kirim kepada Bunda Erika bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
3: Selalu sehat dan bahagia, diberikan rezeki yang banyak dan juga selalu rukun-rukun dan
0: rezeki.
3: Dan juga diberikan rezeki yang banyak. Dan untuk Bapak Emi tadi ya, dan Bapak Endang semuanya sehat. Bunda Asmi dan Opa Miller juga. Serta Mama Jona saya, semuanya sehat.

Vivi Koyuki, terima kasih. Omedeta, terima kasih. Rinal Gens, ya terima kasih juga. Johnny Lendes, ku ada kunya. Vincentius Wang sudah bergabung, terima kasih. Mira, Mbak Wiwin, Misa, Misa juga sih. Bunga, terima kasih ya. Ferdi Lake, terima kasih. Silvia Oro, Aryono, Susi, Ara, terima kasih. Ada Isda Buaya, Nalibu, Petronella, Tata, user sekian begitu ya. Desaus, Ferawati, Taurus, dan Ical, terima kasih ya. Julielino, terima kasih sudah bergabung nih, Mayu. Oke, terus ada Carmelia juga. Saya lanjut lagi ya. El Kisra, El Dorado, El Kisra, Rangga, terima kasih. Bogrex, ya, Julius Timuneno, ya selamat sore. Kalbar hadir, Kalimantan Barat ya, terima kasih ya. Sudah hadir ya, Diana Nuban juga sudah bergabung. Oke, masih di request dan juga sering informasi ya. Masih adakah di line teleponnya Pro 1 atau kita ke lagu dulu? Antri lagunya ada 1, 2, 3 ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, di request dan juga sharing informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

masih dari kawasan Tempat 8 dan masih di Rages dan juga Seri Informasi. Ya, menit-menit terakhir, 10 menit ke depannya nih waktunya, tinggal sedikit waktunya ya. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 boleh, teman bawa pengaruh ya, teman bawa pengaruh ya, ada pengaruh negatif positif ya dalam satu pertemanan. Nah, bagaimana kelanjutannya, kita ikut terpengaruh kah atau kita yang mempengaruhi? 825-444-843-1152 ya. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada STL, Jiat, Alcantara, Citron Pak, terima kasih ya. Oke, okay. RRI Pro 1 NTT Kupang, keren, terima kasih ya. Ada Vion Violet, terima kasih juga sudah bergabung. Selfie Bes, Oma Nailika, terima kasih. Si Bungsu Clarissa juga ya. Ali Antex, Tata, Morinindun, Kiki Runtuwene sudah bergabung. Terus ada Bu Evan Vanggi, Wan, Bu D Yani, terima kasih sudah bergabung. Lina, selamat sore. Silva Samuel, selamat sore RRI Kupang, salam dari mantan Dir SDM dan Umum RRI. Oke, terima kasih ya. Salam untuk Kepsa RRI Kupang. Dilanjutkan, Paul juga sudah bergabung, terima kasih ya. Saya lanjut lagi, ada siapa nih? Vito Martin, ada Hikmah ya, ada Urkolin, Erik Reda, Joyce ya, terus ada Angelina Sa, Trisna, Orley juga, Simon, terima kasih. Semputra, BL Alak, MT, Selvi, Siling sudah bergabung ya, dan juga Budi Bless, Aldinan juga, Aldinan 36, Ran, Killer. Sedikit lagi nih, Aba, terus ada Asifa, Supriyadi, Baby Pelo, terus ada Aslusa, terima kasih sudah bergabung. Ya, itu ya, di line TikToknya Pro 1 RRI Kupangnya ada juga, menyukai live-nya ini. Oke, terima kasih. Di menit-menit terakhir, yang mau bergabung lagi boleh komentarnya sedikit ya, mengenai teman bawa pengaruh. Jadi tadi kita sudah banyak juga ngobrolnya mengenai pertemanan ini ya. Memang benar ya. Jadi kita boleh berteman dengan siapa saja ya. Jadi semakin banyak teman kita itu, semakin banyaklah pengalaman-pengalaman kita mengenai pertemanan tadi ya. Kembali lagi pada pribadi kita masing-masing, seperti apa kita punya prinsip, mau terpengaruh kah atau kita yang mempengaruhi, begitu ya. Kalau pengaruhnya yang baik, oke. Tapi kalau yang tidak baik, ditinggalkan saja. Begitu ya. Oke, pendengar, kita harus sudahi sajian terkes dan juga seri informasi kita untuk edisi hari ini. Jadi banyak ciri-ciri untuk sebuah pertemanan tadi ya. Jadi kita memang harus jujur di antara kita, terus setia dalam suka maupun duka, bisa diandalkan, memiliki empati terhadap orang lain, pendengar yang baik juga bisa ya, tidak menghakimi, terus tidak mempersalahkan hal-hal sepele, membawa pengaruh yang baik, merasa nyaman saat menghabiskan waktu bersama. Ya, pentingnya memiliki teman yang baik bagi kesehatan ya. Jadi seperti itu, kalau kita punya suatu hubungan pertemanan yang baik, itu harus dijaga baik-baik. Adanya kejujuran di dalam satu tali persahabatan itu ya. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih. Berteman boleh dengan siapa saja ya. Semakin banyak teman kita, semakin banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, ya kan? Sekali lagi terima kasih. Saya sudahi request dan juga seri informasi kita untuk hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar? Di menit yang ke-20 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Kupang sore ini, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai di jam 17 nanti. Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda pukul 17, yang menjadi hostnya itu RRI ND ya untuk hari ini. Sudah bisa lagi untuk aktif kita sorenya ya, sudah bisa dimulai atau sudah dari tadi malah Mbak Erika? Ya, karena cuaca cukup mendukung sih, cukup baik ya untuk cuaca sore hari ini ya, tidak terlalu panas ya, pas lah begitu ya. Oke, di Kupang sore ini ya, untuk anak-anak kita yang hari ini merupakan sebenarnya belum ini ya, kalau yang untuk SMA swasta ini pengenalan ya untuk MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, persiapannya untuk hari ini tadi gitu ya. Jadi mulai MPLS-nya itu besok. Ini kalau yang untuk tingkat SLTA ya, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini menjadi kegiatan pertama yang diikuti peserta didik pada tahun ajaran baru. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan belajar, guru, dan juga teman sekelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026, pelaksanaan MPLS berlangsung selama 5 hari sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama tahun ajaran baru sesuai jadwal masing-masing sekolah. Ya kan. Ketentuan terbaru menetapkan MPLS dilaksanakan selama 5 hari pada jam belajar sekolah. Aturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yang membatasi pelaksanaan paling lama 3 hari. Penambahan durasi dilakukan agar proses pengenalan berlangsung lebih ramah dan mendalam. Dengan demikian, siswa baru memiliki waktu beradaptasi tanpa menghadapi tekanan yang berlebihan. Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, pelaksanaan MPLS umumnya berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Jadwal tersebut dapat menyesuaikan kalender pendidikan di setiap daerah. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas mengikuti ketentuan pelaksanaan selama 5 hari. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi sekolah menengah kejuruan. Sekolah berasrama itu dapat juga menyesuaikan durasi sesuai kebutuhan pembelajaran yang diterapkan. Dan rincian kegiatan tetap harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Sekolah luar biasa dan sekolah layanan khusus juga ini dapat melakukan penyesuaian begitu ya, penyesuaian pelaksanaan ya. Ini dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Setiap hari kegiatan MPLS umumnya berlangsung sekitar 3 hingga 4 jam pelajaran. Waktu tersebut dinilai cukup untuk mendukung proses adaptasi siswa secara bertahap. Penambahan waktu pelaksanaan mendukung penerapan konsep MPLS ramah di seluruh sekolah ya. Pendekatan tersebut mengutamakan kenyamanan dan juga keamanan peserta didik selama kegiatan, selama mengikuti kegiatan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS juga memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan juga warga sekolah. Kegiatan ini sekaligus menanamkan nilai karakter sejak hari pertama pembelajaran. Materi MPLS itu meliputi pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, serta budaya sekolah. Peserta juga dikenalkan kegiatan ekstrakurikuler, konseling, dan juga penguatan nilai Pancasila. Sekolah menghimbau peserta didik memahami jadwal yang telah ditetapkan sebelum mengikuti MPLS ya. Orang tua juga diharapkan mendampingi persiapan kebutuhan anak selama kegiatan berlangsung. Perlengkapan seperti seragam, alat tulis, dan juga air minum perlu dipersiapkan sejak awal. Dan siswa juga dihimbau menjaga kesehatan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Ya, ini ya sedikit informasi mengenai MPLS ya. Jadi ya, anak-anak kita sekarang lagi kegiatan MPLS ya. Ya, dari hari ini sampai tanggal 17 ya, kalau tadi informasinya ya. Orang tua harus mempersiapkan segala sesuatunya. Hari pertama tadi bangun ya, pokoknya ya, mulai hari ini orang tua harus bangun sedu-sedu kalau kata orang Kupang ya. Karena untuk anak-anak biar sarapan dulu baru ke sekolah begitu ya. Baru ke sekolah, jadi bawa, kalau bisa bawa bekal ya, bawa bekal air minumnya itu tetap disiapin orang tua.
Nah, jadi mulai hari ini orang tua juga harus sekolah juga lagi, persiapan untuk sekolah. Jadi kita juga harus mendukung anak-anak ya, mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk MPL.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Kembali satu informasi pendengar, pemerintah Kota Kupang mendorong budaya olahraga dan pola hidup sehat melalui Independence Night Run sesi kedua yang diikuti 535 peserta, meningkat signifikan dibanding penyelenggaraan perdana. Partisipasi lebih dari 500 peserta menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kupang itu memiliki semangat yang tinggi untuk berolahraga. Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus melakukan aktivitas yang produktif, menjaga kesehatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam setiap kegiatan. Adapun Independence Night Run sesi kedua ini berlangsung di Jalan Franseda, Kota Kupang, dengan rute dari Taman Nostalgia menuju Bundaran Tirosa dan kembali ke titik awal. Peningkatan jumlah peserta menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat terus meningkat. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai event olahraga di Kota Kupang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Alan Yoga Girsang, mengatakan jumlah peserta Independence Night Run sesi kedua ini meningkat dari sekitar 200 orang pada penyelenggaraan perdana menjadi 535 peserta. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap olahraga semakin tinggi dan kegiatan seperti ini mampu menjadi ruang yang positif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai event olahraga. Dan pendengar, sementara itu Ketua DPRD Kota Kupang Richard Oja menilai Independence Night Run yang digagas Pemkot Kupang ini mampu membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dan DPRD Kota Kupang juga mendukung kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Kedepan nanti akan terus memberikan dukungan termasuk dari sisi penganggaran agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ini kotong ada di

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya,

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 13 Juli 2026 dengan berita utama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Dan pendengar, kita mulai berita pertama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat ND sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat ND. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan DANE ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD ND, Wakil Ketua DPRD ND, Perwakilan Kapolres ND, Dandim ND, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND. Ketua Tim Penggagas Pembentukan DANE, Jafar Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua ND sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat ND untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten ND sesuai kapasitas masing-masing. Karena ND memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila, sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
2: Tidak ada pertentangan, tidak intervensi di masing-masing rumah ada, tidak ada. Orang macam-macam. Orang
1: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat, hingga pemilihan ketua umum DANE. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di ND. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua ND dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua ND tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya, dan martabat masyarakat ND lintas generasi. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Ferdi Asi selengkapnya melaporkan.
3: Warga Dusun Lakai Kiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga dusun setempat, Yohanes Rangga, kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, bergantung pada unit sumur gali. Itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara, dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa persiapan lakefean. Aliran air yang Anda bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
4: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada air sumur bor, sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya. Jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar, kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih ini.
5: Swadaya itu?
4: Ya, swadaya.
5: Itu berapa nanti per kakak?
4: Per kakak sekitar ya 25 ribu.
5: Per bulan kah?
4: Per bulan, Pak.
5: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Ya. 20 ya, sekitar 20 ribu. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
4: Oh iya, ya. Sangat banyak sekali di setiap bukan hanya di Rikira, di setiap dusun, itu kakak numpang terlalu banyak.
3: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex Timur-Timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan juga dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas. Alo Tani, selengkapnya melaporkan.
6: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan.
7: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
6: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
7: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky J. Lodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
8: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
7: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pertama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci, reporter RRI ND, melaporkan.
9: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND, Dedi Arif Setiawan, mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
10: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
9: Jadi menambahkan, kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, sehingga Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI ND, Rama Suci melaporkan.
0: Kemendak Roten Dao perkuat kompetensi guru dan juga literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
11: Kementerian Agama Kabupaten Roten Dao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Roten Dao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
12: Bersama-sama dengan fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Roten Dao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Roten Dao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Roten Dao.
11: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
12: Kedepan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Roten Dao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi membentengi mereka dari dampak negatif dunia.
11: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap, digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kupang sore ini
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tech Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuk. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menyayang. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete dan masih ada Ibu Riana yang akan temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda di saat ini. Jangan lewatkan, nanti di pukul 18 Beta ajak Anda untuk sama-sama kotong bahas sebuah topik. Anda bisa sampaikan pendapat Anda gitu ya, dan juga kami ajak Anda juga berpartisipasi bisa lewat WA ataupun juga melalui pesan singkat yang Anda bisa komentar nanti ya. Oke, langsung saja pendengar, sambil menanti azan maghrib kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

0: aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

Apa kabar? Semoga selalu sehat dalam menjalani aktivitas yang Anda kerjakan di Senin malam ini. Ya, pendengar, memasuki tahun ajaran baru, Beta ada informasi yang menarik ya. Jadi pemerintah di berbagai daerah ajak para ayah, bapak-bapak untuk antar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah lewat gerakan ayah mengantar anak. Tujuannya sederhana ya, tapi memang itu terlalu berarti. Ya, menunjukkan bahwa pendidikan anak bukan cuma tanggung jawab mama sah, tapi bapak juga ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi pendengar, kehadiran ayah di hari pertama sekolah bisa bikin anak merasa lebih tenang, percaya diri, dan lebih senang memulai tahun ajaran baru. Momen sederhana ini ya bisa dilakukan seperti jalan sama-sama ke sekolah, kasih semangat anak sebelum masuk kelas. Ini bisa jadi kenangan yang dong akan ingat sampai besar nanti. Jadi buat bapak-bapak yang tadi sempat antar anak ke sekolah, luar biasa, biasa di luar. Apakah ada bapak-bapak yang tadi pagi sempat antar depo anak dong ke sekolah? Ya besok masih ada. Ya kalau memang hari pertama sonde ikut, ya hari kedua masih ada besok ya. Besok masih ada, MPLS hari yang kedua masih ada. Silakan bapak-bapak dong jangan mete. Mungkin mete gara-gara bola kok. Jadi berharap di hari yang kedua ini bapak-bapak bisa luangkan waktu dampingi anak. Ya sonde harus cuma hari pertama sekolah ya, tapi terus terlibat dalam proses anak-anak dong pun belajar. Tanya bagaimana pelajaran di sekolah anak dong. Bantu kalau dong ada kesulitan dan berikan dong perhatian. Karena anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan dukungan dari ayah dan mama, ya dari ayah dan mama, dari bapak dan mama, pasti dong akan tumbuh lebih percaya diri menghadapi dong pun masa depan. Tapi biasanya kalau anak-anak yang baru pertama kali masuk sekolah, baik itu SD ko, SMP, ya SMA, bahkan sampai yang tingkat PAUD, ya pasti agak kermane. Kalau masuk hari pertama sekolah nih, dipung rasa kayak agak takut. Beta jujur waktu masih ingat ya, masih ingat lalu waktu awal masuk SMP, masuk SD itu pasti menangis pasti ya. Tapi untuk SD ya menangis, kalau SMP sonde. Tapi kebanyakan takut sih, mau ke mana pun masuk di lingkungan yang baru. Takutnya begini, takutnya karena apa ya, guru-guru dong kira-kira jahat ke sonde. Takut karena dapat hukuman gitu ya kalau bikin tasalah-tasalah. Entahkah itu MPLS kok, entahkah itu dia pun gerakan, dia pun kegiatan ekskul seperti pramuka kok. Itu kan ada yang diharuskan tuh di sekolah-sekolah harus ikut MPLS pagi, sorenya ikut pramuka. Jadi ada rasa takut sendiri begitu ya ketika mengikuti hari pertama sekolah. Dan Beta mau tanya nih, kira-kira dari hari pertama sekolah, hari pertama MPLS, ada kosong deh bapak mama dong dengar dari anak-anak cerita dari dongpung hari pertama sekolah tuh kemana, kegiatan MPLS hari pertama tuh kemana, apakah ada kesulitan? Dan biasanya kalau anak-anak dong mengikuti MPLS di hari yang pertama itu, kira-kira apa yang paling sering dong takuti? Ya boleh, bapak mama semua pendengar bisa bergabung di malam ini di line telepon WA 0811-3820-9440. Atau Anda juga bisa chat ya di status ya Meta Sukasinae. Meta tunggu ya sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar yang malam ini masih dengarkan FM 94,4 MHz.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Dan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

wajahmu yang terpancar. Dalam hati ini, cintamu telah terpatri. Senyummu seperti hangatnya pagi yang kan kembali setiap hari. Aku tahu cinta ini tak selalu lurus, tapi aku yakin hati tulus.

Ya, pendengar Anda masih bersama Fongki Lete malam ini di Kupang Sore, dan yang pastinya kita masih bahas soal ini ya, hari pertama sekolah. Ya, pemerintah ajak untuk bapak-bapak dong, di hari pertama sekolah bisa antar anak ke sekolah gitu ya. Berikan semangat buat dong, supaya ya sisihkan waktulah untuk mereka ketika mau ke sekolah. Jadi pendengar, selain dengan ini ya, bapak-bapak yang ayah-ayah dituntut untuk bisa bawa anak dong ke sekolah, ada ya satu kebiasaan yang tentunya tidak lepas dari peran mama-mama ya, apalagi kalau misalnya anak mulai masuk sekolah pertama nih, mama-mama mulai sibuk, bapak-bapak juga sibuk. Sibuknya apa? Sibuk cari anak-anak dong perlengkapan sekolah yang belum beli. Tiba-tiba kos kaki son ada. Tiba-tiba anak pung buku tas dong. Suruh rusak semua, jadi harus beli. Padahal kalau mau dibilang liburnya cukup panjang, tapi semua dekat-dekat sekolah baru orang tua beli. Nah, beta mau tanya nih kira-kira pendengar, kalau Anda biasanya di hari pertama sekolah seperti ini, kira-kira bapak mama dong bangun jam berapa untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah anak? Ya, adakah yang bangun jam 3 subuh? Atau adakah yang bangun jam 5, jam 6? Ya bolehlah, bisa disampaikan ke Prosat RR Kupang, kira-kira jam berapa mama-mama dong, bapak-bapak dong biasa bangun untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ada ada Ibu Wigati di Wonosobo yang sudah bergabung. Selamat sore, jelang malam kakak. Yang paling ditakuti saat MPLS itu perlakuan senior yang tidak membimbing secara baik. Terima kasih ya Ibu Wigati, kadang-kadang juga seperti itu. Kotong orang tua kadang takut memang, kalau ketemu anak-anak dong di sekolah bukannya dapat pendidikan yang baik, tapi malahan dong dapat perlakuan yang kasar, perlakuan yang bullying gitu ya di sekolah, apalagi baru pertama masuk di sekolah yang baru seperti itu. Jadi tadi Ibu Wigati bilang kalau hal yang paling ditakuti saat MPLS itu adalah terjadi perlakuan senior yang tidak membimbing secara baik, secara arogan begitu ya, sok-sok paling senior. Si paling senior seperti itu. Tapi kita lihat bahwa sekarang ini memang pemerintah dong semulai ini ya, semulai kasih perhatian buat dukung senior-senior dong, dukung kakak-kakak dong, untuk jangan bikin kekerasan. Kalau dulu-dulu dong kotong, parah dalam. Ada tuh punya hari pertama sekolah tuh yang paling kotong takut itu ya tindakan-tindakan seperti itu dulu-dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu-dulu seperti itu, belum lagi ditambah dengan pakai yang aneh-aneh dong, ikat rambut pakai tali rafia, kemudian bawa ini nah, bawa itu nah, ika ini nah, ika itu nah, wih barat. Tapi sekarang nih emang pemerintah mulai ini ya, mulai berbenah, khususnya untuk sekolah-sekolah diminta supaya jangan ada sikap-sikap senior-senior yang sok-sok seperti itu, kok bikin-bikin yang aneh-aneh dong buat dukung adik-adik dong. Sekarang itu kayaknya sudah semakin jarang begitu ya. Terima kasih Bu Wigati sudah berkomentar di WA. Beta masih tunggu Anda pendengar, kira-kira selama anak masuk sekolah nih Anda bangun jam berapa ya, ataupun Anda bisa berkomentar kira-kira hal yang paling ditakuti saat anak mengikuti MPLS itu apa? Tentunya sebagai orang tua ada ketakutan-ketakutan tersendiri ya. Mungkin anak dong sonde dijemput kok, atau yang sampai di pembekal anak-anak dong sonde makan kok, atau ke mana. Boleh bagi-bagi cerita di Prosat RR Kupang. Beta masih nantikan kebersamaan Anda sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan

untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Okay, pendengar, demikian lagu dari Raisa dan juga Ariel Noah yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Semoga Anda juga senang mendengarkan suara saya walaupun tidak seperti Ariel Noah. Halah, ya jadi pendengar, memasuki tahun ajaran baru yang pastinya orang tua sibuk sekali ya. Bahkan sibuknya dimulai sebelum masuk pertama hari pertama sekolah gitu ya. Itu kapan beta lewat di Kuanino, kemudian lewat dari Oebobo, Awino. Macet parah ya. Bahkan motor mobil dong itu. Bahkan sampai parkir di pinggir jalan kok bikin macet. Bisa sampai pikir, hey, kok ini orang tua dong belanja, bukan pas anak dulu libur sekolah, semua deka-deka sekolah baru belanja. Ya orang ada sibuk, nah mau bilang apa. Jadi kalau ya semuanya itu mendukung kota umpung anak mengikuti hari pertama sekolah, ataupun juga dong ada ya ikut masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kotong kenal dengan MPLS. Jadi pendengar, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ajak semua sekolah untuk melaksanakan MPLS yang ramah. Artinya apa? Artinya bahwa anak-anak yang baru masuk sekolah harus disambut dengan baik, tanpa perundungan, tanpa kekerasan, dan tanpa kegiatan yang bikin dong takut ataupun malu. Jadi pemerintah ingin sekolah-sekolah yang ada jadi tempat yang aman, jadi tempat yang nyaman, serta menyenangkan bagi semua anak, apapun dongpung latar belakang. Bukan cuma di sekolah, tapi sikap saling menghargai juga harus dibawa sampai di rumah, di lingkungan sekitar, bahkan saat menggunakan media sosial. Selain itu, pemerintah juga sementara menyiapkan aturan, ini aturan tentang pembatasan penggunaan HP bagi pelajar yang berusia di bawah 16 tahun, supaya ketumpung anak-anak dong bisa lebih fokus belajar dan terhindar dari dampak negatif dunia digital. Mau bilang ini dampak negatif ini juta lalu ya, depung dampak ini betul-betul kalau tong orang tua son jaga, maka ketemu anak dong kasihan ya. Jadi dari hal itu diajak untuk orang tua, bapak dan mama, kotong semua dukung ketemu anak-anak sekolah gitu ya, dan juga dukung sekolah supaya ramah terhadap anak, karena kalau bukan anak yang merasa aman dan dihargai dong, pasti ya kalau dong dianggap ya, didengar, merasa aman, dihargai, pasti dong akan lebih semangat belajar, dong pun apa ya, masa depan juga akan lebih baik, dong akan bertumbuh menjadi generasi yang hebat. Itu dia informasi yang beta kutip dari portal rri.co.id untuk Anda pendengar. Kira-kira nih ya, kira-kira kalau Anda mempersiapkan kebutuhan anak-anak di tahun ajaran yang baru sekolah ya, tahun ajaran baru atau hari pertama sekolah, kira-kira bangun jam berapa? Oh, mama dong, kira-kira bangun jam berapa? Oke, orang tua dong hebat, betul-betul memang mengakui. Anak-anak dong bangun jam 6, orang tua dong su bangun jam 3, jam 4, jam 5. Bikin dong pun masakan supaya dong makan untuk bisa kolah semangat dan bisa fokus belajar di sana.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini Beta bakal putarkan untuk Anda drama radio Pro 1 produksi RRI Kupang dengan judul Bayang-Bayang Iri.
3: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Bayang-Bayang Iri. Penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Kupang, produser dan penulis naskah Rani Veronica. Narator Fongki Lete, Nadia Wiwin Ngari, Sinta diperankan oleh Delvin Wandi, dan Bu Rina diperankan oleh Linda Rairutu. Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Sahabat hadir untuk saling mendukung, saling menguatkan dan tumbuh bersama. Namun, ketika iri hati mulai menguasai hati seseorang, persahabatan yang indah bisa berubah menjadi penuh kecurigaan, kebohongan, bahkan perpecahan. Inilah kisah Nadia dan Sinta.

0: Nat, alhamdulillah aku kepilih jadi ketua panitia pentas seni.
1: Wah, selamat ya.
0: Makasih, aku sebenarnya gugup juga. Semoga aku bisa jalaninnya.
1: Iya.
2: Di balik senyum tipisnya, Nadia menyimpan perasaan yang mulai berubah menjadi iri hati.
3: Kenapa harus Sinta? Nilainya bagus, disukai guru. Sekarang jadi ketua panitia. Aku kalah terus.

0: Beberapa hari kemudian, Nadia mulai membiarkan rasa iri hatinya menguasai pikiran.
1: Katanya si Sinta jadi ketua karena dekat sama guru.
0: Rumor itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah.
2: Kamu dengar kabar itu?
1: Kabar apa?
2: Katanya aku dipilih bukan karena kemampuan, tapi karena pilih kasih guru.
1: Serius?
2: Aku sedih sekali. Padahal aku sudah berusaha keras.
0: Nadia hanya diam. Ia tahu siapa yang memulai semua itu.

0: Masuk.
1: Bu, saya mau tanya, kenapa ada orang yang tega menyebarkan kabar yang tidak benar?
2: Kadang rasa iri membuat seseorang kehilangan penilaian yang baik. Ia merasa kesuksesan orang lain itu ancaman, padahal bukan begitu. Nadia, ibu juga ingin bicara dengan kamu.
3: Iya, Bu.
2: Ibu dengar dari beberapa siswa bahwa rumor itu bermula dari kamu. Benarkah?
3: Iya, Bu.
1: Nadia, jadi benar kamu?
3: Maaf, aku iri sama kamu.

0: aku selalu merasa kalah. Nilaimu bagus, banyak teman menyukaimu. Saat kamu jadi ketua panitia, aku semakin kesal. Aku berpikir, kalau orang lain membencimu, aku akan merasa lebih baik.
1: Padahal, aku menganggapmu sahabat terbaikku.
0: Maafkan aku.
2: Anak-anak, iri hati itu wajar muncul sesaat. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita membiarkannya mengendalikan tindakan kita.
0: Saya menyesal, Bu.
2: Kalau kamu benar-benar menyesal, beranilah untuk memperbaiki keadaan.

0: Pada keesokan harinya, Nadia mengumpulkan beberapa teman yang sempat mendengar rumor itu.
1: Teman-teman, aku ingin minta maaf. Rumor tentang Sinta berasal dariku. Semua itu tidak benar. Aku melakukannya karena iri. Aku menyesal.
2: Terima kasih karena kamu sudah berani jujur.
1: Aku tahu mungkin kepercayaanmu tidak bisa kembali secepat itu.
2: Persahabatan memang bisa terluka. Tapi kalau kita mau berubah dan saling memaafkan, luka itu bisa sembuh.
1: Terima kasih, Sinta.

Iri hati adalah perasaan yang dapat muncul pada siapa saja. Namun ketika dibiarkan tumbuh, iri hati dapat berubah menjadi kebencian, fitnah, dan merusak hubungan yang telah dibangun dengan penuh kepercayaan. Belajarlah menghargai keberhasilan sahabat sebagai motivasi, bukan ancaman. Karena sahabat sejati bukanlah orang yang senang melihat kita gagal, melainkan orang yang ikut bahagia saat kita berhasil. Mari kita menjaga persahabatan dengan hati yang tulus, saling mendukung, dan menjauhkan diri dari rasa iri yang dapat menghancurkan kepercayaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Kupang, dan tentunya dengan saya Fongki Lete yang malam ini masih terus temani Anda. Yap, ya, kita masih bahas soal ini ya, persiapan orang tua ketika ya menyiapkan segala sesuatu kebutuhan anak-anak di hari pertama sekolah anak gitu ya. Yang pastinya orang tua sudah mulai sibuk-sibuk begitu ya, dengan mempersiapkan entahkah itu pada kebutuhan-kebutuhan anak yang belum sempat dipersiapkan ya. Yang pastinya pendengar, untuk persiapan orang tua sudah mulai ini ya, bangunnya mulai lebih sedu dari biasanya. Kalau sama Ibu Ati ya, dulu ya kalau anak masih sekolah, kebetulan kami biasa libur atau tidak, kami biasa bangunnya pagi kakak, karena subuh ke masjid dan jam 5.30 pagi makan untuk sarapan juga mesti sudah siap. Biasa habis mandi minum yang hangat-hangat dulu dan kue seadanya, tinggal tempatin anak-anak untuk ya bekal-bekal mereka. Begitu kakak. Terima kasih Bu Ati sudah memberikan komentarnya terkait dengan persiapan gitu ya. Persiapan kebutuhan anak sekolah, biasanya Anda bangun jam berapa? Oke, terima kasih, dan kita masih ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung juga di line telepon 0380825444 atau 8431152, dan juga bisa di WA telepon bisa 0811 3820 9440. Biasanya dalam persiapan-persiapan anak ke sekolah, Anda bangunnya jam berapa? Boleh ya bagi-bagi info ke Pro 1 RRI Kupang. Oke, masih tunggu partisipasi Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang, dan satu lagi informasi untuk Anda di kesempatan malam ini, di mana pendengar, Kementerian Sosial menegaskan sonde ada toleransi untuk segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah rakyat. Kalau terbukti ada guru atau tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan, atau tindakan yang menyakiti siswa, pelakunya akan langsung diberhentikan tanpa harus tunggu surat peringatan. Pemerintah juga mewajibkan setiap sekolah rakyat membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi tim ini tugasnya

terima laporan, bantu penanganan awal, dan dampingi anak-anak yang mengalami tekanan ataupun juga trauma. Ya, jadi pendengar, pendidikan yang baik itu bukan cuma soal nilai ya, nilai di kelas, tetapi juga soal rasa aman. Jadi anak-anak memang pasti bisa belajar dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan bebas dari yang namanya kekerasan. Kalau kotong lihat dan ketahui adanya kekerasan terhadap anak-anak di sekolah, yang pastinya kotong sebagai orang tua jangan takut untuk lapor melalui jalur resmi agar bisa segera ditangani.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sonde nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.
1: Sudah hamil, mbak Andi kadang-kadang,
2: iya. Seperti itu.

0: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
0: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Kosong.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset.

0: di luar lembaga penegak hukum.
1: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
0: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
4: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
3: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
5: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
4: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
7: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnu Nia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
8: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
6: Program Akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
9: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
10: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
9: Wah, yang disampaikan oleh gubernur, kita di karhutla bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Andasan ini dan Kecamatan yang Anggel yang menjadi fokus kita.
10: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
11: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
12: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
13: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa Unta Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
12: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Bahkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi ngobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jessil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: nyapu
1: rumah warga.
2: Iya, benar. Atau mungkin debung-lipung nih kadang-kadang yang
0: lebar jari. Salah satu tradisi.
3: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Oke, selamat malam pendengar. Makasih Anda masih terus bersama kami di FM 94,4 MHz. Tentunya bersama dengan Beta Funky dan juga ada rekan Calvin. Jadi pendengar, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menilai bahwa program makan bergizi gratis atau yang biasa kotong kenal dengan MBG ini ada potensi ya jadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di beberapa daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor pangan. Program MBG tidak hanya orientasinya pada pemenuhan gizi di masyarakat, tetapi juga ini bisa ciptakan kepastian pasar bagi bapak mama di pelaku usaha lokal. Ya, jadi dijelaskan bahwa kepastian permintaan melalui program ini memungkinkan pelaku UMKM bisa tingkatkan kapasitas produksinya, bisa perluas usaha, serta memperkuat akses terhadap pembiayaan perbankan. Info tadi beta kutip dari rri.co.id untuk Anda yang masih terus pantau Pro 1.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, menurut psikolog anak, kehadiran orang tua di hari-hari pertama sekolah sangat penting. Soalnya bagi anak, masuk sekolah itu pengalaman baru yang kadang bikin dong takut, bingung, atau cemas. Ya, dengan adanya papa mama di samping, anak jadi merasa lebih aman dan juga tentu lebih percaya diri ya. Jadi kalau papa mama sonde sempat antar karena kerja, ya tidak apa-apa gitu ya, bisa minta bantuan orang terdekat dengan ya seperti om, tante, kakak ya. Nah, kemudian opa, oma, supaya tetap ada orang dewasa yang dong percaya untuk mendampingi. Kalau sekolah ada pertemuan dengan orang tua, ya bisa kotong ya atur waktu untuk datang, karena di situ papa mama bisa tahu aturan sekolahnya seperti apa, cara dampingi anak, dan juga kerjasama dengan guru supaya anak bisa beradaptasi. Itu dia informasi terakhir untuk Anda. Dan oh, masih ada informasi-informasi lainnya yang bakalan Beta hadirkan untuk Anda sampai di 9:30 ya. Sebelum itu juga kami nanti akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan informasi bahwa dua line telepon kantor sudah berhasil diperbaiki dan sebentar Pap Mama bisa bergabung di line telepon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Kalau liburan ya biasanya banyak orang khususnya anak-anak muda dong pergi mendaki gunung ya. Tapi ada juga yang membuka open trip gitu ya di media sosial. Tinggal memilih mana trip yang pengen dijalani. Ada harga yang sudah ditetapkan. Yang pastinya ada yang include dan ya di luar permintaan yang akan dibawakan pada saat trip jalan-jalan mendaki gunung. Ya kalau baru pertama kali mendaki pastinya kotong pikir dulu gunung mana yang terlalu berat di pung jalur sebelum berangkat, yang pastinya kotong rajin olahraga ringan seperti jalan kaki ataupun jogging supaya badan lebih siap. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek informasi cuaca. Kalau ada hujan deras ataupun cuaca lagi buruk, sebaiknya kotong tunda untuk pendakian. Siapkan juga perlengkapan yang lengkap seperti sepatu gunung, jaket, jas hujan, senter, obat-obatan, makanan, dan air minum yang cukup. Beta juga sarankan gitu ya, jangan mendaki sendiri kalau misalnya Anda baru pertama kali ya. Lebih aman kalau pergi dengan kawan-kawan ataupun rombongan supaya bisa saling bantu kalau ada kendala di perjalanan. Yang penting dengan kondisi yang badannya sehat bugar, kalau merasa sudah lelah ataupun son sanggup lanjut ya jangan paksa diri begitu ya. Karena pendakian ini bukan cuma sampai di puncak, tapi bisa pulang dengan selamat dan juga sehat. Dan yang pastinya, kotong juga tetap jaga alam, jangan sampai buang sampah sembarangan begitu ya. Karena alam adalah bagian dari hidup kita yang perlu kotong jaga bersama.

0: bayangkan jika malam tiba-tiba gelap. Bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebe dong, Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
1: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang. Jumpa kembali bersama dengan Beta Fongkilete. Ini malam yang ketiga, Beta hadirkan Ruang Rindu. Beberapa hari kemarin memang ada sedikit kendala ya dengan line telepon kita. Tapi untuk malam ini sudah kembali beroperasi untuk line teleponnya. Jadi silakan buat Anda pendengar yang ingin bergabung gitu ya, menyampaikan salam sapa, salam kangen, salam untuk semua keluarga yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, buat Anda yang lagi di tanah rantau gitu ya, ataupun juga buat Anda yang ingin ya request lagu kesayangan Anda, boleh malam ini Beta akan putarkan lagu-lagu mancanegara. Dan Beta sudah siapkan di sini ada beberapa lagu yang bisa Anda ikut bergabung memilih lagu-lagu tersebut. Yang pertama

0: Expense Known Richer dengan judul lagunya Kiss Me. Yang mau bergabung silakan 0380825444 atau 8631152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Wigati, di Wonosobo.
0: Oh, Bu Wigati, dengan Kakak Fongki malam ini, Bu Wigati. Iya.
1: Oke, selamat malam Kakak Fongki.
0: Malam juga. Gimana kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Masih kalau bahasa Jawa apa? Bediding.
0: Oh, bediding, dingin.
1: Oh iya.
0: Iya Bu, saya lihat di TikTok itu apa namanya, di Dieng itu sampai rumput-rumputnya beku.
1: Betul, minus 6.
0: Minus 6. Iya, jadi orang-orang yang lagi camping di sana itu, waduh, katanya sampai menusuk sampai tulang belulang.
1: Orang di parkiran itu mobil juga ketutup itu ya.
0: Tutup es ya. Widih, sadis. Iya. Itu biasanya dia di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan kemarau gitu ya, musim kemarau ya.
1: Iya, kalau musim kemarau seperti itu. Sekitar 3 bulan.
0: Sekitar 3 bulan.
1: Iya, Juni pernah 4 bulan, 5 bulan pernah, tapi yang pasti itu Juni, Juli, Agustus, kadang sampai September. Nah ini puncaknya, Juli itu puncaknya.
0: Oh begitu.
1: Masih minus 6 ya, kadang sampai minus 9, minus 11.
0: Wih, sadis ya. Sadis loh.
1: Ya, enggak juga, karena sudah biasa ya setiap tahun seperti itu. Tapi view-nya bagus sekali kalau musim seperti ini.
0: View-nya bagus ya.
1: Iya. Kalau bulan lainnya kan full hujan, hari-hari siang, pagi, sore, malam hujan terus.
0: Iya.
1: Anehnya kalau di Kupang kalau ada matahari panas ya, kena matahari justru semakin panas ya Kak Fondi.
0: Kalau siangnya panas memang.
1: Iya, Pak, kalau di sini siang ada matahari justru kalau ada matahari semakin cerah, semakin dingin.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Wah, mantap nih. Oke, Bu Gati, silakan Bu Gati. Malam ini beta putarkan lagu-lagu mancanegara. Ada lagu dari Bryan Adams, Stevie Wonder, Phil Collins, Mariah Carey. Boleh lah. Lagu ini untuk siapa nih?
1: Buat Kak Fonky, selamat malam, selamat tugas ya. Sehat selalu, semangat selalu. Terus buat Bunda Natalie di Toli-Toli, selamat malam Bunda Ima. Kakak Sisil, selamat malam Kakak Marin. Terus Kak, aduh semuanya saja di Jepang dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Iya. Oke, Bang Honki, terima kasih.
0: Terima kasih ya Bu Giyati ya, sudah cerita-cerita malam ini nih.
1: Oke, terima kasih. Oke. Kembali. Dilanjut.
0: Dilanjutkan. Terima kasih Bu Wigati di Wonosobo yang sudah bergabung. Selanjutnya di belakang Bu Wigati. Halo, selamat malam.
2: Shalom.
0: Shalom.
2: Selamat malam, Toh Fongki yang paling ganteng.
0: Ih, biasa sah. Nanti orang ganteng di luar sana ada marah kotong ini.
2: Mak, kalau beta punya firasat itu kakak ganteng dalam doa nah.
0: Oh iya, bolehlah.
2: Supaya menipis anggapan toh kakak.
0: Wih, anggapan itu bila apa lai. Oke, Bapak silakan.
2: Ada lagu apa tadi bisa lupa ini gara-gara telepon.
0: Ini lagu dari Bryan Adams, Stevie Wonder.
2: Bryan Adams.
0: Bryan Adams ya, boleh.
2: salamnya 5 orang kakak.

0: Silakan Bapak, silakan.
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun tau Fongki sehat. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam hormat dan salam dan doa terbaik untuk Teo di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati kakak selalu. Tetap semangat di dalam segala hal. Tetap sabar dan subur di tanah yang bertandus. Karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi.
0: Neu Bapak. Atur dia.
1: Bukan atur, kok ini kakak yang biasa ajar kotong nah.
0: Kira-kira ini sekolah minggu deh.
1: Wah, lanjut salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia abadi dolo.
0: Wih,
1: ini ini beliau pun nama suganti jadi Bapak Yahuda di Oniko. Selamat malam Bapak. Ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa. Yang kedua ini ada juga untuk kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah.
0: Ya.
1: Dan yang ketiga ini untuk Itoria di Jakarta. Yang keempat ini ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Ya. Dan yang terakhir untuk Bapak Botus di Fatifeta Sakaka.
0: Oke. Okay.
1: Yang lain nanti bisa besok lagi kakak boy ya.
0: Siap Bapak.
1: Terima kasih. Pantauan di radio saya ini Pro 1 sudah amat bagus.
0: Terima kasih.
1: Ya bahkan dia punya bug dan trivial itu 90,5.
0: Enak kan?
1: Ya bahasnya enak kakak.
0: Iya.
1: Jadi jelas, ini memang puji Tuhan karena memang akhir-akhir ini dia pun suara semakin bagus ini.
0: Iya.
1: Kita ada pakai salon ini kakak.
0: Wih mantap.
1: Ada kecil-kecil nah.
0: Berarti satu kalau kelurahan don dengar.
1: Tone kalau putar tiga berarti sudah orang dah lari dari kampung sudah kakak. Baik terima kasih.
0: Bye Bapak.
1: Tungki.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura. Kecamatan Melafa Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak ya untuk Bung Miller yang sudah bergabung dengan lagu-lagu mancanegara malam ini yang sudah dipilih. Ada Bryan Adams dan juga ada Mariah Carey yang malam ini beta akan putarkan untuk Anda. Selamat malam yang lagi dengarkan di TikToknya Pro 1 ada Kakak Ricky. Selamat malam. Kakak siapa lagi? Ya, semua yang lagi pantau malam ini beta sampaikan selamat malam untuk Anda. Malam ini di balik kaca ini pohon-pohon dompung makam miung amel eh. Angin kincang juga lumayan eh. Waspada saja dengan cuaca akhir-akhir ini pendengar ya. Baik, beta langsung saja putarkan dua nomor lagu yang sudah dipilih. Ada Mariah Carey dan juga ada Bryan Adams.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin.

0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat malam buat Anda basaudara yang malam ini baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Dua lagu beta sudah putarkan dari koleksinya Mariah Carey dengan When You Believe, and then lagu dari Bryan Adams dengan When You Love Someone. Lagu ini buat Ibu Wigati dan juga Ibu lagi dengan Bung Miller yang sudah bergabung tadi dengan sapaannya juga. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Salam, selamat malam, Toh.
0: Ini suara dompet terindu kemarin. Ma Andi ya, sondengan ame satu suara, Punju.
1: Makanya kota mau gabung di jaringan parah.
0: Iya, betul. Kemarin ini beta membuka WA nih kayak pung setengah mati amel. Santau. Apa yang terjadi dengan dunia ini?
1: Enggak tahu.
0: Teh Dewi silakan. Teh Dewi mau request lagu yang mana?
1: Ada lagu apa kota?
0: Ada Stevie Wonder. Ada Phil Collins, ada Santana dengan Eternal Flame, yang mana?
1: Phil Collins.
0: Oke, okay, ini lagu untuk siapa kakak?
1: Buat Bepopo Miller, selamat malam. Buat Bu Iga di Wonosobo. Ada Tedinda di Bogor, Mbak Natalia Tuli-Tuli.
0: Iya.
1: Buat Angdes alias Putri Sunya dari Tainda, selamat malam.
0: Okay.
1: Buat Tau Fungki, selamat bertugas pulang hati. Buat Entayana di gangguan tuh.
0: Siap.
1: Lupa buang orang tuh. Keluarga sendiri lupa buang.
0: Sandi ya, di Son Laman.
1: Buat Tau pulang hati-hati di jalan. Makasih, salam, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih ya untuk orang Wesau, ada Teh Dewi di sana yang sudah bergabung. Selamat malam juga buat Rasya Sayang Mama. Halo kakak, selamat malam. Kakak, oh dari Bali ya. Orang Kupang kok kakak. Mau kirim salam buat Bepung Bapak Tercinta di Batu Pelat. Oke, buat Bapak Tercinta dari kakak Rasya di Batu Pelat, ada salam dari anak tercinta yang ada di Bali. Selamat malam buat Masih Muda Kreatif. Halo kakak, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik kok. Kemudian juga buat Pak Beni Niron, dosen terbaik ya di Nusa Tenggara Timur. Salamnya buat peserta Latsar CPNS Angkatan 111 Kabupaten Manggarai. Tetap semangat dalam tugas aktualisasinya. Dari Coach Pak Niron. Terima kasih Pak Niron sudah bergabung. Ini buat ya Pak Fonsa juga, selamat malam Pak Lete. Iya Pak, hormat. Lanjut lagi di line telepon Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, Kak Fungki Lete.
0: Ui, ini tadi ada sebut langsung muncul ya.
2: Ini dong bikin beta bolak-balik dari pun nama ini ke rumah.
0: Jadi yang benar tuh yang mana?
2: Aduh, kasihan ya. Ya, lagu ikutan saya Kak Fungki.
0: Boleh, mau kirim salam buat?
2: Salam buat Kumiler Kause di Apura. Aduh, selamat malam, kasihan desa, anak desa.
0: Hehe.
2: Kak Dewi Osar juga, selamat malam bersama keluarga, selamat malam. Ibu Dinda di Bogor. Bung Freddy bersama Ibu Ceri di Merauke. Untuk semua sesudah Kak Fungki.
0: Oke.
2: Semua para pendengar semua, ini Opa Imi di Cilong dulu.
0: Siap.
2: Opa Imi, sekolah rakyat di Opa Imi pun kampung ini. Mewa mati.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih Opa Imi, selamat malam. Dan semua sah. Terima kasih, shalom Kak Fungki.
0: Iya, shalom, terima kasih buat Bapak Andesko ya alias Bung Yahuda di Desa Oeniko yang sudah bergabung malam ini via telepon ya. Oke kakak Rasya, iya salam semangat ya buat semua anak rantau yang malam ini lagi pantau siaran program 1 RRI Kupang Terima kasih Pak, hormat. Kemudian juga untuk kakak Evan yang ada di Fontaine, jangan gabung saya di TikTok. Telepon dulu kakak. Ruang rindu bikin tambah rindu. Nak moe. Oke, beta lanjut lagi untuk Anda pendengar yang masih dengarkan program Masat RR Kupang yang lagi di era digital. Selamat malam. Apapun yang terjadi malam ini selalu bersyukur gitu ya. Juga untuk Anda yang lagi mengikuti siarannya melalui streaming di FM 94,4 MHz, selalu semangat dan tetap diberkati dalam setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Kita sudah melewati di pukul 22 lebih 1 menit malam ini. Beta masih terus menyapa untuk Anda pendengar yang lagi bergabung. Iya, Bung Evan lagi di ND ya. Selamat kakak. Terima kasih banyak untuk Pak saudara dong semua yang masih mendengarkan program Asat Reru Kupang. Untuk Pak Niron, siap Bapak. Kebetulan Pak Punto juga ada mengajar di Diklat, namanya Pak Hengki Hailitik ya, kenal kok. Ada kakak Fak juga, halo kak, selamat malam. Bagaimana kabar kakak, sehat kok. Salam untuk semua keluarga yang malam ini beraktivitas gitu ya. Ada juga semua Pak saudara yang, oh ya, terima kasih banyak kakak Monemiha. Iya betul Pak Niron, betul beliau ada sementara menjalani menjalani studi doktor ya. Itu To'o tuh. To'o kandung. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung. Waktu kita masih cukup panjang sampai di pukul 23. Satu jam dari sekarang masih Anda punya waktu untuk bergabung bersama program Satu RR Gopang. Baik, beta langsung saja putarkan lagu yang sudah di request. Kali ini ada dari koleksinya Phil Collins.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi.

0: sebuah sistem pengawetan janin
1: sebagai
2: hasil. Pak. Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
2: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
2: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
3: Oh, no.
2: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
2: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
2: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
2: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
2: Ternyata yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini malam seru gitu ya, kalau bahas soal tadi beta sempat ini buka ruang untuk kotong diskusi terkait dengan ini apa namanya MPLS atau MOS zaman-zaman dulu. Ini sampai yang parah pun gitu ya. Beta masih ingat waktu zaman SMA itu kotong kalau MOS itu dari pagi nih kotong baris berbaris begitu ya. Habis itu pokoknya kalau tas salah sedikit lu kena. Halo Kakak Hed, selamat malam juga. Apa kabar Kakak Esi, Welviana? Oh, terima kasih banyak. Diberkati selalu untuk Kakak Hed Hippo. Iya, dapat jongkok sampai layu pohon gara-gara sonde ada ekspresi muka. Beta juga pernah. Pohon apa nih Kakak kira-kira? Kalau beta pernah waktu itu rayu pohon apa lah hidup nama Kakak Omi Deta, selamat malam Kakak, terima kasih. Beta pernah disuruh rayu pohon ini kersen, orang Kupang bilang. Kalau saudara dong bilang itu pohon apa? Kau bilang pohon kersen ya. Itu rayu sampai dia ini hidup daun turun, tapi sengaja tapi waktu itu biasa sengaja sakit supaya terhindar dari itu hukuman. Iya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus bersama program 1 RRI Kupang. Kota masih bahas gitu ya terkait dengan MOS waktu itu. Iya, terima kasih ya buat Anda yang masih terus bersama program 1 RRI Kupang. Halo Kakak Rino Official. Iya, tanda tangan senior, betul. Iya, berdong Mbak Iyu. Kalau kotong juga pada waktu itu apa namanya pas penutupan itu api unggun tuh sampai ada yang kesurupan. Nah, wih, rayu pohon kadondong sadis. Halo Kakak Dua Putri, selamat malam Kakak Heri Luya. Selamat malam juga buat semua Kakak Esi Welvina, terima kasih. Kakak Nana juga selamat malam. Kakak Mira Nale juga, Kakak Dua Putri selamat malam. Shalom semua buat mendengar yang malam ini bergabung bersama program 1 RRI Kupang, yang pastinya beta masih ajak Anda untuk bergabung ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga buat pendengar yang ingin bergabung bisa kirimkan chatnya, salam-salamnya di line WA 0811-3820-9440. Minta maaf ya, ini malam beta cuma bisa terima telepon di WA karena apa namanya beta ada sementara pakai untuk live TikTok, karena live TikTok setiap hari Senin dan Kamis, jadi ketonggaskan ya. Halo Kakak Mira Nale, tamu apa ini malam? Ini malam tamu dong, sana ada dong tidur semua ya. Oke, kita kembali putarkan lagu yang sudah dipilih. Kali ini lagu dari Lobo dan juga ada Coldplay buat Anda yang masih terus bersama dengan Funky Lete di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Malam, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di program Masa Teror Kupang Koto, masih dengan lagu-lagu mancanegara yang pastinya Beta sudah putarkan beberapa lagu yang Anda request gitu ya. Selamat malam untuk Kakak Don Riwu yang mempertanyakan soal minyak tanah nih yang makin susah nih. Ada yang jual harga 35.000 di jergen, walaupun itu bilang 5 liter tapi di bawah garis . Itu masalah klasik kakak. Kakak Es Batu, selamat malam. Mau request lagu apa? Kakak Nuni, selamat malam. Salam untuk semua keluarga Mahmud di Kelapa 5 dari anak rantau di Sulawesi Barat. Hormat ya buat Kakak Nuni yang malam ini lagi pantau. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Bung Funky Lete.
0: Halo Teh Dinda, kumaha Teh Damang?
1: Damang sehat walafiat, kemana kabar Funky Lete?
0: Pangestu.
1: Tak ada babae kok.
0: Tak lalu babae nih.
1: Itu lagi, sudahlah bagus itu kalau begitu.
0: Iya, akhirnya bisa dengar suaranya Tete Dinda ya. Sejak kemarin tanya, kenapa error? Kenapa? Kemarin telepon kita sempat error.
1: Iya, makanya kenapa? Ada apa dengan Kupang gitu kan?
0: Makanya Beta bilang ini sonde biasa, karena biasa hari Sabtu itu pas karaoke itu banyak yang gabung. Kok ini malam sonde ada yang gabung sama sekali? Beta nih sempat pulang dan bilang, kenapa tanda tanya besar? Oh ternyata
1: terjadi sesuatu ya, something ternyata.
0: Iya, jadi kalau kotong siaran tanpa pendengar nih juga sian. Mulu babusa.
1: Jadi sama rasa sebetulnya. Host tanpa pendengar dan pendengar tanpa host itu sama rasa.
0: Iya.
1: Kita pendengar kalau cuma dengar lagu-lagu itu bosan.
0: Iya, butuh dengar suara gitu ya.
1: Harus dengar suara penyiar. Jadi begitu pula ini ya,
0: betul. Iya, makanya ada simbiosis mutualisme, enak.
1: Ada feedback.
0: Iya, ada saling membutuhkan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya Teh. Ini malam Beta ada lagu dari Stevie Wonder dengan judul lagunya I Just Call to Say I Love You. Kemudian lagu dari Aha dengan Take on Me. Ada lagu dari The Course dengan What Can I Do. Itu dia lagu-lagunya.
1: Sudah, The Course, What Can I Do.
0: Oh ya, bolehlah. Lagu
1: dua dari lagu The Course yang Tete suka itu The Course.
0: Baik.
1: What Can I Do dan Runaway.
0: Oh ya ya, keren. Pemilihan lagunya mantap. Silakan Tete mau kirim salam untuk siapa?
1: Doa terbaik untuk mungkin Lete. Dengan siapa malam ini?
0: Sama Kakak Calvin.
1: Kakak Calvin alera sebetar rasa semua rasa.
0: Semua rasa habis.
1: Oke, doa terbaik lah pokoknya. Kalau bilang hati-hati untuk Oma Iting juga dan Oma nyampanya antaranya untuk Om Endang, ada Opa Emi, susul empat besar, tim 3-4 besar nih, Opa.
0: Iya.
1: Pilihan bingung ini.
0: Apanya yang bingung?
1: Kalau sudah 4 tuh bingung, kita mau pilih yang ini, tapi kita suka yang itu. Mau pilih yang itu, suka yang ini, jadi bingung kan?
0: Iya, daripada bingung, ya putar sendiri toh.
1: Lanjut ke Bapak Bosu, juga Bung Andet connect ke siapa? Mak Meridetan ya, 5, jadi harus stop begitu. Oke, dari saya cukup dulu, dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Terima kasih banyak untuk Tete Dinda di Bogor, Jawa Barat. yang malam ini sudah bergabung gitu ya di line telepon. Selamat malam, Beta mau menyapa untuk Pak Onas, Pak Onas Pela. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Kakak Yordina, Kakak Febrina Ninong, Kakak Don, terima kasih. Bed of Roses, nanti Beta siapkan ya Kakak ya, kalau waktunya cukup. Thank you ya, sudah bergabung. Dan langsung saja Beta putarkan lagu yang sudah di request. Kali ini lagu dari Lionel Richie, disusul dengan The Course.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Semoga malam ini merupakan malam yang terbaik untuk Anda dan tidak bisa dilupakan lah gitu ya. Unforgettable juga untuk Anda pendengar yang malam ini lagi menunggu waktu untuk beristirahat. Ya, selamat malam untuk Anda. Semoga besok dengan aktivitasnya yang lebih menyenangkan gitu ya. Kemudian juga ada semua keluarga di Manutapen diwakili oleh Bapak Aser Hiutugu. Selamat malam. Juga lagunya beta siapkan, lagu Rihanna ya. Oke, lagu Rihanna beta siapkan yang Umbrella walaupun sun hujan. Ya, ada yang mau gabung di line telepon silakan 0380825444 atau 8431152 untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung gitu ya. Sampaikan salam-salam juga buat saudara semua yang malam ini lagi mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Beta informasikan nanti pendengar untuk pertandingan bola itu akan berlangsung di tanggal 15 dan tanggal 16 ya. Kotong RRI akan merilai siaran langsungnya di pukul 3 atau 4 subuh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap Anda pantau Prosatria RRI Kupang untuk siaran pertandingan bola yang akan Kotong hadirkan di babak semifinal ya. Oke, dan kembali beta putarkan untuk Anda lagu berikutnya. Kali ini lagu dari Bon Jovi dengan Bed of Roses. Nanti disusul dengan lagunya Rihanna.

Pun ini malam soalnya ada hujan begitu ya, tapi mau bilang apa lai. Ya, son mungkin kotong di musim kemarau ya, angin-angin kincang begini pakai payung ya. Pakai payung maka rusak so itu payung. Tapi kalau panas-panas bolehlah pakai payung ya untuk melindungi kotong pung tubuh dari paparan sinar matahari. Yoi, terima kasih ya untuk Anda pendengar yang ini malam masih temani beta siaran. Walaupun ini malam subit terbilang bahwa ini sutengah malam waktunya untuk tidur, tapi masih mata tak buka. Telinga mendengar untuk dengarkan siaran Pro 1 RRI Kupang ini malam. Terima kasih banyak buat saudara dong semua. Dan ini malam juga di pukul 23 atau jam 11 malam sebagai penutup hari, beta bakal putarkan untuk Anda mimbar agama Katolik ya. Jadi yang mau dengar lagu-lagu rohani Katolik dan juga renungannya bisa pantau sampai tuntas ya di pukul 23 lebih 50 menit, karena ini malam beta siaran habis di jam 12 malam ya. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah telpon, yang sudah bergabung juga di live TikToknya Programa 1 RRI Kupang. Terima kasih juga yang lagi pantau juga di FM 94,4 di RRI Digital. Kotong punya aplikasi yang bisa bahas saudara dong dengar siaran RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Mau dengar mana? Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Ada Voice of Indonesia juga di situ. Tinggal bahas saudara dong klik mana yang mau dengar, langsung pantau di apung siaran. Oke deng, beta langsung tuntaskan kotong pung kebersamaan ini malam di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya untuk live TikTok setiap hari Senin dan Kamis ya. Buat saudara dong yang mau bergabung, beta tunggu ya di setiap malam Ruang Rindunya di pukul 21.30 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan berkati kotong semua.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini bakalan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Yesus adalah pribadi yang turun dari sorga. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan malam ini mengundang kita untuk memperbaharui komitmen iman kita agar tetap setia mengikuti Kristus dalam suka maupun duka. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan 11 dilanjutkan dengan ayat 1. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari, Yesus bersabda kepada 12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seseorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar 12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, menjadi murid yang berani dan setia. Injil yang baru saja kita dengar mungkin membuat kita terkejut. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sekilas perkataan ini terasa bertentangan dengan Yesus yang kita kenal sebagai Raja Damai. Namun,
Yesus tidak sedang mengajarkan kekerasan. Pedang yang dimaksud adalah konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Kebenaran seringkali menuntut keberanian. Tidak semua orang akan menerima hidup yang dibangun di atas Injil. Bahkan penolakan itu kadang datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu, Yesus mengajak setiap muridnya untuk menempatkannya di atas segala sesuatu. Bukan berarti kita mengurangi kasih kepada keluarga, tetapi justru ketika Yesus Kristus menjadi yang utama, kasih kita kepada keluarga akan menjadi lebih tulus, lebih sabar, dan lebih membawa mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Menjadi murid Kristus berarti siap memikul salib, tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas, tetap mengampuni ketika hati kita sedang terluka, tetap setia berdoa ketika iman terasa kering, dan tetap melakukan yang baik meskipun kita tidak dihargai. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti berkata-kata. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Ia sendiri pergi mengajar dan mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberi teladan bahwa apa yang dia ajarkan, itulah yang dia hidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Injil malam ini menguatkan kita untuk tidak takut menjadi murid Kristus. Kesetiaan kepada Yesus mungkin membawa tantangan, tetapi justru di sanalah kita menemukan damai sejati. Damai yang lahir dari hati yang hidup dalam kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam ini. Semoga firmanmu tetap tinggal dalam hati kami, menguatkan iman, meneguhkan harapan, dan menggerakkan kami untuk semakin setia mengikuti putramu Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa, serta penuhilah setiap hati dengan damai dan sukacita yang berasal darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1, 1, 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, saya Sony dan juga rekan Rinus kembali temani Anda di Kupang pagi ini dan nanti di sesi pertama Kupang siang ini. Kebersamaan kita untuk hari ini sampai pukul 11 dan siaran Pro 1 secara keseluruhan, nanti Anda bisa ikuti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Kristen dan selanjutnya pendengar, Anda bisa simak Warta NTT Pagi di pukul 6 pagi. Pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi yang bisa Anda ikuti. Lalu kemudian pukul 9 pagi ada Dialog Kupang Menyapa. Yang pagi ini akan mengangkat tentang potensi pertanian secara khusus di Kabupaten Kupang dengan cetak sawah baru ya di Kabupaten Kupang. Nanti Anda juga bisa ikuti pendengar untuk kesempatan pagi hari ini, yaitu kesempatan untuk Anda bisa beropini di pukul 7.30 dan bisa bergabung di media sosial kami, nanti juga di YouTube ya, atau juga di WA dan juga di TikTok ya. Anda bisa ikuti kebersamaan kita untuk hari ini dengan berpartisipasi di media sosial dan juga di line telepon. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Kristen.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali untuk kesempatan hari ini di Mutiara Pagi Kristen. Dan untuk kesempatan hari ini kita bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir untuk berbagi dengan kita nanti ada Pak Prihadi Christian MTH, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Pri.
2: Selamat pagi Kak Soni, shalom.
1: Shalom, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan kita akan mulai dengan berdoa, nanti ada perenungan, lalu kita akan berinteraksi. Kita akan juga mengundang untuk pendengar bisa bergabung pagi hari ini. Silakan Pak Pri.
2: Baik, terima kasih Kak Soni. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali Mutiara Pagi ini dengan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Sekiranya roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami dan menggugah hati kami untuk mau bergerak di dalam menjalani iman kami, dalam iman tertuju kepada Kristus, sehingga iman yang telah Tuhan anugerahkan akan menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan firman-Mu akan senantiasa menjadi rema bagi hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Kejadian pasal 21 ayat 19. Kejadian pasal 21 ayat 19 berkata demikian. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur air. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, lalu digiringnya anak itu minum. Kemudian diberinya anak itu minum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Pada cerita tentang Hagar yang mengeluh dan menangis serta mempersoalkan kehidupan anaknya ketika dia diusir oleh Abraham, dan akhirnya mereka pergi mengembara di padang gurun, lebih tepatnya di padang gurun Betseba. Peristiwa ini terjadi ketika Hagar dan Ismail diusir di rumah Abraham. Di padang gurun, persiapan air yang mereka bawa habis. Dan Hagar merasa putus asa karena mengira anaknya akan mati kehausan. Saudara-saudara, menjadi pergumulan memang seorang ibu yang melihat anaknya harus dalam keadaan yang sulit. Menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita merasa berada di titik terendah dalam hidup kita? Jalan di depan terasa buntu. Masa depan tampak buram. Dan air mata rasanya sudah habis. Di dalam Kejadian pasal 21, kita bertemu dengan seorang ibu bernama Hagar yang mengalami situasi persis seperti itu. Ia diusir dari rumah Abraham, sang tuannya, yang sekaligus menjadi suaminya pada waktu itu, walaupun Hagar sebagai budak, istilahnya mungkin sebagai selir, berjalan tanpa arah di padang gurun Berseba dan kehabisan air. Saudara-saudara, di padang gurun tidak ada air, susahnya minta ampun. Ketika persediaan air di kirbatnya habis, apa yang dia lakukan? Dia membuang anaknya, yaitu Ismail, di bawah semak-semak karena tidak tahan melihat anaknya mati kehausan. Hagar menangis sejadi-jadinya. Ia merasa ini adalah akhir dari segalanya. Dalam kepanikan, kalau kita mau melihat situasi seperti yang dialami Hagar, tentu seseorang sering melupakan potensi dan keadaan dari sisi positif. Hagar pun demikian. Dalam kepanikan, dia lebih condong mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kesedihan yang mendalam. Kisah Hagar dan Ismail terusir dari rumah Abraham merupakan kisah yang menceritakan satu momen paling mengharukan, sekaligus penuh kuasa yang Allah tunjukkan bagi Hagar dan Ismail dan bagi kita sekalian. Di titik keputusasaan yang kita alami, Allah pun masih dapat bertindak untuk menolong kita dari segala kesulitan. Ayat 19 mengatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur air. Dari perikop ini kita bisa belajar tiga kebenaran penting saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Dalam konteks Hagar dan Ismail pada waktu itu, padang gurun. Dalam kehidupan kita, padang gurun itu bisa dimaknai tantangan kehidupan. Hal pertama, sumur itu sudah ada, tetapi mata kita yang sering terpejam oleh masalah. Konsentrasi kita seringkali berfokus pada masalah yang kita alami, bukan pada apa yang menjadi pertolongan Tuhan. Hal menarik dari ayat ini ialah Allah tidak menciptakan sumur baru secara ajaib di depan Hagar dan Ismail pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Melainkan Allah membuka mata Hagar, artinya sumur itu sebenarnya sudah ada di sana sejak awal. Lalu menjadi pertanyaan ada, mengapa Hagar tidak melihat? Karena matanya tertutup oleh air mata, tertutup oleh keputusasaan, tertutup oleh rasa takut, trauma, penolakan. Seringkali kita ketika masalah datang, fokus kita justru tersita sepenuhnya pada besarnya badai, besarnya pergumulan, besarnya problematika kita, sehingga kita buta terhadap pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan di sekitar kita. Hal kedua, kita diajar oleh Tuhan untuk belajar bahwa Allah adalah El Roy, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Sebelum ayat 19, Tuhan mendengar suara tangisan Ismail dan menyapa Hagar melalui malaikat Allah. Tuhan mengingat janjinya, dan di padang gurun yang sunyi ketika tidak ada manusia yang peduli, Allah tetap ada di sana. Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata orang yang tertindas atau putus asa. Ketika Allah membuka mata Hagar, dia sedang menyatakan identitasnya sebagai El Roy, Allah yang maha melihat. Dia melihat penderitaan kita, dia tahu persis apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Dan pengajaran yang ketiga yang bisa kita perhatikan adalah tanggung jawab kita melangkah dan mengambil bagian. Perhatikan apa yang dilakukan Hagar setelah matanya dicelikkan. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Lalu digiringnya anak itu minum. Setelah Allah menunjukkan sumur itu, Hagar tidak tinggal diam. Ia berjalan ke sumur. Ia menimba air. Ia mengisi kirbatnya dan memberi minum anaknya. Mujizat Allah menuntun dan menuntut responsi iman kita. Ketika Tuhan memberikan jalan keluar atau peluang baru, kita harus mengambil langkah iman untuk bergerak, untuk bekerja, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di posisi seperti Hagar dan Ismail, dalam pergumulan yang berat, dalam masalah yang berat, dalam beban hidup yang berat, seperti digambarkan padang gurun. Situasinya sulit, peluangnya sedikit. Bisa saja dalam bentuk padang gurun ekonomi kita, atau pergumulan keluarga kita, pergumulan dengan kesehatan, atau pergumulan dalam pelayanan yang terasa kering. Kita merasa kirbat kehidupan kita sudah kosong. Namun ingatlah pesan dari Kejadian 21 ayat 19 ini. Jangan menyerah pada tangisan dan keadaan. Datanglah kepada Tuhan, karena Ia mendengar. Karena Allah adalah El Roy. Berdoalah agar Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita melihat jalan keluar yang Tuhan telah sediakan. Saudara-saudara, kalau kita mencermati akan Kejadian pasal 21, di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-34, kita melihat di situ, di padang gurun yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 21 ayat-ayat sebelumnya, yaitu padang gurun Beersheba. Sebenarnya di situ sudah ada sumur, karena di dalam ayat ke-22 sampai ke-34 tadi, antara Abraham dan Abimelek, sang tuan tanah awalnya, mereka mengadakan satu perjanjian kerjasama, persahabatan. Dan salah satu hal yang dikeluhkan Abraham kepada Abimelek adalah berkaitan dengan sumur yang mereka gali di padang gurun Beersheba. Abraham mengklaim bahwa anak buahnya, budak-budaknya itu telah menggali sumur itu. Tetapi budak-budak dari Abimelek mengklaim bahwa itu milik mereka. Sehingga dalam kisah yang diungkapkan di pasal 21 ayat 22 sampai 34, Abraham membuat perjanjian bahwa sumur itu adalah milik Abraham. Kemudian mereka mengikat satu sumpah, mereka mengikat satu perjanjian, dan Abimelek menyepakatinya. Nah, kisah Hagar dan kisah Ismail ini diungkapkan sebelum persepakatan tersebut. Dan kalau kita melihat runtutan kisahnya, sumur itu dibuat bukan pada waktu kisah kesepakatan, tapi jauh sebelum kisah kesepakatan tersebut. Artinya memang apa yang terjadi pada Hagar pada waktu itu, sumur itu memang sudah ada. Sumur itu bukan Allah ciptakan secara mujizat tiba-tiba untuk menolong Hagar dan Ismail. Lalu Allah menggalikan sumur tersebut. Sumur itu digali oleh orang-orangnya Abraham. Tetapi Hagar dalam melihat solusi Tuhan, memang fokusnya kepada persoalan, pergumulannya. Sehingga sumur yang ada tidak nampak. Karena dia sudah mengalami kekalutan, dia sudah mengalami kegelisahan, kecemasan. Di sini kita belajar bahwa kalau kita sedang menghadapi pergumulan, solusi kekuatan bahkan berkat yang sudah dekat seringkali tertutup oleh kecemasan kita. Untuk itu, hal yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah jangan menyerah pada keadaan. Datang kepada Tuhan karena Dia mendengar. Berdoa agar Tuhan membuka mata rohani kita. Supaya potensi-potensi, solusi, kekuatan, dan peluang-peluang di sekitar kita dapat kita lihat dalam iman kita. Sehingga dapat kita eksekusi dalam tindakan kita. Ketika Tuhan memberi petunjuk, maka melangkahlah dengan ketaatan. Ingatlah bahwa sumur kehidupan dari Tuhan tidak pernah kering. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Ketika dunia meletakkan kita di padang gurun, atau dengan istilah ketika dunia meletakkan kita dalam pergumulan, persoalan, Tuhan mampu mengubah padang gurun itu menjadi tempat perjumpaan yang penuh mujizat. Ketika Allah membuka mata rohani kita untuk melihat pertolongannya, ada tiga transformasi besar yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mengubah sudut pandang atau perspektif. Sebelum mata dibuka, Hagar hanya melihat dua hal. Padang gurun atau sumber kecemasan mereka. Padang gurun yang gersang ini menjadi kecemasan bagi Hagar pada waktu itu. Apalagi air perbekalan mereka habis. Tempat yang begitu panas, gersang. Sementara manusia memerlukan sumber air. Wajar Hagar berpikir bahwa sedikit lagi sudah mati. Sebentar lagi akan mati kehausan. Karena konsentrasinya adalah pada persoalan. Namun setelah Allah menjelikan matanya, sudut pandangnya berubah total. Saat mata kita dibuka, kita tidak lagi fokus pada raksasa masalah yang kita hadapi, melainkan pada Allah yang jauh lebih besar dari masalah tersebut. Kita mulai melihat peluang di tengah kesempitan dan jalan keluar di tengah kebuntuan. Kalau kita menghayati peristiwa Hagar tadi, waktu dia ditunjukkan ada sumur, beban hidupnya itu langsung lega. Seperti ketika kita menghadapi persoalan, kita merasa jiwa kita tertekan, lalu ada bantuan, ada pertolongan. Psikologi kita, kejiwaan kita merasa lega. Syukur, sukacita, senyuman mulai ada. Hal kedua, transformasi besar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau tunjukkan adalah mengubah air mata menjadi mata air. Air mata keputusasaan sering kali membuat pandangan kita kabur. Dalam kisah Hagar, Hagar ekspresikan dengan menangis karena merasa kirbat airnya sudah kosong. Sumber kehidupannya telah habis. Tetapi tepat ketika ia berserah, Allah menunjukkan sumur. Allah menunjukkan sebuah sumber air yang tidak akan habis hanya dalam satu kirbat. Artinya Allah menunjukkan pertolongan yang berdampak kepada kelangsungan hidup Hagar. Pertolongan Tuhan seringkali melampaui apa yang kita doakan. Kita berdoa minta satu hal, pertolongan Tuhan menyelesaikan berbagai-bagai hal dalam hidup kita. Kita mungkin hanya meminta setetes air untuk bertahan hidup hari ini. Hagar hanya berpikir bahwa jikalau boleh, kirbatnya penuh. Tapi Tuhan ingin memberikan kepada kita sumur. Kirbat yang Hagar harapkan terpenuhi, Tuhan justru memberi bukan hanya air sebatas kirbat, tetapi air dalam sumur atau sumber air sendiri. Iman yang mengalir dan mengalirkan ketenangan akan menghasilkan kedamaian dalam jangka panjang. Ketika kita menaruh iman kita pada Allah, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, maka sesungguhnya jalan kita itulah yang akan membawa kita kepada kedamaian dalam sepanjang hidup kita. Jangan takut beriman. Jangan takut berharap kepada Tuhan. Terus bersandar, terus jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup. Yang ketiga, memulihkan harapan yang patah. Ketika Hagar melihat sumur itu, harapannya yang tadinya mati, karena dia berpikir bahwa anaknya pasti mati kehausan. Habis itu dia akan mati kehausan. Tetapi ketika dia melihat sumur yang Tuhan celikkan matanya, kasih tunjuk kepada dia, maka harapannya langsung bangkit kembali. Ia punya kekuatan lagi untuk melangkah. Dia mengisi kirbatnya dan menyambung kehidupan anaknya. Mengetahui dan melihat bahwa Tuhan terlibat dalam hidup, menjadi bahan bakar terbesar bagi pengharapan kita. Kita menjadi tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri di padang gurun kehidupan ini. Saudara-saudara, karena itu, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, hari ini, apa yang menjadi padang gurun kita hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kembali bangkit dalam iman kita. Percayalah, Tuhan itu El Roy. Tuhan selalu mendengar seru doa kita. Dan Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Jangan pernah patah semangat menjalani dan menghadapi hari-hari kita, karena Tuhan beserta kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Pri sudah menyampaikan perenungan sebagai pengantar pagi kita pagi ini untuk bisa berinteraksi, dan pendengar Anda juga berinteraksi pagi ini bisa di line telepon di 0380-825-4444. Kami buka juga kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin sharing di 0811-3820-9440. Ya Pak Pri, tadi Pak Pri sudah memberikan beberapa hal penting terkait dengan apa yang dihadapi oleh Hagar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi Hagar. Jadi waktu masalah melanda secara psikologis, memang masing-masing orang itu secara emosional itu akan terkuras gitu ya. Manusia punya beberapa kecenderungan respon terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kira-kira secara umum kecenderungan respon apa saja yang kemudian muncul dari manusia? Ini juga sebagai ya artinya perenungan bagi kita dan juga awasan bagi kita supaya ketika kita menghadapi masalah, kecenderungan-kecenderungan ini bisa kita ya lihat sebagai tanda bahwa ini sebenarnya cara saya untuk bisa menyelesaikan persoalan bukan secara psikologis dan emosional saja, tapi juga bersama dengan Tuhan. Silakan Pak Pri.
2: Baik, terima kasih Kak Sony. Secara umum, beberapa kecenderungan utama kita saat menghadapi masalah, hal yang mendasar, ya, ada tiga hal yang seringkali kita lakukan. Kadangkala seseorang ketika menghadapi masalah, antara lawan, lari, atau lumpuh. Ini adalah reaksi biologis paling besar, paling dasar dalam kehidupan kita manusia. Saat mendeteksi adanya ancaman, adanya stres, melawan, muncul rasa marah, rasa defensif, atau dorongan langsung menyerang sumber masalah secara agresif, bahkan kadang tanpa perhitungan yang matang. Ini kebiasaan secara biologis dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Hanya akan menambah kerugian dalam kehidupan kita. Ketika Anda menghadapi masalah, lalu Anda mencari kambing hitam, Anda melawan kambing hitam tersebut, dan kalau kambing hitam tersebut juga memberikan perlawanan, maka menguras tenaga kita, menguras waktu kita, menguras kebebasan kita. Tapi kadangkala dalam keputusasaan, dalam kedangkalan berpikir kita, kita justru mengambil langkah ini. Ada juga orang yang mengambil satu langkah, yaitu lari. Kecenderungan untuk menghindar, menyangkal, atau mencari pelarian. Ada masalah, pelariannya kadangkala kita ambil kesempatan hanya tidur berlebihan, berpikir bahwa dengan tidur masalah itu akan hilang. Waktu tidur betul rasanya hilang, tetapi begitu bangun masalah itu akan kembali menghantui kita. Ada orang yang mencari solusi dengan minum mabok agar masalahnya

belum ada dalam diri kita. Maka kecanduan demi kecanduan seperti ini hanya menyibukkan diri kita dengan hal-hal lain agar tidak memikirkan masalah, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sebenarnya lari dari permasalahan itu tidak dianjurkan. Tapi kenyataannya banyak orang ambil kesempatan ini. Yang ketiga, ada dalam gambaran lumpuh, merasa kewalahan, overwhelmed, merasa kewalahan, hilang bingung, atau hilang akal sampai bingung harus berbuat apa. Akibatnya kita hanya diam, lalu menunda-nunda keputusan, dan merasa terjebak. Maka digambarkan seperti seorang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini yang harus kita lakukan? Tidak. Tetapi mengapa seringkali dilakukan oleh setiap kita yang ketika menghadapi pergumulan? Karena kita tidak punya pengharapan. Hal kedua, seringkali secara umum kecenderungan utama kita adalah kehilangan fokus dan menjadi overthinking. Ketika perhatian kita tersita sepenuhnya oleh masalah, oleh pikiran, cenderung membesar-besarkan dampak buruk yang mungkin terjadi, kita menjadi sulit berkonsentrasi pada rutinitas kita sehari-hari. Karena otak terus-menerus memutar skenario terburuk. Akibatnya hal-hal baik atau solusi kecil yang ada di sekitar kita justru menjadi luput dari pandangan mata kita. Hal ini mirip seperti yang dialami oleh Hagar saat di padang gurun Beersheba. Ia takut Ismail mati oleh karena kehausan. Apa yang dia lakukan? Membuang Ismail di semak-semak. Ia tidak mencoba mencari solusi di sekitar dia, sehingga sumur yang telah ada tidak dapat dia lihat. Tadi sempat saya ingatkan bahwa sumur itu memang sudah ada. Karena ketika saya membaca Kejadian 21 ayat 22 dan sampai 34, di padang gurun Beersheba itu ada sumur yang dikeluhkan oleh Abraham kepada Abimelek. Abraham mengklaim bahwa budak-budaknya menggali sumur itu. Tetapi budak-budak Abimelek mengklaim bahwa itu sumur mereka. Lalu dalam upaya membangun kerjasama, upaya membangun persahabatan, Abraham meminta untuk sumur itu tetap menjadi bagian milik Abraham. Dan Abimelek akhirnya menyetujui. Lalu diadakan tanda persepakatan yang mana Abraham menyediakan 7 anak domba untuk menjadi bukti bahwa ini adalah sumur dia. Nah, saudara-saudara, di padang gurun itulah kejadian Hagar dan Ismail mengalami kehabisan air. Dan di sumur tersebut, Hagar melihat peluang potensi pertolongan yang Tuhan berikan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita kehilangan fokus menjadi overthinking, hal positif itu seringkali kita lupakan. Pertolongan Tuhan seringkali terasa terlambat. Padahal Tuhan selalu memberi pertolongan bagi umatnya tepat pada waktunya. Dan Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana responsi kita di dalam menjalani iman itu sendiri. Hari Minggu lalu kita diingatkan kalau kita

0: kita yang anggota gereja gereja Gemit misalnya, dalam pengkhotbahnya itu kita diingatkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka kita pada prinsipnya juga diingatkan bahwa dalam menjalani iman kita, kita harus mengekspresikan iman itu dalam segala aksi kehidupan kita. Nah, apakah masih ada hal-hal lain berkaitan dengan kecenderungan utama kita ketika menghadapi masalah? Masih banyak sebenarnya. Ada juga kadangkala kita menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam adalah mekanisme pertahanan ego yang sangat umum. Kita selalu memikirkan bahwa gara-gara orang ini, sial saya terjadi. Gara-gara orang itu, saya mendapatkan masalah ini. Kita tidak berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi justru kita memikirkan siapa sumber masalah kita. Apakah kalau kita memikirkan siapa yang menjadi sumber masalah kita selesai? Tidak. Masalah tetap kita harus jalani. Karena itu tidak perlu kita menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Pikirkan bagaimana kita mendapatkan solusi ketika menghadapi pergumulan tersebut. Hal yang keempat, kadangkala kita menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak orang memilih untuk menutup diri saat menghadapi tekanan. Ada perasaan enggan untuk berbagi beban. Takut dianggap lemah. Merasa bahwa tidak ada orang yang bisa memahami masalah kita. Dan kebiasaan ini justru menjadi salah satu hal yang kita ambil biasanya ketika menghadapi masalah, mengisolasi diri. Sebenarnya langkah ini tidaklah tepat. Maka belajarlah dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Berseru kepada Tuhan adalah langkah di mana kita bisa menemukan solusi untuk setiap pergumulan kita. Berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta bimbingan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, supaya Tuhan membuka jalan untuk setiap pergumulan kita. Demikian Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi hari ini. Ya, sayang sekali kita punya waktu yang terbatas Pak Pri. Baik. Untuk melanjutkan. Dan sebagai penegasan, Pak Pri mungkin akan menyampaikan simpulan bagi kita dan juga apa-apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak untuk hari ini, silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berpikir secara positif. Tatkala kita menghadapi pergumulan kehidupan, masalah hidup, Allah melihat kebutuhan umatnya. Allah membuka mata untuk melihat, untuk kita bisa melihat pertolongannya. Dan hal yang berikutnya adalah Allah itu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, tetaplah hidup dalam iman kita kepada Allah. Karena Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Tuhan memberkati kita sekalian, amin untuk firman Tuhan ini, dan mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa berfirman bagi kami untuk menguatkan kami. Kami sadar Tuhan, terkadang kami menghadapi padang gurun kehidupan yang bagi kami terasa berat, mengancam pikiran kami, mengancam keamanan kami, mengancam kesehatan kami, mengancam kebebasan kami. Tetapi kami bersyukur karena lewat kisah yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami bahwa ada pertolongan Tuhan. Allah mampu membuka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat menyikapi setiap masalah hidup kami dengan benar, dengan baik, sehingga ketika kami menghadapi padang gurun hidup kami, kami akan terus memandang Tuhan, berserah pada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mari Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Bagi anak-anak kami yang berstudi, biarlah mereka juga dapat berstudi dengan baik. Bagi pekerjaan kami, mari Tuhan memberkati pekerjaan kami agar menjadi sumber berkat bagi keluarga kami. Bagi keluarga kami, mari Tuhan memberikan damai sejahtera, keharmonisan, agar keluarga kami menjadi keluarga yang membawa damai dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan di sekitar kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Kami menaruh harap dan pergumulan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
1: Salam. Salam, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: 1 Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai udah mulai dari 1 minggu terakhir.
2: Kami relevan dengan kurikulum yang ada di Unandri ini. Ini dari LP3M betul-betul menjawab itu, dan kami ini pertama kali menerjunkan mahasiswa yang melibatkan diri untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, masalah sosial.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMA. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
4: Toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
1: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun, jadi kita jauh hari itu kita udah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
4: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
5: Kalau beta pu harapan meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sana dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
4: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang pakaian seragam sekolah di Kota Kupang mengeluhkan penurunan omset penjualan. Hal tersebut terjadi pasca pandemi COVID-19 lalu hingga saat ini. Penurunan terjadi karena banyak orang tua kini beralih membeli seragam dengan daring atau secara online. Salah satu pedagang yang sudah 30 tahun berjualan seragam sekolah di Pasar Oeba mengatakan sebelum pandemi pembeli selalu ramai menjelang tahun ajaran baru. Namun saat ini pembeli berkurang drastis, dalam sehari dagangan yang laku hanya 1 hingga 2 potong. Penyebab utama sepinya pembeli adalah pergeseran kebiasaan berbelanja, dengan orang tua memilih membeli seragam secara online karena dianggap lebih praktis dan mudah membandingkan harga. Sayangnya tidak semua pedagang mampu mengikuti perkembangan penjualan online. Sebagian pedagang memilih tetap bertahan berjualan secara langsung di pasar karena lebih memilih cara melayani pembeli secara tatap muka. Meski omset menurun, menjelang tahun ajaran baru, suasana pasar masih terlihat ramai oleh anak-anak yang datang bersama orang tua membeli buku hingga seragam baru. Bagi anak-anak, seragam baru menjadi penyemangat untuk memulai kegiatan belajar di sekolah. Sekolah dan orang tua memiliki peran penting melindungi anak dari paham radikalisme melalui media sosial. Laporan selengkapnya bersama Analopo.
6: Penguatan literasi itu penting, terutama literasi digital, literasi berkaitan dengan informasi, dan terutama di satuan pendidikan ini untuk pengembangan karakter, akhlak mulia.
7: Pendidikan karakter dan toleransi menjadi kunci melindungi anak dari paham radikalisme, sementara orang tua menjadi benteng utama di rumah untuk memantau pergaulan dan aktivitas digital anak. Widya Suara, Ahli Media, BGTK, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Miki Dakumba kepada RRI menegaskan peran dunia pendidikan menjadi penting karena aktivitas anak di sekolah selain lebih banyak di rumah. Akan tetapi sekolah juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana melakukan interaksi sosial melalui pemanfaatan media.
6: Perkembangan abad 21 dengan pemanfaatan media sosial, dengan penggunaan gadget dan seterusnya, maka ini tentu juga punya pengaruh langsung kepada sekolah. Karena pemanfaatan digital untuk belajar juga ini menjadi hal yang diperlukan, tapi di satu sisi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Tentu sekolah juga melakukan berbagai langkah-langkah konkret untuk bagaimana membatasi ruang-ruang bagi murid.
7: Koordinator Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik mengatakan, anak dan remaja memiliki otak untuk mengatur sistem emosi, takut, cemas, dan agresif untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi dan kurang kuat untuk menghentikan emosinya.
8: Kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi meniadakan orang lain. Nah ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi, kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah itu peran orang tua itu penting di sana.
7: Perubahan perilaku anak di rumah saat bermain media sosial seperti mengembalikan layar ponsel saat didekati, rajin menghapus riwayat penelusuran histori hingga mendadak mengunci perangkat dengan kata sandi baru, orang tua wajib melakukan pendekatan dialog terbuka, memanfaatkan aplikasi parental control untuk memantau aktivitas digital secara transparan, serta mengajak anak beraktivitas fisik di dunia nyata guna mengalihkan perhatian mereka dari layar. Dari Kupang, Analopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS melalui penerbitan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Republik Indonesia. Dalam sambutannya pada apel bersama aparatur sipil negara Senin 13 Juli 2026 di halaman depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Melki Lakalena menjelaskan surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pelaksanaan GAMAS. Gubernur NTT menyampaikan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen penting tersebut bukan sekadar mengantar anak ke sekolah, tetapi juga merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter anak. Kehadiran orang tua, terutama ayah, diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena juga kembali menegaskan terkait Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur. Regulasi ini ia jelaskan bertujuan membangun budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Secara khusus ia juga menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menjadi teladan dalam pelaksanaan peraturan gubernur tersebut. Ia mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua program tersebut ia jelaskan memiliki tujuan yang saling melengkapi. Gamas menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan di sekolah. Sedangkan Pergub Jam Belajar memastikan pendampingan itu harus berlanjut di rumah setiap hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan keluarga. Masyarakat Amfoang antusias pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
9: Bagi masyarakat Kecamatan Amfoang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanu, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Amfoang Barat Daya, Gusti Lelo, mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup. Apalagi pada saat musim hujan, jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
10: Amfoang pesisir pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Dan kalau kami memelintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang, kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir lebih batas. Tapi karena kebetulan ini ekonomi atau pendidikan, kami bisa kasih keluar uang sampai 200.000, lebih berkisar itu.
9: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Amfoang.
11: Kami harus sukses di sungai karena pulang berikutnya atas kami. Jadi karena kalau musim hujan tak lebih sendiri. Jadi karena masyarakat tidak bisa bergerak. Lanjutnya air. Habis kami terpaksa. Kami harus di rumah saja. Jadi untuk sembako apa-apa kami bagaimana?
9: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunpisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang.
3: Universitas Arya Satya Deomuri atau UNADRI mengirimkan 10 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik Gestakin atau Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif Batch 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 15 NTT. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
12: Sebanyak 10 mahasiswa UNADRI ditempatkan di sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belo. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTT, serta 4 perguruan tinggi dari luar daerah. Rektor UNADRI, Dr. Patricius Kami, menyampaikan KKN tematik Gentaskin 2026 menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai pelaksanaan Gentaskin bertepatan dengan kalender akademik kampus, sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program magang.
2: Pada dasarnya di UNADRI ini dengan kegiatan Gentaskin yang diselenggarakan oleh LLDIK di wilayah 15, kami relevan dengan kurikulum yang ada di UNADRI ini. Hingga dari LP3M betul-betul menjawab itu, dan kami ini pertama kali menerjunkan mahasiswa yang melibatkan diri untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah lingkungan. Ini ada dua prodi yang kami turunkan di situ. Kenapa UNADRI peduli di situ? Karena UNADRI kami di sini menerapkan kurikulum mahasiswa itu menerapkan pengetahuannya dalam kelas itu hanya 100 SKS. Jadi 40 SKS itu masih terjun ke lapangan dalam kategori 2 kali. Dan bertepatan sekali dengan kegiatan Gentaskin ini, tidak jauh waktunya selisih antara kalender akademik kami dengan Gentaskin.
12: Selain itu, Patris juga mengapresiasi inisiatif LLDIKTI Wilayah 15 yang telah menggagas program Gentaskin. Ia mengemukakan dari program studi yang ada, mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kewirausahaan, bisnis digital, dan bidang keilmuan lainnya yang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Patris berharap kehadiran mahasiswa UNADRI di lokasi KKN dapat memberikan dampak nyata melalui penerapan ilmu yang dimiliki serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang sehat, kuat, dan inklusif. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agama Rotendao perkuat kompetensi guru dan literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
13: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Rotendao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan artificial intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
14: Dan bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Rotendao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Rotendao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Rotendao.
13: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
14: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
13: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui dukungan terhadap program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN ini diharapkan membangun budaya pengasuhan yang lebih seimbang antara ayah, ibu demi mendukung tumbuh kembang anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
15: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapot atau Gemar, Kepala Dinas B3 AP2KB Kabupaten Rotendau, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
16: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu, ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapot. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
15: Diana Bulu menambahkan pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapot di Rotendau mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
16: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah, Pak Bupati sudah membuat surat edaran, dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
15: Pemerintah Kabupaten Rotendau berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Selumang Kiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Menyapa Anda dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kesempatan pagi hari ini yang mendengarkan di FM 94,4, yang mendengarkan di RRI Digital, rri.co.id, atau yang menyaksikan kami di live TikTok RRI _ Kupang. Saatnya untuk berbagi informasi dari sekitar Anda. Kalau sempat kemarin Anda lihat ayah-ayah mengantar anak-anak ke sekolah, hari kedua juga apakah ayah-ayah masih ramai mengantar anak-anak ke sekolah? Bisa kasih komentarnya dan bisa berbagi informasinya pagi ini terkait dengan persiapan ayah-ayah untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Di line RRI _ Kupang di TikTok, bisa komentar di sana atau juga boleh di line telepon 0380825444 atau 0380843112. Bagi juga informasi cuaca dari sekitar Anda, informasi lalu lintas atau kecelakaan atau informasi lain yang ada di sekitar Anda bisa dibagikan sampai pukul 8 pagi. Nanti 7.30 pendengar, Anda bisa simak dialog wawancara Kupang pagi ya. Yang pagi ini akan membahas Nusa Tenggara Timur kita. Ini bahkan untuk semen saja itu mendapat dari bantuan dari luar negeri ya. Bantuan ya dari luar daerah ya. Dan itu nanti akan dibahas pagi ini di wawancara Kupang pagi, nanti bersama dengan narasumber kita tentang semen gratis untuk peternakan NTT. Apakah ini solusi atau menjadi tantangan baru bagi kita? Boleh nanti Anda bisa ikuti di 7.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk bisa menyimak informasi-informasi lain. Selain itu, informasi-informasi dari rri.co.id, informasi akan saya bagikan untuk Anda pagi ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Siap-siap untuk mengantar anak hari kedua untuk beraktivitas di sekolah. Para bapak, antar anak hari kedua. Mudah-mudahan pengalaman kemarin menjadi pengalaman yang nanti bisa jadi penyemangat. Karena sudah kemarin biasalah ya, sudah mengantar anak hari pertama, lalu hari kedua sudah terbiasa. Paling tidak tahu ini lokasi, kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan hari kedua ini apa. Boleh bagi informasinya. Selamat pagi untuk Kakak Alfred yang berbagi informasi dari RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan. Pagi ini aman terkendali, cuaca cerah dan sedikit angin. Untuk hari kedua masuk sekolah, saya sebagai bapak-bapak tetap siaga untuk antar anak ke sekolah. Jaya selalu RRI sebagai media pemersatu bangsa. Terima kasih Kak Alfred sudah berbagi informasi pagi ini. Anaknya katanya ke SMA 3 ya. Selamat pagi, terima kasih untuk Kak Alfred. Sukses untuk aktivitas anaknya di SMA 3 untuk pagi hari ini. Informasi untuk Anda pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi In Indriani meminta orang tua intensif untuk mendampingi anak-anak sebagai langkah untuk mencegah radikalisme. Kepala DP3 NTT In Adriani menyampaikan bahwa ini dilakukan untuk merespon bahwa ada anak NTT yang terpapar radikalisme. Dia mengatakan ada enam yang terindikasi radikal dan juga ini sudah dilakukan pendampingan oleh psikolog dan lainnya. Dan masih di NTT ada di Jawa Barat, ada juga yang dari NTT, kata In Adriani. Tahun 2025 pihaknya mendapat laporan dari tim Densus 88 bahwa ada 4 anak NTT terpapar radikalisme. Jumlah ini meningkat di tahun 2026. Yakni tambah 2 orang di tahun 2026 menjadi 6. Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini mengaku DP3A diberitahu adanya kondisi demikian dan ini kewenangan Densus 88. Dia mengatakan untuk melakukan pencegahan pihaknya menggandeng sekolah dan berbagai pihak untuk membantu edukasi bagi anak-anak. Dia berkata kondisi yang dialami ini justru bukan menyasar anak-anak dengan perilaku nakal. Anak-anak yang baik karena sekarang ada game dan lainnya yang bisa berpengaruh terhadap anak-anak. Wah, miris ya. Anak-anak di Nusa Tenggara Timur tahun 2025 ada 4 yang terpapar radikalisme dan juga tahun 2026 ini tambah 2, jadi 6 anak di Nusa Tenggara Timur yang terpapar radikalisme. Ya, informasi dari sekitar Anda pendengar masih boleh dibagikan pagi ini di line WhatsApp 0811-3820-9440, boleh di RRI underscore Kupang atau di line telepon 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Sekedar berkomentar, Bapak kemarin mengantar anak, kemudian pagi ini mengantar anak hari kedua, bagaimana kondisinya? Boleh dibagikan informasinya. Canggung tidak ya bapak-bapak mengantar anak ke sekolah untuk hari pertama, atau dulu SD beta sudah antar, SMP beta antar lagi, dan SMA beta antar, jadi sudah canggung lagi. Boleh juga

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kita masih terus di pagi hari ini untuk berbagi informasi dari sekitar Anda atau juga komentar dari sekitar Anda terkait dengan hari pertama, hari kedua ngantar anak ke sekolah. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar di TikTok ini ya. Ada Ibu Ang ya yang berkomentar. Ya, suami saya ini sudah sering jadi pusat perhatian ibu-ibu lainnya ya, karena mengantar anak ke sekolah ya. Dan kata Ibu Ang, suaminya mengantar anak ke sekolah ini karena memang ada ikatan emosional, ada koneksi, atau juga rasa kebersamaan yang kuat antara anak dan juga dengan ayahnya ya. Jadi kata Ibu Ang ini, suaminya sudah sering mengantar anak-anak ke sekolah dan jadi pusat perhatian ibu-ibu lainnya, karena jadi satu-satunya bapak yang antar anak. Kok mamanya di mana? Mamanya ya kerjalah, kata Ibu Ang. Dari kecil memang sudah ditanamkan kedekatan bonding antara suami dan juga anak. Terima kasih Ibu Ang, selamat beraktivitas hari ini. Sudah bergabung dan berkomentar pagi ini. Ya, memang perlu ada ikatan ya, ikatan emosional atau koneksi atau rasa kebersamaan yang kuat antara ayah dan juga anak-anak ya, karena ikatan batin dan kasih sayang yang mendalam antara ayah dan anak-anaklah yang membuat anak betah jalan dengan bapak, begitu ya. Daripada diantar ibu, dia akan lebih betah jalan dengan bapak karena ada bonding atau pembentukan ikatan emosional yang dilakukan oleh antara ayah dan juga anak, yang membuat anak untuk betah berada di samping bapaknya ketika diantar ke sekolah ya. Ya, yang jelas pasti ibu-ibu juga punya peran besar di sana, karena semua kebutuhan sudah disiapkan, sarapannya, air minumnya, atau ya bekalnya, atau ada bekal ya tidak, MBG sudah jalankah pas hari pertama ya. Dan bisa juga dibagi informasinya pagi ini, informasi lalu lintas juga boleh, informasi cuaca juga boleh. Terima kasih untuk Ibu Ang dan juga Kakak Pak Alfred ya yang sudah bergabung pagi ini. Yang lain yang mau bergabung boleh di WhatsApp di 0811 3820 9440, komentar menurut Anda lebih cocok ayah atau ibu yang mengantar anak ke sekolah. Ayah bagaimana ribetnya, ibu bagaimana, boleh di 0811 3820 9440 atau live TikTok kita di RRI_Kupang pagi ini.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, saatnya untuk bisa menyampaikan informasi dari sekitar Anda. Selamat pagi untuk Ibu Cindy. Ya, bagaimana Ibu Cindy, antar anak ke sekolah atau antar ponakan atau orang lain yang ya, bersekolah, atau dilimpahkan kepada bapak-bapak mereka untuk mengantar anak mereka ke sekolah, atau ponakan dilimpahkan ke mereka untuk mengantar anak ke sekolah. Nah, informasinya nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi. Ini terkait dengan semen beku ya. Jadi bukan semen untuk bangunan ini ya, tapi semen beku dari hewan ternak ya, yang merupakan kawin suntik inseminasi buatan. Kabarnya ini kita di Nusa Tenggara Timur mendapat semen beku ini ya. Dan nanti Kementerian Pertanian salurkan 3.000 dosis sperma atau dosis semen beku gratis dan 1.400 liter nitrogen cair untuk Provinsi NTT. Ini dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik sapi dan program inseminasi buatan suntik ini untuk menargetkan kelahiran sapi pedaging berkualitas tinggi di Nusa Tenggara Timur, supaya peternak kita bisa mendapatkan layanan kawin suntik gratis. Ya, ini dapat menghubungi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira ini bencana atau ini menjadi berkah bagi Nusa Tenggara Timur menurut Anda ya? Ya, nanti ada kesempatan untuk narasumber diwawancarai pada 7.30 nanti. Boleh bergabung pendengar untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan pengiriman semen beku atau kita sebut sebagai ya ini bibit semen beku gratis 1.400 liter nitrogen cair untuk Provinsi NTT untuk meningkatkan mutu genetik sapi. Bisa bergabung, dan ataukah Anda juga memang butuh ini ya, karena kawin suntik gratis, bisa menghubungi Dinas Pertanian. Ini menjadi berkah bagi kita atau justru menjadi tantangan baru bagi kita? Boleh bergabung dan berkomentar pagi ini di line TikTok RRI underscore Kupang, atau line telepon 0380825444, atau di line WhatsApp juga boleh ya. Berbagai informasi cuaca dari sekitar Anda juga boleh, 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440. Bangun paginya jam berapa untuk siap-siap antar anak ke sekolah hari ini? Terima kasih untuk Ibu Cindy, katanya lagi siap-siap untuk berangkat kerja. Sukses-sukses untuk aktivitas kerjanya pagi hari ini. Sudah jam 7 lebih 5, sukses untuk aktivitas paginya.

0: Gunung?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti saya baru kotong tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Suko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, saatnya untuk Anda bisa bergabung dan berbagi komentar dari sekitar informasi dari sekitar Anda dan juga komentar terkait dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur yang saat ini dapat bantuan. Bantuannya sekitar 3 ribuan dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian. Bantuan ini ditujukan untuk bisa tingkatkan populasi sapi dan perbaiki mutu genetik sapi. Tantangannya seperti apa menurut Anda? Karena katanya nanti supaya mutu sapi kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi biasanya akan menjadi khas ya kalau sapi dari satu daerah itu khas begitu ya. Sapi Timur misalnya, sapi dari daerah tertentu Pulau Flores misalnya ada khasnya begitu ya. Atau menurut Anda ini justru menjadi peluang besar untuk bisa meraih keuntungan lebih banyak lagi dengan pengiriman 3.000 semen sapi dari luar ya. Informasi untuk Anda pagi ini pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menemui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhya Kalake untuk minta dukungan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Katanya dalam keterangannya bahwa pihaknya membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten kota di NTT dengan kondisi geografis kepulauan topografi yang berat dan juga kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pihaknya mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko IPK Jakarta, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan. Ini dilakukan kemarin ya. Joni mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jadi kebutuhan mendesak bagi NTT mengingat kondisi geografis kepulauan topografi yang berat dan juga keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Untuk membantu pembangunan jembatan dan jalan infrastruktur di NTT, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur minta dukungan pusat untuk mempercepat pembangunan jembatan. Kabarnya ini sudah dimulai pembangunan jembatan di Kapsali dan Termanu ya. Ada dua jembatan lainnya di Kabupaten Kupang yang dibangun oleh pihak TNI juga. Ya, kalau Anda sempat ke daerah sana kabarnya bagaimana? Karena di berita pagi tadi informasinya sudah disampaikan bahwa memang pembangunan jembatannya sudah mulai dilaksanakan ya. Tadi laporan dari Vence Sakarias bahwa masyarakat Amfong antusias pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan ya pada bulan Desember 2026 mendatang. Mudah-mudahan ya, saat ini baru Juli tanggal 14, mudah-mudahan sebelum Desember nanti pengerjaan jembatannya bisa selesai dan masyarakat Amfong bisa menikmati kembali keterhubungan dengan setelah terisolir karena kondisi jembatan ya. Ya memang tidak terisolir sekali tapi sulit ya untuk menjangkau Amfoang dengan kondisi jembatan yang tidak baik. Masih ada kesempatan untuk Anda berkomentar sebelum nanti pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar turnamen e-sport Kapolda Cup 2026 sebagai wadah untuk mencari bibit atlet e-sport berbakat yang diproyeksikan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTT Kombes Polisi Yosep Krisbianto di Kupang mengatakan turnamen yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap perkembangan olahraga elektronik sekaligus pembinaan generasi muda di era digital. Dan menurut dia, nilai-nilai ini sejalan dengan semangat Polri untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga mempererat kemitraan dengan masyarakat khususnya generasi muda. Informasi dari Antara News. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur mencari bakat atlet melalui turnamen e-sport. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda di 7 lebih 26. Wawancara Kupang pagi ini, pendengar, nanti di pukul 7.30, 4 menit dari sekarang, kita akan membahas terkait dengan topik untuk pagi ini. Topiknya yaitu terkait dengan Nusa Tenggara Timur ini ternyata punya keistimewaan karena mendapat bantuan ya. Ada semen gratis untuk peternakan NTT. Ini solusi atau tantangan, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Bernadette B. Koten, SPTMP, dosen jurusan peternakan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sesaat lagi tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di FM 94,4 RRI Digital dan RRI.co.id. Dan kembali terhubung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang pagi ini di Wawancara Kupang Pagi. Pendengar, pembangunan pertanian peternakan di Nusa Tenggara Timur terus juga menjadi perhatian, dan diantaranya Provinsi NTT ini menerima bantuan 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan ini ditujukan untuk bisa meningkatkan populasi sapi kita dan memperbaiki mutu genetik ternak kita melalui program inseminasi buatan. Nah, apakah memang ketika mutu genetik ternak sapi kita di Nusa Tenggara Timur ada bantuan untuk diperbaiki, kemudian ini menjadi tantangan atau menjadi peluang? Karena penyerahan bantuan ini pendengar dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Komite 2 DPD RI di Kupang di Juni 2026. Dan pemerintah berharap bahwa program ini bisa meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi ternak masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apakah ini solusi dan bagaimana tantangan baru? Kita akan bersama pagi hari ini sudah terhubung dan menanti di line telepon ada Profesor Dr. Bernadette B. Koten, SPTMP, dosen pada jurusan Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Selamat pagi, Ibu Prof.
3: Selamat pagi, Pak Soni. Iya. Selamat pagi para pendengar sekalian.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini, Bu Prof, untuk aktivitas ini. Kayaknya kampus belum libur atau sudah libur ini, Prof?
3: Kampus mulai aktivitasnya jam 8, kampus tidak pernah libur.
2: Tidak pernah libur, betul ya, karena memang ada banyak aktivitas yang harus dilakukan, harus meneliti, harus melakukan pengabdian dan lain-lain. Terima kasih untuk di tengah-tengah kesibukannya.
3: Kampus pertanian, betul. Kita berhubungan dengan makhluk hidup, tidak mengenal hari libur.
2: Betul, baik. Terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini, Prof. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Prof, dengan adanya bantuan 3.000 dosis semen beku sapi, ini kabar baik bagi kita atau justru menjadi sebuah kesempatan atau sebuah kabar yang membuat kita untuk was-was, Prof, sebenarnya?
3: Ya, baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya dan melibatkan kami dari perguruan tinggi untuk bisa mengkaji program-program pemerintah. Baik, dengan adanya program simen gratis untuk peternakan di NTT, menurut saya program simen ini pastilah simen dari ternak yang berkualitas pasti. Yeah. Tapi kalau gratis, pengalaman selama menjadi dosen, kalau sesuatu yang gratis tuh rasa memilikinya tuh kemudian menjadi rendah. Tapi ya semoga saja program ini yang saya cemas itu tidak terjadi. Jadi kalau dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan simen, itu menurut saya program yang bagus. Begitu, Bapak.
2: Iya, rasa memilikinya rendah. Itu kalau misalnya kita akan sebut itu sebagai satu bagian, apa kemudian pengaruhnya bagi kita ketika rasa memiliki kita rendah terhadap sesuatu yang gratis, itu termasuk simen gratis ini, Ibu?
3: Iya. Biasanya kalau sesuatu yang mudah didapat itu cara mempertahankannya biasanya agak rendah. Yeah. Jadi kalau seperti kita berikan saja sesuatu secara gratis, kemampuan mereka untuk bisa memelihara, melanjutkan program itu biasanya agak rendah. Jadi nanti programnya kalau selesai ya selesai juga kegiatan itu. Keberlanjutannya menjadi lebih rendah. Kalau menurut saya ya peternaknya dulu yang harus disiapkan. Peternaknya dulu harus disiapkan. Tidak semua peternak bisa dapat. Peternak yang benar-benar bisa memberikan respon yang baik terhadap simen yang mereka dapat ini. Dan memelihara tentu saja dalam pemeliharaan ternak pasca mendapatkan simen gratis ini, pemerintah mungkin sebaiknya menyediakan fasilitas-fasilitas setelah simen gratis ini didapat oleh peternak, kemudian menghasilkan ternak berkualitas tinggi. Nah, apa fasilitas berikutnya yang bisa disediakan oleh peternak?
2: Begitu, okay. Pak Sony. Sebelum kita sampai ke fasilitas Prof, mungkin Prof bisa berbagi dengan kita. Kalau misalnya tidak gratis Prof, sebenarnya simen itu mahal ya?
3: Ya, kalau tidak gratis biasanya kalau di peternakan ya, di peternakan, level peternakan, kemudian ada alumni kami yang juga bergerak di bidang simen, terutama simen babi ya, sapi kan belum umum di sini, babi itu kan sekali mereka inseminasi ya sekitar 500 ribu gitu.
2: Oh, jadi kalau lumayan ini Prof.
3: Kalau iya, nah kalau disediakan gratis ya, yang pertama mematikan usaha yang sudah ada yang pastinya. Kemudian yang kedua apa, rasa memiliki program itu kemudian menjadi lebih rendah, begitu Pak.
2: Iya, Prof. Kalau ini kita, iya, betul, pengalaman ya, ya berdasarkan pengalaman. Ya. Kalau kita lihat kaitannya dengan peningkatan kualitas genetik sapi khusus di Nusa Tenggara Timur, apakah ini menjadi sebuah program yang menarik atau baik begitu soal peningkatan kualitas genetik ternak kita?
3: Iya, baik, benar. Ini simen ini kan tentu dihasilkan dari ternak-ternak dengan kualitas yang tinggi tentu saja, kualitas genetis yang tinggi, iya. Dan kalau diinseminasikan kepada kita punya ternak di NTT, tentu saja nanti akan menghasilkan kualitas ternak yang tinggi juga.
2: Iya.
3: Tapi, tetapinya ada bahwa kualitas genetis itu hanya 20%, Pak.
2: Oh.
3: 80%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lainnya pakan.
2: Iya.
3: Antara lainnya pakan. Kita sudah siapkah pakan yang berkualitas begitu menghasilkan ternak dengan genetis yang baik? Itu pertanyaan lanjutannya. Begitu, Pak.
2: Iya. Jadi kalau simen diberikan secara gratis, pemerintah juga harus mempersiapkan pakannya, juga harus dipersiapkan dengan baik, atau peternak paling tidak juga mempersiapkan pakan. Edukasinya berarti perlu dilakukan dengan lebih maksimal lagi ya, Prof ya.
3: Benar sekali. Dan kalau saya melihat bahwa sebelum simen itu diberikan, mungkin salah satu syaratnya adalah dia yang menerima simen ini punya pakan, punya lahan khusus untuk pakan gitu. Jadi dan perlu ada kajian apakah pakan itu bisa memenuhi kebutuhan ternak dengan genetis tinggi ini. Karena kalau untuk sapi itu dia makannya kan 10% dari bobot badannya.
2: Iya.
3: 10% dari bobot badannya. Jadi kalau kita punya sapi itu bobot badannya 300 kilo, maka dia butuh seharinya itu 30 kilo hijauan. Sudah tersedia. Dari 30 kilo hijauan ini 60%-nya rumput.
2: Iya.
3: 40%-nya legum gitu. Jadi kalau ternak yang berkualitas tinggi dihasilkan dari simen yang berkualitas tinggi ini tapi tidak didukung oleh faktor lingkungan yang lain terutama pakan. Nah, kualitas genetis ini kemudian hanya menjadi cerita, Pak.
2: Dia akhirnya apa namanya hilang musnah begitu, Prof?

0: semen gratis di wilayah Nusa Tenggara Timur, di antaranya misalnya pakan, kemudian juga harus diperhatikan misalnya rasa memiliki yang rendah. Ada tantangan lain, Prof, yang saat ini menjadi perhatian sebenarnya untuk bisa dilaksanakan program ini, Prof?
1: Ya, baik. Ini kalau semen gratis kan induknya kan kita punya nih, induknya kan peternak punya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ternak yang di-IB-kan itu dia punya, dia misalnya besar seperti Brahman, itu kan besar itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau induknya kecil, induknya kita punya, induknya kecil, tubuh induknya itu tidak mampu menampung, bukan tidak mampu ya, tubuh induknya itu ya cukup berjuang ya,
0: iya,
1: untuk bisa menampung,
0: iya,
1: anak dengan kualitas tinggi.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Tantangannya adalah kita harus punya juga sumber daya yang bisa membantu peternak ketika mengalami masalah ini gitu.
0: Iya.
1: Ketika mengalami masalah kehamilan, kebuntingan ternak, kemudian melahirkan dan pasca melahirkan. Harus ada sumber daya itu, Pak.
0: Iya, sumber dayanya begitu, harus sumber dayanya inseminator kah atau petugas dari dinas peternakan kah atau mungkin akademisi malah bisa terjun di situ atau petani milenial kita misalnya.
1: Iya. Sumber dayanya ya paling pertama tentu petani milenial kita yang berasal dari akademik yang baik begitu,
0: iya,
1: pastinya. Kemudian
0: iya.
1: Inseminator kan hanya melakukan inseminasi.
0: Iya.
1: Iya, tapi pemeliharaan selama kebuntingan, kemudian kelahiran dan pasca kelahiran, nah itu kan butuh lagi ada sumber daya yang lainnya. Jadi perlu pendampingan kalau menurut saya. Saat itu tuh butuh pendampingan khusus. Begitu.
0: Iya. Ada risiko tertentu kah, Prof, yang kemudian perlu kita antisipasi untuk penggunaan semen unggul ini yang ketika dilakukan secara masif? Ya?
1: Iya, baik. Risiko tentu saja ada. Yang pertama, kita punya sapi Bali. Itu adalah kita punya potensi lokal NTT yang sudah adaptif dengan kita punya kondisi daerah.
0: Yeah.
1: NTT ini kan musim keringnya lebih panjang daripada musim hujan.
0: Betul.
1: Dan apalagi musim saat ini pakannya itu ya kita lihat, saya kalau lihat di padang pengembalaan, lihat ternak saya bisa merasakan penderitaan mereka.
0: Iya, gitu. Ya, tidak ada hijau-hijaunya, tidak ada gitu.
1: Diikat di panas matahari, belum tentu dapat air,
0: rumputnya
1: juga belum tentu ada. Nah, tapi untuk sapi Bali ini hal baik bahwa mereka mampu bertahan.
0: Yeah.
1: Sapi unggul belum tentu bisa bertahan dengan kondisi ini. Yang kedua, dari segi pakan yang sangat-sangat terbatas. Ada satu hal bahwa di NTT ini, terutama di daerah Kupang, itu pakan andalannya itu adalah lamtoro.
0: Iya.
1: Lamtoro. Secara teori, ternak itu hanya makan lamtoro sebagai legum, itu 40% dari kebutuhan hijauannya.
0: Iya.
1: Tapi untuk ternak di NTT justru bisa lamtoro 100%. Itu kan artinya sudah mengalami adaptasi yang luar biasa. Mikroba di dalam saluran pencernaannya itu sudah mengalami adaptasi yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Nah, menurut saya potensi-potensi dan kemampuan adaptasi ini yang kita tingkatkan. Kemudian, sapi Bali kita ini juga ada yang unggul, Pak.
0: Iya.
1: Ada yang unggul.
0: Iya.
1: Hanya kita tidak lihat saja ada di mana begitu. Saya kalau jalan-jalan, orang peternak kan ya, jadi
0: iya,
1: kalau jalan-jalan tuh, mata mesti lihat itu gitu. Jadi, ada yang unggul.
0: Iya.
1: Mungkin kita bisa identifikasi pejantan-pejantan yang baik itu. Nah, itu kita bisa pelihara untuk bisa dapatkan dia punya sperma untuk menjadi sumber semen untuk kegiatan inseminasi ini.
0: Yeah.
1: Tantangan yang berikutnya, kemudian ini setelah inseminasi ini kan lahir ternak dengan genetis tinggi tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, genetis tinggi. Pakan kita gimana? Sudah siapkah untuk kasih makan itu 10% dari bobot badannya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Tantangan berikutnya ini harga jual.
0: Iya. Yeah.
1: Harga jual.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Menghasilkan ternak dengan kualitas tinggi pastinya kita jual juga. Karena dia selama pemeliharaannya butuh butuh perlakuan istimewa yang pastinya

0: hasil menghabiskan uang cukup banyak.
1: Iya.
0: Nah, apakah kita bisa jual dengan harga seperti harga sapi Bali sekarang? Kemampuan daya belinya ada tidak? Nah, di sini kalau pemerintah hadir, justru itu bagus.
1: Supaya pemasarannya bisa dapat ya harga yang baik ya, Bro.
0: Iya. Karena beberapa kali saya mengikuti ada loka karya dan lain sebagainya. Mengapa sapi dari NTT yang didatangkan ke Jawa dan lain sebagainya? Yang pertama harganya murah. Dulu saya berpikir bahwa sapi ini yang keluar dari NTT itu saya bercita-cita menghasilkan sapi dan kualitas tinggi. Ternyata dengan sapi dan kualitas tinggi itu pembelinya terbatas, Pak.
1: Iya,
0: pembelinya terbatas. Jadi mereka lebih suka belinya sapi-sapi NTT karena ekornya. Karena ekornya yang banyak gitu. Bukan dagingnya. Ekornya juga yang banyak. Ya, ini tantangan-tantangan kita.
1: Yang sebenarnya jadi, kita
0: pemerintah.
1: Iya,
0: saya pikir kalau pemerintah menyiapkan ternak dan kualitas tinggi, mungkin nanti ke depannya ada tindakan lanjutan lainnya, yaitu pengolahan daging sapinya di NTT. Nah, kalau seperti itu berarti bisa ada kesinambungan. Adalah hasil yang bisa kita andalkan dari peternak sapi unggul. Begitu, Pak.
1: PR-nya panjang ya, Prof. Artinya bahwa tidak sekedar memberi semen unggul, tetapi supaya sapinya tetap survive dan bahkan sampai kepada pemasarannya. Kalau soal inseminatornya, Prof, apakah kemudian SDM kita untuk inseminator ini, apalagi misalnya dengan semen unggul yang ada ini, justru sudah terlatih dan bisa kemudian sampai kepada pengawasannya, sampai kepada ya sapinya bunting dan lain-lain sebagainya bisa diperhatikan dengan baik itu inseminator kita, ketersediaannya, Prof?
0: Iya, baik. Kalau tentang inseminator, kebetulan di Politani itu juga kami juga menghasilkan tenaga-tenaga inseminator sih.
1: Iya.
0: Di dalam kurikulum-kurikulum kami ada itu untuk inseminator.
1: Iya.
0: Dan di lapangan, alumni-alumni kami juga bergerak dalam sebagai petugas inseminator ini. Tapi tentu saja, ya kalau tentu saja kita butuh sentuhan pemerintah ya untuk bisa memperbanyak barangkali jumlah inseminator, perlu ada pelatihan-pelatihan khusus lagi bagi mereka, menambah mereka punya wawasan-wawasan lagi gitu biar lebih mahir. Mungkin kalau makin banyak semen yang datang ya makin kita perlu tenaga inseminatornya banyak.
1: Lebih
0: soalnya
1: banyak.
0: Begini, Pak.
1: Iya,
0: karena apa? Masa birahi itu terbatas. Masa birahi ternak itu terbatas. Nah, kalau masa birahi itu pakai hitung jam.
1: Hitung jam ya malah, Prof, ya?
0: Iya, hitung jam. Jadi kalau tidak dilayani, masih inseminator yang satu masih sibuk di
1: tempat lain.
0: Sedangkan yang birahi ada di Kupang Barat.
1: Jadi
0: kapan sampainya?
1: Jadi
0: mungkin kalau semen gratisnya banyak, berarti ya inseminatornya
1: harus tambah banyak.
0: Harus diperbanyak, dibagi per wilayah, karena memang masanya terbatas.
1: Iya, kita berharap bahwa ini tidak menjadi bantuan sesaat ya, Prof, tapi mampu untuk menciptakan peternak yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Apa rekomendasi dari Prof soal ini?
0: Iya, benar sekali. Jadi janganlah bantuan sesaat begitu tuh. Minta maaf, kadang-kadang program ini datangnya kemudian habis begitu saja tanpa meninggalkan.
1: Kita sulit untuk membedakan, Prof. Apakah ini program apa proyek ini ya, Prof?
0: tadi saya bilang ada satu tantangan lagi, Pak. Yaitu yang datangkan ini pemerintah. Kemudian ada orang yang mengaku bahwa ini saya gitu. Akhirnya pemerintah dalam nama person.
1: Pemerintah yang mana gitu ya?
0: Pemerintah yang mana? Kok yang muncul di masyarakat jadinya person?
1: Person,
0: itu tantangan-tantangannya begitu. Jadi menurut saya jangan cuman sesaat lah gitu. Kita harus mungkin melibatkan perguruan tinggi untuk mengkaji lebih jauh program ini kayaknya baik begitu tuh. Supaya bisa memberikan rekomendasi yang valid. Kalau program ini berjalan, apa yang terjadi supaya tetap berkelanjutan begitu, Pak.
1: Iya. Prof, kalau para peternak pagi hari ini mendengarkan kita atau menyaksikan kita di YouTube channel RRI Kupang, mungkin Prof bisa merekomendasikan supaya kita berinovasi soal teknologi reproduksi. Apa yang perlu diwaspadai oleh para peternak begitu supaya mereka tidak sekedar menerima-menerima begitu, tapi tetap waspada bahwa oke, saya menerima semen gratis, tapi ada sebenarnya konsekuensi lebih panjang yang harus dijaga, diperhatikan. Silakan Prof.
0: Ya, baik. Untuk peternak-peternak, semen ini tentu saja berasal dari pejantan dengan kualitas genetisnya yang bagus. Tetapi kita juga sebagai peternak perlu menyediakan, yang pertama itu induknya, induk yang mau menerima semen ini, itu paling tidak postur tubuhnya itu apa ya, seimbang ya dengan pejantan yang sedang diinseminasikan ke kita punya ternak. Karena kalau tidak, risikonya ini ada kematian pada induk.
1: Yeah.
0: Pada induk. Mungkin kesulitan ketika bunting ataupun ketika melahirkan. Hmm. Yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah induk yang mendapat sperma ini, semen ini, yeah, itu butuh perawatan khusus. Butuh perawatan khusus dan perhatian khusus. Terutama di bidang manajemen pemeliharaannya, dia lebih manja biasanya.
1: Iya.
0: Karena memang apa ya? Memang daya tahan terhadap, iya, itu agak lemah, iya. Yang berikutnya ini hasil dari inseminasi ini, itu ternaknya tidak sama lagi dengan kita punya ternak-ternak yang lokal yang kita pelihara begitu. Dia lebih, iya, manja. Dia lebih butuh penanganan yang lebih serius, terutama pakan.
1: Iya.
0: Terutama pakan. Nah, sapi itu kan buntingnya 9 bulan.
1: Iya. Yeah.
0: Buntingnya 9 bulan. Nah, kalau dalam masa 9 bulan itu, pada saat kita inseminasi, peternaknya sudah siapkan pakan, bisa tanam pakan begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, pada saat melahirkan barangkali pakannya sudah bisa digunakan. Begitu. Jadi kita, yeah, juga harus sedia lingkungan sekitarnya untuk menerima hasil inseminasi ini.
1: Yeah.
0: Dan satu lagi barangkali kita sudah mulai bertanya-tanya, kira-kira ini pemasarannya, yeah, kemana?
1: Yeah.
0: Pemasarannya kemana? Karena hasil akhir memang harus ada di pemasaran.
1: Betul, betul.
0: Iya, yeah, begitu Pak.
1: Apa gunanya kita dapat semen gratis sementara sampai ke hasil akhirnya yang kita mau dapat hasilnya, yeah, itu pemasaran, kita tidak dapat hasil dari situ ya Prof ya.
0: Benar sekali. Yeah. Dan kalau di sini pemerintah bisa melihatnya, berarti itu sangat bagus.
1: Yeah.
0: Jadi hasil-hasil inseminasi kalau mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
1: Yeah.
0: Untuk bidang pemasaran. Yeah.
1: Oke, okay. Sebenarnya ini bagus sekali, tapi pengembangannya juga perlu mendapat perhatian, terutama juga dari pemerintah. Kita mendapat, kapan lagi kita dapat nasihat langsung dari Akademisi Prof. Bernadette Bekoten, SPT, MPT. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini berbagi.
0: Terima kasih sekali.
1: Ya, berbagi
0: saya
1: kiat.
0: Mau bilang juga kalau butuh konsultan untuk pakan,
1: iya,
0: bagaimana mendesain kebun yang,
1: iya,
0: mendesain kebun,
1: iya,
0: supaya ada pangan dan ada pakan di dalamnya dalam,
1: iya,
0: rangka menyongsong ternak-ternak hasil IB, kami siapa?
1: Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
0: Pertanian Negeri Kupang.
1: Siap untuk, ya, menolong para yang mendapat semen gratis ini. Jumlahnya 3.000, ya, lumayan banyak ini. Nanti terima
0: lumayan
1: tamunya
0: banyak.
1: Kalau misalnya semua konsultasi 3.000. Terima tamunya hampir tiap hari ini Prof di Politeknik Pertanian, ya, Negeri Kupang jurusan
0: aman
1: peternakan. Makasih
0: siap,
1: banyak Prof untuk
0: ya.
1: Iya, makasih banyak Prof untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Prof.
0: Iya. Selamat pagi Pak.
1: Ya,
0: selamat pagi.
1: Kita bersama dengan Prof. Bernadette B. Koten, SPT, MPT, dosen jurusan peternakan Politeknik Negeri Kupang. Sudah berbagi bersama kita pagi ini pendengar di Wawancara Kupang Pagi. Ada nasihat-nasihat yang disampaikan secara khusus untuk para peternak juga. Dan kalau ada melewatkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Bernadette B. Koten, SPT, MPT, MP pagi hari ini, Anda bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Terima kasih. Tetap bersama Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang Pagi ini.
3: Pro 1.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita ikuti informasi cuaca hari ini disampaikan Ibu Riris dari BMKG Eltari. Kita tersambung bersama Ibu Riris. Selamat pagi, Ibu Riris.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya seperti apa? Silakan, Ibu Riris.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Selasa 14 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dan ada potensi kabut pada dini hari di wilayah Alor, Maumere, Embai, Bajawa, Ruteng, dan Labuan Bajo. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 derajat hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 13 Juli 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Bu Riris untuk berbagi informasi cuaca. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Baik, selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk